0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
1: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
4: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
5: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
4: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
4: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
6: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
7: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
6: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
1: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
9: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
8: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
10: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
8: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti sebagai komunitas budaya. Ruatan Masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
12: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulo, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
11: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
13: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
11: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kiseno Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
15: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14: Para P3K kita ini, makanya kami meminta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
16: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
15: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
17: BPJS Kesehatan Cabang Mangkubumi menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mangkubumi Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis

0: dan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalase, memamerkan produk lokal.
2: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
1: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
3: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga. RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja. Kemudian di Spenda tentu pembayaran-pembayaran ya. Apalagi ya, inspektoran juga ada.
2: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
4: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
5: Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
2: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
7: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
6: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
8: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
6: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah

0: terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
2: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
3: Berdengar minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga, kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
2: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
3: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
4: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
3: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Peringat untuk kamu yang punya utang. Nah, jika temanmu memberikan hutang, ketahuilah bukan karena dia banyak uang, kasih sayanglah alasannya. Berharap kamu bisa keluar dari masalahmu. Dia tahu akan kesulitan dan memandang persahabatan lebih berharga daripada hartanya. Jagalah orang sebaik ini, di saat orang lain meninggalkanmu, dia justru mengulurkan tangannya. Percayalah, sulit mendapatkan teman setulus dia saat kamu di bawah. Bayarlah utangmu, tidak perlu menunggu ditagih olehnya. Jika kamu bisa belum membayarnya, kabarilah, ini cukup membuat hati lega dan dia pasti memakluminya. Karena terpenting ada niat usahamu, attitude-mu, dan tanggung jawabmu. Karena hutang bukan sekedar nominal. Jika kamu lebih memilih pergi tanpa membayar, percayalah meskipun dia ikhlas, tapi urusanmu dengan Tuhan tetap akan diselesaikan. Jadi bagi Anda yang punya utang harus dibayar dan tetap

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Pendengar dan masih bersama Putri yang tetap semangat menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Nanti informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani, karena sesaat lagi juga kita akan mengikuti pelaksanaan ibadah kebaktian ya di gereja BNKP Kota Gunung Sitoli di hari Minggu ini, pendengar. Di minggu yang begitu teduh gitu ya, di pagi hari enggak juga panas dan tidak juga hujan ya, memang ada sedikit mendung tapi belum tentu mendung akan turun hujan, pendengar. Namun harapan kami di sepanjang hari ini Anda tetap dapat bersemangat untuk menjalankan kegiatan Anda, apalagi menikmati waktu bersama orang-orang terkasih Anda, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon di 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sulu, dimanapun Anda berada, terkhusus untuk saudara-saudara kami umat Kristiani, akan ada rangkaian lagu rohani di pagi hari ini. Karena saat lagi kita akan mengikuti pelaksanaan ibadah kebaktian di gereja BNKP Kota Gunung Sitali, pendengar ya, jangan lewatkan nanti ya untuk mendengarkan ibadah kebaktian hari ini, pendengar. Tetap di sini bersama kami.

seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20.

sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya, sekalipun dia melupakannya. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 16.

supaya ia membuat kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16.

Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 14.

Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20.

Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13.

0: Tuan dengan Tuhan, jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan bersekutu di sini.
2: Kasih itu sabar, kasih itu murah.
0: Di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, lah Dia, dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya.

Tetapi kuatkanlah kami untuk tidak menggunakan waktu, tenaga, dan harta kami kepada hal-hal yang tidak baik, tidak benar, dan tidak berguna. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami, sehingga kepada kami menghasilkan buah. Disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32, Kulihat Salib-Mu.

kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion, jangan tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhankulah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami sehari-hari. Kami jarang mengikuti, meminta petunjuk, dan membimbing Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melihat Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Ku diberi belas kasihan.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilih domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan diakonia, DPS, persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261.

0: Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya Bapa curahkan kepada kami. Secara khusus kami bersyukur atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami sehingga dapat beribadah di rumah-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan juga menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat, silakan duduk.

Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 398.

Mari kita tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapanmu saat ini, di mana Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Satu minggu lamanya Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menjauhkan kami dari segala kejahatan, dan terlebih-lebih kami dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Kami menyadari bahwa itu semuanya bukan karena kekuatan dan ketulusan hati kami, itu semuanya karena kasih Tuhan yang telah melimpah di dalam hidup kami. Tiada balasan dari kami Bapa selain bersyukur di hadapanmu dan memuji memuliakan namamu. Inilah kami umatmu di tempat ini. Kami telah memuji memuliakan namamu Bapa, dan saat ini kami mau merindukan kebenaran daripada firmanmu. Kami percaya bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang membukakan hati serta pikiran kami, arahkan hati kami ya Tuhan untuk tertuju kepada firmanmu. Segala pekerjaan yang tidak berasal daripada Engkau, yang sengaja mengganggu, yang sengaja menghalangi pemberitaan firmanmu ini, kami sepakat, kami tolak itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah hari ini dikutip dari kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Dari kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19, saya akan bacakan bagi kita, dan mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi, niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75 ribu orang di antara pembenci.

pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar, pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedesunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saya sapa kita semuanya dengan penuh semangat. Salam. Salam. Ada sukacita, amin. Terima kasih Bapak, Ibu. Pada saat ini kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa bersekutu bersama, dan saat ini kita mau mendengarkan firman-Nya, firman Tuhan sendiri. Tadi yang terambil di dalam kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu, yang menjadi tema pada minggu ini yaitu hari sukacita bagi umat Tuhan. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, supaya kita lebih mengerti tentang nas firman Tuhan pada hari ini, terlebih-lebih di dalam kitab Ester ini, perlu kita mengetahui pasal sebelum dan sesudah daripada pasal 9. Dan terlebih kalau semuanya kitab Ester itu perlu kita pahami, karena ini semuanya itu berlanjut terus sampai selesai peristiwa ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di dalam kitab Ester ini terjadi di Persia. Di Persia, ya. Di Persia ini sekarang negara Iran. Dan ini terjadi setelah kerajaan Babel runtuh. Artinya kerajaan Babel itu sudah selesai masa dia berkuasa, dan setelah mereka kalah, dan kerajaan Persia lah yang mengambil alih. Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bahwa orang Israel terus ada di dalam penjajahan bangsa yang lain. Tahun 586 sebelum Masehi, mereka ditawan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar, dan setelah tahun 539 sebelum Masehi, kalahlah kerajaan, yaitu Babel ini diambil alih oleh kerajaan Persia. Dan sekalipun itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masih ada di dalam jajahan bangsa Persia. Makanya kitab Ester ini ditulis yaitu di Persia, dan inilah peristiwanya. Dan perlu kita mengetahui bahwa paling tidak harus kita mengerti ada 4 tokoh di dalam firman Tuhan ini, yaitu yang pertama raja yang sedang berkuasa pada saat itu, yaitu Ahasiweros, Raja Ahasiweros, dan ratunya yaitu Ester. Ester ini artinya bintang, ya, sudah pasti cantik ini bintang. Jadi Ester ini adalah orang Yahudi, orang Israel. Dan setelah itu adalah Mordekhai. Mordekhai ini adalah orang yang selalu menyampaikan informasi dari daerah-daerah kepada yaitu ratu, yaitu Ester ini. Dan yang keempat adalah Haman. Haman ini adalah seorang yang paling jahat, yang mau membinasakan, yang mau membunuh orang keturunan Israel, yaitu orang-orang Yahudi di dalam kerajaan
Persia, baik yang ada di dalam kota Susan dan juga orang Yahudi di luar kota Susan atau yang ada di Yerusalem yang sudah kembali di Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama bahwa Haman ini telah diberikan suatu kepercayaan oleh Raja Ahasuerus pada saat itu. Kita bisa melihat di dalam pasal 3 bahwa dia diberikan suatu kekuasaan. Di dalam pasal 3 ayatnya yang kedua, ayatnya yang pertama, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar. Artinya bisa dikatakan Haman ini adalah perdana menteri atau nomor dua, orang nomor dua di kerajaan Persia. Bapak Ibu, disinilah kita melihat nanti bagaimana peristiwa ini terjadi. Ketika Haman diberikan suatu pangkat jabatan dan ketika itu dia menyalahgunakan yaitu jabatannya itu. Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Di dalam pasal 2 kita melihat di situ bahwa seorang Haman ini ya berencana untuk membunuh raja ini, Raja Ahasuerus. Dan yang kedua, untuk orang Yahudi, bahwa dia memerintahkan atas seizin daripada Raja Ahasuerus, yaitu untuk sujud menyembah kepada Haman. Bapak Ibu, ini adalah aturan sudah legal, sudah diberikan izin oleh raja kepada Haman. Ya, kita bisa melihat di dalam pasal 3 ayat 9 dia mengatakan, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat tita untuk membinasakan mereka. Artinya bahwa telah diberikan suatu tanggung jawab kepada Haman ini, namun tanggung jawab itu dia gunakan dengan salah. Dia memerintahkan banyak orang dan terlebih-lebih orang Yahudi, baik yang ada di Persia, yang ada di kota Susan dan juga di daerah-daerah yang lain. Dia memerintahkan supaya sujud menyembah kepadanya. Namun disinilah masalahnya Bapak Ibu, bahwa orang Yahudi tadi, Mordekhai dan juga Esther dan semua orang-orang Yahudi tidak ikut menyembah kepada Haman ini. Maka di sini kita melihat di dalam ayatnya pasal 3 ayatnya yang kelima, ketika Haman melihat bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekhai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekhai. Disinilah panas hatinya ketika Mordekhai dan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi tidak sujud menyembah kepadanya. Dan apa yang dilakukannya? Dia merencanakan untuk membunuh Mordekhai. Dan bukan hanya itu, dia mengatakan bahwa semua orang Yahudi di kerajaan Persia harus dibinasakan, harus dibunuh, baik itu dari remaja, pemuda, perempuan sampai dewasa. Artinya dia mau membinasakan keturunan orang Yahudi, keturunan orang Israel. Disinilah masalahnya Bapak Ibu, hanya karena dia sakit hati, dia menganggap dia sebagai Tuhan dan Allah supaya orang lain menyembah kepadanya. Tapi Mordekhai yang mana latar belakangnya sebagai orang Yahudi yang sudah mempunyai Tuhan, yaitu Tuhan orang Israel, tidak sujud menyembah kepada Haman ini. Bapak Ibu saudari, tentu apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Yahudi dan terlebih Mordekhai dan juga Esther pada saat itu, mereka ada di dalam kegelisahan, mereka ada di dalam ketakutan, karena sudah ditetapkan melalui undi bahwa pada hari ke-13 bulan Adar itu, peristiwa itu harus dibunuh, orang-orang Yahudi harus dibinasakan. Tanggal 13 bulan Adar itu harus dibinasakan.
Dan apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Mereka berusaha untuk datang kepada Raja Ahasuerus. Ahasuerus ini bisa dikatakan bahwa dia ini tidak mau tahu dengan warganya. Pokoknya jabatannya, kerajaannya tetap di dalam posisinya. Ya. Padahal sebenarnya ini adalah suatu hal yang salah ketika Haman mau berencana membunuh orang Yahudi. Tetapi karena izin daripada raja, itu harus dilakukan. Namun apa yang dilakukan oleh Mordekai orang Yahudi itu, mereka berusaha untuk mendatangi Raja Ahasuerus melalui Ratu Esther. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak usaha yang mereka lakukan dan juga ikhtiar rencana daripada Haman tadi, yaitu bahwa mau membunuh raja. Mordekai sudah mendengar itu dan dia sampaikan kepada Ratu Esther dan juga dia sampaikan kepada raja. Sehingga murkalah raja kepada yaitu Haman itu. Dan begitu juga Ratu Esther dan juga Mordekai meminta supaya orang-orang Yahudi itu diberikan suatu kebebasan, diberikan suatu hak untuk bisa membela di dalam orang-orang yang mau membunuh, yang mau membinasakan mereka, supaya mereka diberikan suatu pembelaan dan juga melawan. Makanya kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-8 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-11, bahwa mereka meminta izin kepada raja supaya dikeluarkan surat untuk membela diri. Di dalam pasal yang ke-8 ayat 11 dia mengatakan sini, yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankannya nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Bapak Ibu, ternyata Raja Ahasuerus memberikan izin kepada Ratu Esther, kepada Mordekai untuk menuliskan surat ke daerah-daerah bahwa orang Yahudi perlu mendapatkan pembelaan, bahkan juga mengalahkan orang-orang yang membenci bangsa Yahudi ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang 11 ke-11 sampai yang ke-16, di sini telah kita baca tadi dan kita mendengar bahwa ketika membela diri bahkan melawan juga orang-orang yang membenci mereka, orang-orang Yahudi mengalami kemenangan. Mereka berhasil untuk mengalahkan orang-orang pembenci mereka. Mereka juga berhasil membunuh ada yang 500 orang, ada yang 75 ribu orang. Bayangkan Bapak Ibu, sehingga mereka merasakan kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dan inilah yang mereka lakukan, meminta lagi kembali kepada raja supaya kemenangan mereka itu dirayakan, ya, dirayakan, yaitu hari ke-14 dan hari ke-15 bulan Adar itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lihat di dalam peristiwa kisah dalam firman Tuhan ini? Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa semua usaha yang dilakukan baik Esther dan juga Mordekai dan juga orang Yahudi, sebenarnya mereka mengalami kemenangan itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa. Tuhan tidak membiarkan umatnya hancur, lenyap di muka bumi ini. Kita lihat bahwa keturunan orang Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Dan bayangkan Bapak Ibu, seandainya orang-orang Yahudi pada saat itu binasa, tidak ada lagi orang Israel, tidak ada lagi orang Yahudi, bagaimana bisa
ada nanti Yesus di dalam keturunan, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Pasti putus keturunannya sampai kepada Yesus Kristus. Tetapi keselamatan, rencana yang telah direncanakan Tuhan dari sejak kekekalan itu tidak akan putus. Tidak akan gagal, sekalipun ada banyak orang yang mau membinasakan umatnya. Tapi Tuhan selalu memelihara, selalu menjaga, selalu membela. Bukan karena kehebatan orang Yahudi Mordekhai dan juga Esther pada saat itu, tetapi Tuhan sendirilah yang memelihara, Tuhan sendiri yang menolong mereka. Sehingga di dalam kitab ini, Bapak Ibu, tema besarnya adalah pemeliharaan Allah, atau dalam bahasa Latin yaitu Providentia Dei. Artinya bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhanlah yang berpihak, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang bercampur tangan. Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa. Dan itu juga, Bapak Ibu, berlaku untuk kehidupan kita saat ini. Tuhan memelihara kehidupan kita. Mungkin saat ini tidak ada seperti Haman ini yang mau membunuh kita secara fisik, yang mau membinasakan secara jasmani. Tetapi apa yang membuat kita juga yang menjadi takut, apa yang menjadi musuh-musuh kita, yang menjadi beban kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu, ini ekonomi sekarang ini tidak menentu. Krisis ekonomi, harga kebutuhan sembako pada naik semuanya. Anak-anak kita mau sekolah, kebutuhan anak-anak di sekolah itu semakin meningkat. Dan ada banyak lagi, terlebih-lebih kalau ada musuh-musuh kita yang mau berkhianat kepada kita, yang mau menjatuhkan kita di dalam pekerjaan kita. Ada banyak masalah kita, dan itulah berupa musuh kita. Itulah Haman kalau di dalam perjanjian lama ini. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa biarlah semua ada musuh kita, tetapi Tuhan pasti akan berpihak dengan umat pilihannya. Tuhan pasti akan membela kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang luar biasa kita ambil perenungan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan yang selalu peduli dengan kita, Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Di dalam firman Tuhan pembacaan kedua tadi, bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Bapak Ibu, bahwa kita juga telah merayakan yang namanya kemenangan atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, 3 hari setelah itu dia bangkit, sehingga dia telah menang. Kemenangannya melawan kuasa maut itu, kemenangannya itu menjadi kemenangan kita bagi orang yang percaya, sehingga kita berharap kepadanya. Dan itu adalah kemenangan kita yang sejati, dan itu adalah sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Yaitu kehidupan kekekalan nantinya yang disediakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari, yang kedua yang perlu kita lihat di dalam firman Tuhan ini, dia di dalam ayat 17 sampai 18 dia mengatakan di sini bahwa mereka berhenti ketika mereka telah menang mengalahkan, yaitu Haman dan juga pembenci-pembenci orang Yahudi. Pada hari ke-14, pada hari ke-15 mereka berhenti dan mereka beristirahat. Mereka berhenti dengan segala jerih lelah mereka, dengan melawan musuh-musuh mereka, dan setelah itu mereka beristirahat.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, sukacita juga bahwa harus diringi dengan yang namanya berhenti di dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita berhenti di dalam kecemasan kita. Kita selalu berhenti di dalam ketakutan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Karena iblis tidak senang akan kebahagiaan kita. Iblis tidak senang akan kedamaian kehidupan kita. Sehingga dia menakut-nakuti kita. Itulah yang menjadi musuh kita juga, Bapak Ibu. Sering iblis itu, dia memakai pikiran kita mengatakan, kamu tahu, kamu itu tidak bisa. Tidak bisa hidup. Anak-anakmu tidak pasti akan berhasil. Ada banyak pekerjaan iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa mundur di dalam keimanan kita, mundur dalam kepercayaan kita. Dan di sini dia mengatakan berhentilah dengan ketakutan, dengan kecemasan masa depan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah gembala kita. Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dan bukan dalam arti ini tidak ada usaha ya. Bukan dalam arti kita tidak bekerja. Tetapi ketika kita bekerja pun, banyak masalah kehidupan kita, Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Asalkan kita, yaitu berhenti di dalam kecemasan, ketakutan. Kita harus optimis, kita harus semangat, kita harus berharap kepada Tuhan bahwa sebesar apapun masalah kita itu, Tuhan lebih besar lagi. Amin Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik di dalam firman Tuhan ini dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Ketika mereka berhasil melawan musuh-musuh mereka. Dan dia mengatakan di sini firman Tuhan. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Demikian juga di dalam ayat 16, dia mengatakan sini, ayat bagian C, tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Artinya bahwa kemenangan mereka, tidak ikut mereka ambil harta orang-orang itu, yang sebenarnya dalam aturan pada saat itu, kalau mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka, mereka berhak untuk mengambil jarahan harta orang-orang itu. Tetapi orang-orang Yahudi yang telah berhasil, yang telah menang, mereka tidak mengambil rampasan, jarahan, barang-barang, harta mereka. Itu artinya bahwa keselamatan mereka, kemenangan mereka tidak dipengaruhi oleh karena harta duniawi. Ini benar-benar mereka selamat karena Tuhan sendiri, karena pekerjaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa di dalam kehidupan kita, sukacita seperti tema tadi ini tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam dunia ini, oleh karena jabatan, harta, kekayaan kita. Memang harta membawa kita senang, membawa kita gembira, tetapi itu hanyalah sementara, karena tidak selamanya kita mempunyai segalanya. Terkadang hidup kita merasakan suka dan juga duka, beruntung dan juga rugi. Tetapi sukacita kita itu terletak oleh karena kepercayaan, pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami suka duka di dunia ini, kita tetap bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Kita tetap bersuka cita karena Tuhanlah yang memberikan kita pengharapan. Makanya di dalam Roma 12 ayat 12 ini mengatakan, bersuka citalah oleh karena pengharapan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah yang melindungi kehidupan kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Sampai di surga nanti, Tuhan adalah gembala kita.
Itu firman Tuhan yang sering kita dengar. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan adalah gembalaku. Makanya kita berhenti untuk takut di dunia ini, Bapak Ibu, karena ada Tuhanlah gembala kita. Dan yang memberikan kita sukacita yang abadi, tidaklah di dunia ini. Boleh saja di dunia ini adalah kita merasakan senang ketika kita prestasi, tapi itu hanyalah sementara. Tetapi sukacita kita itu datangnya dari Tuhan dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita melihat di sini mereka sedang beristirahat, mereka sedang juga ya merayakan, yaitu namanya ya kemenangan mereka. Di dalam ayat 19 bagian B dan C, dia mengatakan di sini, yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Artinya di dalam sukacita mereka ada suatu interaksi yang baik, yaitu saling mengantar makanan. Artinya saling berbagi. Kemenangan itu, sukacita itu, kesenangan itu bukanlah hanya dimiliki oleh seorang diri saja. Bukanlah hanya Mordekai, bukanlah hanya Esther saja, sekelompok orang. Tetapi semuanya orang Yahudi, mereka bersukacita dan sambil membagi, mengantar makanan. Apa maksudnya dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Yang ketiga, bahwa sukacita itu juga harus membuahkan hasil yang nyata. Sukacita adalah buah daripada Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sampai nanti kepada pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau orang Yahudi ini selalu merayakan hari yang ke-14, 15 ini, nanti itu dikatakan sebagai hari raya Purim. Tetapi kita selalu merayakan sukacita itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang telah ada di dalam kehidupan kita, yang membuahkan juga, yaitu kita bisa bersukacita, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersyukur sekalipun situasi dan kondisi kita tidaklah aman-aman. Tapi Roh Kudus itu, Bapak Ibu, yang memampukan kita untuk bisa bersukacita. Namun sukacita itu harus membuahkan juga hasil, yaitu berbagi kepada orang lain. Pada minggu-minggu yang lalu kita diingatkan bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang miskin. Artinya bahwa kita ini harus nyata wujudnya. Iman kita, kasih kita, sukacita kita harus nampak kepada orang lain, yaitu untuk bisa berbagi. Kalau di sini dia mengatakan saling antar makanan, berarti mereka membagi-bagikan makanan. Itu bukti kasih mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah begitu juga kehidupan kita. Jangan pelit di dalam hidup ini. Jangan terlalu banyak perhitungan di dalam hidup ini. Lebih baik, lebih bagus memberi daripada menerima. Dan orang yang memberi juga karena dia telah banyak menerima anugerah daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memberi kepada orang lain kalau itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena sudah ada, karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita, makanya kita juga memberi kepada orang lain. Bapak Ibu Saudari, itulah perenungan kehidupan kita, bahwa Tuhan sangat-sangat peduli dengan kita. Bagaimana situasi, kondisi, keadaan kita saat ini, Tuhan selalu memperhatikan, mempedulikan kita, asalkan kita kembali datang kepadanya, berseru kepadanya, berharap kepadanya, Tuhan pasti akan menolong. Dan yang kedua,
biarlah sukacita kita itu letaknya di dalam pengharapan kepada Tuhan, bukan yang ada di dunia ini. Dan juga kita harus menghapus dalam kehidupan kita, menghilangkan rasa takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, karena kita percaya ada Tuhan yang menjadi gembala kita. Dan yang ketiga, yaitu mari kita berbagi sukacita kepada orang lain dalam bentuk sosial, dalam bentuk juga pikiran, perkataan, dan juga materi yang bisa kita berikan kepadanya. Karena kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seperti ayat hafalan kepada kita, yaitu di dalam Zefania pasal 3 ayat 17a. Dia mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kita baca 3-3 ayat. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, waktu dan kesempatan telah Engkau berikan kepada kami umat-Mu di dalam mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Dan Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah yang selalu memperhatikan kami, peduli akan kami, sekalipun ada banyak masalah kami, pergumulan kami, beban kami, bahkan musuh-musuh kami, ya Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami binasa. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu menopang kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Bapa di surga, Engkau ajarlah kami, ya Tuhan, untuk bisa selalu bersyukur kepada Engkau, bersukacita karena Tuhan yang memberikan kami pengharapan, dan kami juga bisa berbagi kepada orang lain, yaitu berbagi sukacita di dalam wujud kasih kepada banyak orang. Berkatilah kepada kami firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.

Setelah mendengar firman Tuhan, marilah kita menyambut dengan mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ana Dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta jemaat.

0: Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2026, tempat PA di lingkungan. Lingkungan Avilaza di rumah keluarga Amaina Ernest Warwu, Bethesda di Panti Jompo, Tandarwana di rumah keluarga Linur Lahagu, Faumasi di rumah keluarga Amaina Brian Lase, Lasaradaso di Gedung Kebaktian, Sukamaju di Gedung Kebaktian, Saumbe di Gedung Kebaktian, Onozitoli di rumah keluarga Ama Christian Paulus Lase, Sifaroasi di rumah keluarga Amaina Rian Telombanua, Hili Badalu di rumah keluarga Amaina Hans Hulu, Landatar di Gedung Kebaktian, Basarabahili di Gedung Kebaktian, Nazaret di rumah keluarga Amaina Linda Lase, Luhamboyo di rumah keluarga Ina Toni Lauli, Das Perdani di Gedung Kebaktian, Tuemberuaulu di Gedung Kebaktian, Mudik Sabtu 25 Juli 2026 di Gedung Kebaktian. Bawa pujian bagi Tuhan pada Minggu 26 Juli 2026 di ibadah kedua, Vokal Grup Kaum Bapak Lingkungan 89-93 Landatar dan Kor Komisi Bapak. Keadaan keuangan dari tanggal 12 sampai dengan 18 Juli 2026, saldo kas sampai dengan tanggal 11 Juli 2026 berjumlah Rp193.872.790. Persembahan dari tanggal 12 sampai dengan 18 Juli 2026 dengan perincian, persembahan dari tanggal 12 sampai dengan 18 Juni Rp78.280.700. Penerimaan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat Rp4.300.000. Jumlah penerimaan keseluruhan Rp82.580.700. Pengeluaran dari tanggal 12 sampai dengan 18 Juli 2026 dengan perincian, pengeluaran dari tanggal 21 sampai dengan 27 Juni Rp23.005.950. Pembayaran kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat Rp4.300.000. Jumlah pengeluaran keseluruhan Rp27.305.950. Sehingga saldo kas sampai dengan tanggal 18 Juli 2026 berjumlah Rp249.147.540. Dana cadangan di BRI, tabungan ditambah deposito Rp552.199.878. Persembahan pesta menabur Owasawanaru yang baru diterima dari lingkungan, lingkungan 75 Nozistoli Rp20.000, lingkungan 115 Das Perdani Rp285.000, lingkungan 102 Tohia Rp750.000. Informasi pembangunan rumah dinas pendeta jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni pemasangan bata ringan di lantai 2. Kami mengimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Ekeriso di lingkungan atau di kantor sekretariat jemaat. Aksi satu sak semen dan bantuan untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Dari warga jemaat lingkungan 25 Tandarwana Rp300.000. Dari warga jemaat lingkungan 25 Tandarwana Rp300.000. Dari keluarga Amaina David Maruhawa Rp2.500.000. Dari keluarga Ina Nobel Waru lingkungan Mudik Rp500.000. Dari warga jemaat melalui kantong persembahan Rp700.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat dapat melalui rekening panitia seperti yang kami tayangkan pada layar proyektor. Persembahan syukur dari warga jemaat lingkungan Mudik, 1 ekor anak babi. Bagi Bapak Ibu yang berminat membelinya agar menyampaikan surat penawaran selambat-lambatnya selesai kebaktian ketiga. Perincian keuangan selama satu minggu telah ditempel di papan pengumuman dan bagi Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli, bnkpgunungsitoli.or.id. yang meninggal, Seniaro Lauli, Ama Tony Lauli, lingkungan 111 Luamboyo, meninggal pada hari Senin 13 Juli 2006, dikebumikan pada hari Jumat 17 Juli 2006, umur 49 tahun. Budidaya Sari Zega, Ina Christian Paulus Lase, lingkungan 71 Onozitoli, meninggal pada hari Sabtu 18 Juli 2006, dikebumikan pada hari Senin 20 Juli 2006, umur 45 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Yang menikah, perempuan, Fika Tirzani Zai SPD, lingkungan 9 Lavilaza, anak keluarga Amalista Zai. Laki-laki, Briptu Serliman Berkat Dawule, Jemaat Kramer Hilina Resor 1 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2026. Laki-laki, Sumangeli Halawa, lingkungan 100 Lasrabahili, anak keluarga Ama Inayarman Halawa. Perempuan, Uniba Lase, Gereja Pentakosta Indonesia, Jemaat Sidang Sisara Hilu. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Warga jemaat yang baru mendaftar, keluarga Meriana Waruwu, kepala keluarga, dan satu orang anggota keluarga yang berasal dari jemaat Siwalu Banua Mau, Resor 3 BNKP, bergabung di lingkungan 107 Nazaret. Sadar Kurniawati Harefa, yang berasal dari jemaat Pulau Telo, Resor 38 BNKP, bergabung di lingkungan 98 Lasara Bahili. Pelayanan sepekan, Senin, sermon pelayanan dan dendam warga jemaat dilanjutkan dengan latihan kor majelis. Selasa, PA Persekutuan Doa Hana Emmanuel. Rabu, PA Komisi Perempuan, sermon guru-guru sekolah minggu, latihan paduan suara glorify jemaat kota Gunung Stoli. Kamis, PA Persekutuan Doa Lansia, latihan kor Oru 2 jemaat. Jumat, pelayanan tim doa, PA Komisi Remaja dan Pemuda, latihan kor Komisi Bapak. Sabtu, pengembalaan prabaptis, sidang majelis jemaat, Sabtu ceria atau superbook. Pada Minggu 26 Juli 2026 dilaksanakan pengumpulan persembahan misi dan pelaksanaan sakramen baptisan anak pada ibadah ketiga. Diharapkan kepada bapak ibu yang anaknya dibaptis supaya mendaftarkan nama anak tersebut kepada bapak ibu satuan ekriso di lingkungan masing-masing dan mengikuti pengembalaan di gereja pada hari Sabtu 25 Juli 2026 mulai pukul 9 WIB. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah kedua pada hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, 8.45, 11 dan 19 WIB dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli. Demikian wata jemaat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Mari kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus.

Jemaat disilakan berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih setiamu ya Bapa, kami umatmu dapat melaksanakan ibadah di tempat ini, bersekutu memuji memuliakan namamu dari awal, pertengahan sampai detik ini. Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai, dan Tuhan telah memberikan kami kekuatan yang baru daripada Engkau. Sehingga ya Tuhan, semua puji-pujian kami, penyembahan kami yang kami laksanakan di tempat ini dapat menjadi kemuliaan bagi namamu di atas kerajaan surga. Dan biarlah itu juga menjadi berkat bagi kami umatmu, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur kepada Engkau, dapat memuji memuliakan namamu dimanapun dan kapanpun kami berada. Bapa di surga, demikian juga persembahan yang telah kami kumpulkan di tempat ini, kami mohon biarlah Tuhan terima, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sucikan, supaya menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Bapa di surga, kami berdoa biarlah Tuhan juga yang selalu memberkati umatmu. Terlebih-lebih pada saat ini, mereka telah memberikan waktunya, mereka telah menyerahkan hidupnya kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Berikanlah mereka kedamaian yang daripada Engkau. Berikanlah mereka sukacita yang daripada Engkau. Terlebih-lebih ya Tuhan Yesus, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Engkau berikan kepada mereka. Dan jikalau ada juga umatmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, kami berharap kepada Engkau, biarlah Tuhan ulurkan tanganmu, Engkau jamah setiap sakit penyakit mereka ya Tuhan, Engkau dengarkan seruan mereka, nyatakan kuasamu di dalam kehidupan mereka, nyatakan mukjizatmu ya Tuhan. Demikian juga setiap keluarga kami ya Tuhan, anak-anak kami, Engkau berkati setiap keluarga kami, berikan kedamaian ya Tuhan, berikan kerjasama yang baik pada suami, istri dan juga anak-anak. Biarlah anak-anak mereka anak-anak yang patuh kepada Engkau dan juga selalu takut kepada Engkau dan memuliakan namamu ya Tuhan. Demikian juga segala kebutuhan kami ya Tuhan, kebutuhan anak-anak kami di sekolah kami serahkan dalam tanganmu. Kami percaya bahwa Tuhan mencukupkan semuanya itu. Engkau memakai juga orang lain untuk menolong dan mengasihi kami ya Tuhan. Demikian juga kami serahkan dalam tanganmu ya Tuhan setiap pelayanan di Jemaat BNKP Kota Gunung Sitoli. Kami percaya jikalau sebelumnya Tuhan telah menolong kami, dan juga kami percaya pada saat ini untuk ke depan Tuhan terus yang menolong. Berikan kami kerjasama yang baik, sehati sepikir dalam melayani ya Tuhan, mulai dari Ketua Majelis Wapai Pendeta, demikian juga BPMJ Satuannya Kerisum, bahkan juga komisi-komisi, bahkan semua kami umatmu ya Tuhan. Biarlah kami selalu bergandengan tangan di dalam pelayanan, baik itu pelayanan dan juga program pembangunan ya Tuhan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendakmu dan menjadi kemuliaan bagi namamu di atas kerajaan surga, dan juga menjadi berkat bagi kami umatmu ya Tuhan. Bapa di surga, juga kami menyerahkan ke dalam tanganmu setiap juga pemerintahan kami, mulai dari pusat tingkat provinsi sampai ke daerah, ke desa-desa ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa semuanya itu berasal daripada Engkau. Oleh sebab itu berikanlah mereka kekuatan, hikmat yang daripada Engkau. Engkau taruhkan dalam kehidupan mereka roh yang takut akan Engkau. Jauhkan segala korupsi, kolusi, nepotisme di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga umat-Mu ya Tuhan merasakan kedamaian yang daripada Engkau. Terlebih juga ya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu pemimpin kami di agama, terlebih di BNKP ya Tuhan, mulai dari sinode bahkan juga resor jemaat. Tuhan memberkati para hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau, sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami, karena kami juga tahu Tuhan selalu mengerti akan kehidupan kami. Ada banyak pergumulan kami, ada banyak masalah kami, dan kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan
Berpisah-pisah dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang menolong menyertai kami di perjalanan dan membawa kami ke rumah kami dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Inilah doa kami ini, janganlah kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami dikuduskanlah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Ulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh, berkati kami.

Selamat berhari Minggu pendengar. Demikianlah tadi siaran gereja dari BNKP Kota Gunosuli di ibadah kedua hari ini Minggu 19 Juli 2026. Kembali bersama Pro 1 RRI Gunosuli pendengar di Minggu pagi jelang siang hari ini bersama saya Victor yang bertugas menemani Anda. Selamat beribadah, dan bagi yang sedang bersiap juga menuju ibadah ketiga di gereja Anda masing-masing, selamat beribadah. Semoga keadaan dan cuacanya juga turut mendukung hingga hari ini bisa Anda nikmati suasana ibadah dengan penuh hikmat. Dan pendengar, untuk saat ini kami terus hadirkan dengan berbagai program-program menarik menemani segala aktivitas Anda di hari Minggu ini, dan akan mengisi Anda saat ini pendengar, khususnya bagi adik-adik di rumah. Seperti biasa menjelang program Idola Cilik menemani Anda, rangkaian lagu anak-anak akan bersama Anda.

0: Buat adik-adik di rumah, terima kasih Anda bersama kami untuk menemani Anda siang hari ini. Seperti biasa dalam program Idola Cilik akan bersama Anda. Dan saatnya kita akan ikuti program tersebut ya, dengan topik yang cukup menarik menemani Anda saat ini. Akan menemani hingga nanti pukul 11 dengan topik akibat anak suka berkata kasar. Untuk Anda, selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Saatnya kita dengarkan acara Idola Cilik. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di acara Idola Cilik. Seperti biasa, kami kasih informasi yang seru untuk kita hari ini. Seperti biasa, saya Nasya dan
2: saya Aisyah. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami berdua akan menemani pagi teman-teman dengan info yang penting untuk kita dan lagu yang bisa membuat kita happy.
1: Bener banget. Bagi teman-teman yang baru gabung mendengarkan kita pagi ini, makasih ya. Dan untuk teman-teman yang lagi siap-siap mau jalan-jalan, dinikmati bersama keluarga tercinta. Mungkin ke Nias Barat, ke Nias Utara, atau ke Moseyup, dan masih banyak lagi. Moga perjalanannya menyenangkan ya teman-teman. Oh iya, nanti kamu Asya punya rencana mau kemana?
2: Kalau aku sih belum ada rencana nih kak. Yang paling jalan-jalan di pantai aja, rumahku kan dekat pantai.
1: Oh iya juga ya, tapi enak loh kamu dekat pantai. Kalau rumahku dekat pantai, mungkin aku akan berenang tiap hari.
2: Wah, gak dibolehin sama mama aku kalau mandi laut terus.
1: Iya sih, apalagi kan belum jago berenang.
2: Benar, berenang di kolam aja kadang suka tenggelam. Hehehe.
1: Iya juga ya, apalagi kalau kolam renangnya agak dalam. Kebayangkan.
2: Serem juga sih. Nah, teman-teman, kalau mau mandi laut, wajib ada orang tua ya. Jangan coba-coba mandi sendiri tanpa pengawasan orang dewasa. Karena kita sebagai anak-anak tidak akan tahu apa yang terjadi.
1: Baiklah teman-teman, semoga liburannya menyenangkan deh. Kami berdua akan kembali selepas lagu berikut.

0: Teman-teman, topik kita kali ini yaitu akibat anak suka berkata kasar. Nah, teman-teman, pernah dengar nggak anak-anak atau teman kamu sendiri berkata kasar? Apalagi kalau hal ini jadi kebiasaan atau bahasa sehari-hari. Jika kita sebagai anak yang terbiasa berkata kasar, maka beresiko mengalami gangguan perkembangan mental dan emosional loh.
1: Serem banget kan? Dan ada lagi nih teman-teman, yang dialami sama anak yang suka berkata kasar yaitu penurunan kepercayaan diri, memburuknya perilaku sosial, hingga berubah struktur perkembangan otak. Dampak ini dapat memicu stres, kecemasan berlebihan, dan membuat anak meniru perilaku agresif tersebut dalam pergaulan sehari-hari.
0: Benar banget. Bahkan jika di antara teman-teman ada yang suka bicara kasar, menuju kata-kata kotor, hal itu sangatlah dibenci sama orang dewasa, sehingga kita dimarahi atau dijauhi. Di kalangan kita saja sebagai anak-anak pasti sangat benci kan punya teman yang bicaranya sangat kasar. Kita pasti jauhi dia, benci sama dia, bahkan berniat gak mau lagi berteman sama dia kan.
1: Setuju. Jujur sih aku gak suka ya sama teman yang berkata kasar. Gak suka.
0: Sama kak, aku juga. Untung aja kita gak punya teman yang suka berkata kasar.
1: Bener banget. Nah teman-teman mau tahu kenapa sih dampak negatif jika kita berkata kasar?
0: Pertama adalah gangguan kesehatan mental. Anak yang terbiasa mendengar atau mengucapkan kata kasar beresiko tinggi mengalami depresi dan mudah stres loh. Dan hal ini juga memicu trauma jangka panjang dan mempengaruhi kestabilan emosi hingga dewasa.
1: Perkembangan otak terganggu. Kebiasaan berteriak atau menggunakan bahasa kasar secara keras dapat mengubah cara kerja dan perkembangan struktur otak anak.
0: Seru banget kan teman-teman? Nah, masih ada lagi loh dampak negatif jika anak suka berkata kasar. Kita lanjut setelah lagu berikutnya.

0: kembali lagi bersama kami di acara Idola Cilik. Masih dengan topik kita, yaitu dampak negatif jika anak berkata kasar.
1: Berikutnya itu, anak berkata kasar, maka kepercayaan dirinya akan menurun. Kata-kata yang menyakiti dapat merusak konsep diri anak. Mereka akan merasa rendah diri dan menginternalisasi label negatif tersebut sebagai kebenaran tentang diri mereka.
0: Berikut dampak negatif yang disebabkan jika kita sebagai anak suka berkata kasar, yaitu dijauhi teman. Anak yang berbicara kasar sering dianggap agresif dan secara langsung akan menghambat kemampuan bersosialisasi dan membuat mereka kesulitan menjalin pertemanan yang sehat. Akhirnya gak ada yang mau temenan sama anak yang suka berkata kasar.
1: Meniru dan menormalisasi kekerasan. Kebiasaan ini bisa membuat anak menganggap agresi verbal adalah hal yang normal, sehingga mereka mungkin akan mengulangi perilaku tersebut di rumah, sekolah, atau lingkungan sosialnya. Apakah teman-teman punya adik kayak gitu? Jangan sampai ya teman-teman.
0: Untuk mengatasi kebiasaan ini sejak dini, orang tua dapat memvalidasi emosi anak terlebih dahulu, lalu mengajarkan alternatif komunikasi yang lebih baik jika perilaku ini sudah mengkhawatirkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Anda dapat berkonsultasi dengan psikolog klinis untuk mendapatkan panduan parenting yang tepat.
1: Nah, itulah teman-teman info kita hari ini. Gimana, suka kan sama informasinya? Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman.
0: Mulai sekarang jangan mau ya berkata kasar. Dampaknya sangat kurang baik untuk kita sebagai anak.
1: Baiklah teman-teman, kami pamit dulu ya. Semoga minggu depan kami bisa kembali lagi tentunya di acara kesayangan kita Idola Cilik.
0: Saya Naisha.
1: Dan saya Aisyah.
2: Pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Ya Allah.

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikian kita menyimak rangkaian lagu anak-anak ya, menemani Anda siang hari ini. Dan akan seterusnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing, jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Maung Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja. Orang yang ditunggu-tunggu ya. Pun juga siapapun juga. Tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik ke masa hari. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal

0: Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus pilihannya. Tapi yang penting buat saya sekarang bagaimana mereka pilih di bangkit. Nah kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, sembarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dikit awalnya kan. Itu. Saya nggak buat itu satu tantangan buat saya. Bawa aja dari Sumsel saya, harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kita. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Nanti kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Simpati, pemain, manajemen. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, sekiranya sombong, marah. Bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

11-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

Dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 20.

Elena Voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir

Pendengar, selamat siang buat Anda. Menemani Anda masih beragam informasi menarik dan pastinya dengan hiburan lagu yang akan terus hadir bersama Anda. Dan kita nyimak kembali dengan lagu-lagu hiburan, menemani Anda dan juga informasi. Pastinya dengan suasana siang hari Anda selalu menyenangkan hati, dan semoga berjalan dengan lancar apapun kegiatan Anda sepanjang hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda lalui dengan baik, dengan bahagia pastinya mengisi suasana akhir pekan hari Anda. Dan juga pendengar, hari ini ya menjadi puncak, nanti malam tepat di pukul 2 dini hari akan berlaga Spanyol dan Argentina di final Piala Dunia 2026. Nah, di Piala Dunia tahun ini satu kesempatan baik untuk masyarakat Kepulauan Nias bisa nonton bareng bersama gubernur yang akan dilaksanakan di alun-alun Kota Gunung Soli. Nah, untuk kegiatan nonton bareng tersebut ya akan dimulai nanti di pukul 8, berbagai acara seremonial dan jadwal pertandingan sepak bola juga menyesuaikan akan nonton bareng bersama dengan gubernur. Nah, untuk saat ini juga dilakukan persiapan oleh tim yang sedang bekerja di lapangan saat ini. Mudah-mudahan bisa Anda simak nantinya dengan final ya untuk malam hari ini. Nah, kita simak dengan lagu hiburan kembali menemani Anda.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

pendengar, selamat siang. Demikian kita menyimak rangkaian lagu-lagu hiburan Pop Indonesia mengisi siang hari Anda. Sambil menikmati siang Anda bersama dengan keluarga tercinta, dan akan terus hadir bersama Anda dengan program-program menarik lainnya dalam rangkaian program Hadiah Duria mengisi siang hari Anda. Mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Ya Abu Ira Televisi Kudoji Jaman Dongo Siaran Hadia Duria Bahasi Makande Falu Kaita Zui Bahaba Acaran Yo Masih Oda Bahasi Makande Bangalu Hari Minggu Velezi Wampuas Cipitu 2000 Dola Ene Ya Uzi Dali Pisa Mi Victor Jendata Si Fau Abu Mi Bahasi Makande Talib Segu Ba Data Tahu Gesa Eta Tema Telepon Da Situ Bali Dane-dane Da Ba Akaba Acara Hadia Duria Bahasi Makande Ba dania tatema wa telepon mi da tau punai ba bani ma ji sabu hasinuda wa wa mi fepu yau ji ma ka ya wa o dalif sumi Victor Jenrate ba sinuna famara ke data forodongo.

0: Lau si mana wa sabua zinuna nota perodong ma zi ma kande ba tatema sa numero jurami ba numero noli walu sara sara 2520 siwana 2 ya lau ma hino hino ma ji so itare oi mana hino fanguso de de hege ngalu ba ji ma kande tamane Baju lewong yang reula daud-daud itu tamane mamoteu tapi ofet baju makan re tamane moleke ba oya manu fe pula lani era mino mana data lifse da ba si makan de sa fegino mangabuli ta bagosali ba fadu de ku baso ba ta de manita si fo da keluarga banomo ya tamane gai ba suasana baju makan de ba tolama tema telepon mi ba numero 0823 2520 siwa 2 Lau, ba meno ofeta ira saya bata tema e, halo wadu darana le tau pa ira. Halo, ya wuji ma eke?
1: Ya wu.
0: Ya wuji ma eke talib seda, moroi hejo soko da?
1: Amano, timur bauruna kecamataruna kabupaten.
0: Bapada ama Novi ya? Bapada ama Novi, lau. Evi sa duria da pa Novi?
1: Oh, duria badana bisa mau menduk ilu nasa alwade.
0: Oho, na ba gunung soli ba moleke eh? Mulak ke dan mulak ke. Nah, uha dia gamai dulu ada apa?
1: Atau bu gamai dulu ada bang? Ini balik baga baga bu bang.
0: Gay wa.
1: Ah, ulu lau kau kalau bicu lawa. Ingat ada uno. Nampi deh bahaya tapi tak gila ni bau cicu ramen. Eh gila nak bang?
0: Lau ta ada soal lepas.
1: Ah, ma atau apa faham saya bang?
0: Ya, aku nampal.
1: Kau abang mau balik soal lepas ni orang telefon. Bubaji da ababuda da ba ama fardan da gani murbaba doro da studi granga cendi ba ira gei serling murbaba novembo ira gei abang satu moro ji ba SMP 5 abang maguluri gei ba huruna Ragui bapa-bapa ragui ba SMK bapa ya semua bapa pia. Jika kemana ida kepala sekolah SMK atau yang mendapat jemaah kita beli suramanga.
0: Iya iya.
1: Ah, ba tahu kita dorong lah si sebab Medan.
0: Oh, sebab Medan. Ia turun sebab Medan.
1: Ba kota Medan.
0: Oh, kota Medan.
1: Iya, ba malu orang ini bami, mana masuk kuliah dan bawa siswa.
0: Oh, kuliah ya. Oh.
1: Wai ya baju makade no priang ti Jawa. O de de no kue ba kata paman mu kata amarano. Ba kata goi amasiano si so ba kota Medan. Ba tau bagi da mo bine da sino keluarga menevi sino sukses.
0: O so bale wa menevi.
1: Ha?
0: Umane so bale wa?
1: Atau menyebut Ba Medan. Kalau no bini ada dalam no keluarga baru ya, no bagian baru.
0: Tarik segel.
1: Ada dia lewat muna dan yang balik bagun sorijui, tapi sisa luai.
0: Oh sisa luai. Oh.
1: Esra dalam no bakal kagina solide Jawa, sisa Ba Medan. Abra mengabulkan kabar kabar mana ke gumur badan ini. Tunjur si kuhau.
0: Oh ya ya lah.
1: Ba. Tawai mana rasa sesumana pun eh bisu di murbalau minum mana di pabedeta muriba tamadoa. Enak itulah sukses kita enak itulah saya sama kita berjumpa kade. Lagi ba abang fitur balik. Enak itu lagi saya siak mana ya ba yang masuk dia.
0: Lau lau lau ya hobu.
1: Ya hobu betul sekali lagu saya bang.
0: Ada lagu mana Pak Novi?
1: Oh lagunya mana semua sudah mana. Kalau kalau siapa lo bang?
0: Oh, kalau-kalau tak perlu, tak perlu ya?
1: Iya, sumi aw sumi tol. Ah, soal apa bang ye?
0: Yahobu, yahobu. Yahobu. Si mana bapa dah manovi murubahuruna? Tadi soal gele, no foya kedua masih makan deh. Ba, tak tahu kemana nasa tak balui telefon dah. Tolak mau bea kena ginete, bantu merah noli walau sara-sara 2520 si wanda 2. Naba nomor soita, magu payah mana soita? Ba, data foge dededa bawa. Acara ande. Lau no sae hauga hari Gubernur Sumatera Utara re no soya ke badan ni are ba. Tadena-dena bapa atu hari ni are tola Siti Dolala Gaurifada hiba pembangunan ba oye mana tarongo ba no mai ba Kota Gunung Soli ba Kabupaten Nias, ba simana ba Kabupaten Nias Barat, ba sapura menebi ba Kabupaten Nias Selatan ba. Simakar tene zui ba Noveta Bagunusoliare berbasi bongi dan yang bahas sebagai acara nonton bareng gubernur ni falua ba alun-alun kota Gunusoli. Yo terakhir dan ada berjiwa walu bongi ada ba sebelumnya sa sebenarnya pertandingan bola dunia tebertega berjiwa dua dini hari ya. Lah ba mungkin so acara-acara ada ba yo terakhir berjiwa walu bongi ada ni ba sumana Gunusoli ada di situ ba alun-alun kota Gunusoli ya. Lah tak tahu ke sih tak tema telefon dah terpisah dan asal masih tolamu tega keda. Ba numero jenuh mantetik nomege ba tadena-dena ina tolam sifat gelo tadena ita we fokuda ba acara ande lau telefuse ina mana telah tau bungi ba numero 0520-2520 siwa ena dua ya lau data balui menena sama sosadanya ira ya. Ira terusnya dah telah tetek sudah gina teh ya. Banu meron oli walu sara-sara 2520 siwa na 2. Ba bimi busita de dan nyai fuli falu kaita baka bacara ande. Ya noto hari ira ya. Dan noa itu telepon ya juga. La terusnya gesa mi hubungi raga. Ba nalah hadai ba bita pucu busita de. Data pulita perorong lagu sinotahin ego.

0: Kalau si mana wa sebuah dua buah sinu nama ke, ba data fororong wa saya zui telefon da na sozomasi ba tola teteh ke kina te ya. Ba numero noli walu sara-sara 2520 siwa ene dua na sozomasi ba tabe ke da kina te ya. Lau ira terpisah gu bemia labu labu si na sozomasi ba tola tete ke kada gina te ya fatos gina te tola fauita ba si ma kande bana lo ina te dane ba wara e ta bisa la na ta hari ira su ya oke data ubai ya no itu teleponnya su ba nomor 08 sara-sara 2520 siwana 2. Halo, ya uji ma ke ya ho buka kai bisa duriada lau he bisa duriada meroi ba museum oh tak ada sawa gele le le mo foka foka ba lau tak ada sawa gele kakak ba ada gamai iya atuh le dah lau ya
1: aku mula dada kenal dengan senyum
0: atuh lah dah
1: lagi lau sedap tapi dada tak kemana dengan satu selang
0: ya
1: saya pergi tapi mana mana lagi ada tidak tak kemana apa apa musa dada naba wawai tak kali pusagu eba nias balat nias utama nias selatan kabupaten nias gunung toli ele o tempo de paluagua sifau di banana no musilo walagi
0: iya
1: maaf temibiliti wawai tak kali pusagu kisah manombo ina siap-siap dana ya be ina lah aku tak ada kali pusagu fitur iya.
0: Bahu ini masalahnya aku bawa tolong mereka. Soalnya aku yang bawa
1: bawa tolong yang lain kili-kili. Lah kili-kili ya? Lah dah tak pergi dengan kakak ya? Bahu ini
0: lau ya hobu. Ya hobu lau. Dah tak pergi dengan Zinuna. Ba tak tahu gimana nasata. Tema telefon na sozomasi ba tolamu BH da kina te ya. Ba numero noli walu sara-sara 2520 siwa na 2 telefisa da magino ka da kakak ina cefon. No foya ke da ba zi maakande. Lau telefisa gu data tema emana na sana sozomasi ba mu BH da kina te. Halo, ya uji maakke.
2: Ya uji bang.
0: Eh, male. Ya ho, bu. Mereka ke datang lagi segu?
2: Mereka nak ke, bang.
0: Anya?
2: Lagi gambar, no.
0: Oh, lau.
2: Mana gambar jelah zatua, bang, lo? Mm. Aku sin bawa di lo anak-a. Mm. Aku yang bawa di ini saluka.
0: Mm.
2: Mato di lo pangoriti. Aboto hara di lo ukota.
0: Mm-hmm.
2: Eluanya deh, bang. Di mana ni has di letak de basi fa sila pengira-ngira.
0: Mhm.
2: Betul aku pa eh mau ngobai gue bang.
0: Hakan nomor de?
2: Siapa nak balik ke abang si nomor ni mat telefon gue.
0: Mhm.
2: Ada eh bawa bai dah bang gue di sebab Batam.
0: Mhm.
2: Rata tegu, rata bayagu. Bapak mana saya babang ya di fau bayar di lepau baca randre.
0: Lau tak ada soal gelo nahi.
2: Apa ada lagu babang?
0: Lagu hadiah nahi.
2: Ubur-ubur kan lele.
0: Ubur-ubur. ikan lele dah iya?
2: Iya bang.
0: Lah, dah tak pergi dan ya, eh?
2: Tahu.
0: Yahobu.
2: Yahobu.
0: Lalu, si mana uang mege sebuah telefon ke dalam sedar, bata ada soga lebale, no faluka ita baci maka denahi, bata toga mana nasa dania, befa kuda baka bacara, ni o masih ada dek ya. Lalu, tatema azui, halo, Yahobu. Iya, tatema mana nasa banwero noli walu sara-sara, 2520-2, naso su masih ada televisi kutan nebe, neba nomo so ita, batola TTH kekedagina tanah saya banumero noli walu sara-sara 2520-2 ya lah so mege dalif segu no sempat mege tersambung ba ifulizu itu teleponnya ya halo yaobu
2: yaobu
0: dalif segu merecok ke da iya lau
2: Ini dia sama kau kacau, tapi seru.
0: Iya.
2: Iya. Sekarang nak kahwin sama dengan kita terus lampu. Sebelum nak terus ke kasir kini, berasa kasar, sama baca, manusia, berapa pun itu naik naik sama ikhlas.
0: Iya.
2: Bahasa khusus cuma nak guna orang kau mana ingat berapa nama nama di kerja kau. Lalu tak jadi ada bingung nak berdekat susah sama Dani pada orang yang susah itu.
0: Lah.
2: Bagaimana bangga ya Allah.
0: Lau Yahobu. Nah, tarif sudah sudi nama kita harus wakil dan akhi. No, foya kata masih makan deh. Wawai mana favorit tarif sudah coba zoliga ya. Lau, halo Yahobu. Yahobu tarif sudah. Iya, lau. No, itu teleponnya Zui. Tata huga. Halo Yahobu. Iya. Anak maitu itu telepon menahi. Puli mana nasa hubungi tak agak Bila bola versi benar-benar noli walu sara-sara 2520-2. Halo Yahobu jimau ke?
2: Halo Yahobu Bang Victor.
0: Yahobu jimau ke telip segu.
2: Apalara cerah kamu hubungi kawan ni bala hadi lewat-lewat lah. Kamu aku ikut kong hibah merasa kebala latai.
0: Alah. Eja mereka ada kawan?
2: Aina bangga oleh Banu ada merasa balu lagi dia sebu Aina Fitri.
0: Oh, mau bagi de.
2: Ada apa sih yang sangat malu kasih bawa nalu lipu raga.
0: Iya lah, ada kau itu ada.
2: Oh, iba nama mana kau itu ada tua hotel itu sih dosis sana Ruidano Abbas. Eluhannya daun sebu itu nih Haguli Dano Adre. Lus mamu salah satu lu. Ada bagian cara tau nama ya itu no cara sama sama ne badro saya faham orang dah sejauh ya. Na buat balik bapa sama bapa dan itu. Baru saya nak mahu bayi gue.
0: Iya.
2: Ibu saya nak mahu balik bapa. Cuma ni sebab ke sebab mau ya. Nau sebab sehat-sehat mata rau ke bapa main-main mau sulit kemar.
0: Iya.
2: Baru ne mau bayi kata mau sebab lidu. So ira abang amang heki dai so gayo dai sibaya na misi bagafia ira kasai mai rene baso baso da situ baru lahir babai rasa lebih so da mitra baselong kala ka manes rai ira marahel mau we mane ira bagi mane fala walu adre tapi ala gusti no so da kawan
0: te talau ita den bakili-kili adalo.
2: Oh, basi sakili kili. Nah, okey balik. Ada bosan ni, wah, mai aku mana me?
0: Yahobu. Lalu si mana mereka ada ina fitri bagi desi buat tarso gele, badannya tato gajui tati mak telefon dah, data fulita perorongoji sabuasi nuna.

0: Ya, semuanya wa sabah zinuna nota perorang o telefusa ba tato huga saya zui tati ma telefon da telefusa da. Halo, ya uji maa ke? Ya uji maa ke telefusa gu, murai cokke da?
1: Toro naan.
0: Hmm? Eh, da, itu lima.
1: Ya, mitok
0: naan. Ya, ija murai ke dawa? Oh, gani. Lau.
1: Nama do lah.
0: Iya.
1: Nama macam apa tu lah? Kalau kata ini ketahui yang kata hasil sebuah sesuatu yang itu. Ada apa yang ada bawa apa pun yang kita bawa. Ini macam apa? Ada rumah kita pun.
0: Hmm.
1: Tahu kan apa?
0: Iya.
1: Bawa apa? Ada telefon tu.
0: Sino nadi ya?
1: Mana?
0: Lah data pagi dan ya. Iya data pagi dan terus. Ya
1: Allahu
0: ya Allahu. Iya. Ya Allahu. Lah usia nama kita lebih sudah batar sama gele. Ban merah noli walu sara sara 2520 siwana 2. Nah susu masih nasabah. Tola teteh kehudagi nata ya ira telef segu. Ba tolak tak baik, gina tu dapat fatwa so, mana ladi dan ni ba. Warga hati ni wajah dapat dah ya talib se, hafat fatwa so gina tu, data fa so bangawai dah, ba acara ni oh masih ada anda ya, lau. Ta tema azui telefon mi, halo, ya bu.
2: Halo bang.
0: Iya, ya bu talib se gu.
2: Oh.
0: Hmm. Murai joko dah. Ah, ijo murai.
2: Abang bu.
0: Ijo murai televisa. Lau, hadiah gamai dulu ada nak ki? Hmm. Iya.
2: Dia
0: dah ni
2: lah.
0: Haa, kena rumah lah.
2: Haa, baru aku nak telefon
0: ni. Iya. Iya. Lagu aja tarif se. Dah. Lah, dah tak faham kita apa ya hobu? Ya hobu, ya hobu lah. Ula itu tu silim sama gen nak ye. Bolo gedemu, ba, bibu situ ada dah. Data to gamana nasa ta tema telepon mi na so so masih ba tola mu teh ke khoda ki neta ya lau ka fatwa so gi neta ba na lina te gidanya ba wara he ta bisa da ne ber me neta da hasa ba zala be khoda ya nau ma baloi mana nasa telepon mi telepse ke semi hubungi ra ga ba numero si nomor te tin nomor ge halo ya hobu. Halo ya hobu. Dah hana ba de baga jaringan ni. Mege ba baga si ai taraseli da ba. Iju mai kemana le arara ba le aroro ba. Atai mana suara da ya. Lah, tatema juga beda tapi gi. Halo ya hobu.
3: Ya hobu.
0: Yahobu. Lau, mulai joko dah.
3: Roba di sini dah.
0: Ida. Ida dia lihat radio mus kali, ama. Lebih rongol limo. Ida. Terganggu saya tak nak ibu ali radio mu bapa eh. Tolak mena ide-ide sekali ba apa nak dania tolak fauta ya. Nah, lau ta tahu gazui ta balui mana nasa telefon dah tersoda ta ne be ya lah. Data tema gazui. Halo, Yahobu.
3: Halo, Yahobu, bang.
0: Yahobu, merujuk ke dah?
3: Kebahil, nunggu jari, bang.
0: Ya ugut. Tali besar kita. No. No itu telefon mungkin jaringan lembaga.
3: Ya iya bang. Anta dah muririri.
0: Eh bapa dah makan dah malu?
3: Ya iya le.
0: Ah, evi mana duri ada bapa?
3: Ada le. Ada buat duri apa dah bahuri merkali.
0: Eh, bah urang apa ni nak bertega hori?
3: Eh, hori saya bang.
0: Lah. Evi siapa yang bayi li?
3: Sehat tu, ege siapa mana terang tu bapa.
0: Lah, tar soger.
3: Tapi ani, mana nasihat ni tu?
0: Eseha voto banal eseha kofi kofi arribadal kadang-kadang abu dududa
3: ane zui ya zui abu leseha fetua
0: ya ya la ada gamai dolada bapa
3: so gamai apa tu panir gamai
0: ya iya dao ya iya dao
3: ada yang nyai tebatu panir nga bailong uroi.
0: Apa tua ilmu mandiri pada ainai? Atul dah.
3: Tule di mana ni? Oh, mari kita tahu berkerumun kalau garaba mesti telefon pada.
0: Eh,
3: bal dengan telefon kalau garaba mesti ni apa? Mesti telefon saya tu baru.
0: Oh, saya ilmu panu saya apa ya?
3: Ilmu panu sabo. Kita sih saya masih satu tay, boleh kita menikah?
0: Eh, kau info mana nova? Nasa lekar.
3: Lekar saya usah pada enggak.
0: Apa tak sokin itu boy?
3: Atu lo banyak dal.
0: Eh, le mana masih salah ni omo apa eh?
3: Lah. Tolong pa ikut tu ba.
0: Akan umala.
3: Cepat no balde war sah dulu ke nama kei dengan angkat telefon.
0: Lau. Lau. Lu pandir banua ada fikum ni. Ba fefu da banua masa ai subai subai leo mana basi makan de. O masih mana mena foi to baka acara ba tulen wa no ni ano mege berme inda tagi no mo jino te he te ke khuda ba tar giga da we foko da baka acara ba bim busta da dane bangalo tane ba dane tolas bi foi to baka acara ande ba datau muso mana de da mendo mana bagi nate so ita ande ba bi olifu da nia talif zagu ba si bongi yo tribe ji walu bongi da nia ba yo feta beji dua talu bongi ba data fogo de da ba malu ba ba maigi nonton bareng manobaria da ene bersama gubernur Sumut Bobby Nasution ba si famaita aniazo masih ya na masih bapak magadam ma noto bola dan ima tola faluka ita isto ba alun kota Gudusoli ba yo tarida beji walu bongi dan ya lao televisa data wa umusia mana de da medo mana gubernur are yo tarai mana me bazila lari yo tarai hari Rabu ba no so ya kada badan ni are ba no oya ni onda sini ba nahia za musana ba tamane data la mana mangada salah ini na mana sitedo ba ina mana tolai perhati kada dan ni ande sitedo mana la pembangunan lao televisa ba sinuna safura data prodongos tu bali mai fama balisada.

antara rangkaian lagu-lagu hiburan kami beri sejenak. Selanjutnya akan kita ikuti Lintas Megatol di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Dias Selatan. Di antaranya, Pekan Raya Sumatera Utara tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi daerah, namun juga dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang identitas kependudukan digital. Antusiasme siswa mewarnai kembalinya program makan bergizi gratis pada awal tahun ajaran baru di Kota Gunung Sitoli. Inilah lintas Megatol selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Salsabila Rania. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan aktivitas identitas kependudukan digital kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk di Pekan Raya Sumatera Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Nah, itu masih tanda tangan manual. Nah, itu belum bisa masuk, karena kan ini versi digital.
2: Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara terus mensosialisasikan aktivasi Ikatan Pendudukan Digital atau IKT bagi masyarakat. Sosialisasi ini salah satunya dilaksanakan di Pekan Raya Sumatera Utara. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK, Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, Dodi Tambolon, mengatakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD memang resmi diterbitkan dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia. Program digitalisasi identitas ini disahkan melalui Permendagri nomor 72 tahun 2022. Untuk menggunakannya dapat mengunduh aplikasi resmi IKD dari smartphone dan melakukan aktivasi identitas dari aplikasi dengan syarat didampingi petugas di kantor Dinas Dukcapil setempat.
1: Seperti kakak juga ada di dalam IKD itu. Jadi di dalam IKD ini dokumen kependudukan kita tersimpan di situ. Ada KTP kita di dalam, ada kartu keluarga, ada akte lahir, ada surat pindah, SKPUNI, dan lain-lain. Tetapi yang bisa masuk ke dalam IKD ini, ke aplikasi IKD ini, yang sudah dokumennya barcode. Jadi kalau misalnya katakan kakak, kan ada kakak lama, itu masih tanda tangan manual. Nah, itu belum bisa masuk, karena kan ini versi digital. Tapi nanti bisa diganti. Kita datang ke Dukcapil setempat, kita ganti kakak kita yang lama dengan kakak yang barcode, maka otomatis akan muncul di IKD-nya.
2: Ia menerangkan bahwa manfaat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sangat bermanfaat sekali hingga identitas dapat tampil secara digital. Tidak perlu menggunakan fisik lagi.
1: Ya, seperti itu Bang, nanti ada petunjuk-petunjuknya setelah diisi, baru nanti diambil check-in untuk barcode-nya. Dan ini harus langsung dilakukan di depan petugas.
3: Oh, di depan petugas. Kan ya. Bisa sendiri-sendiri di rumah ya Bang?
1: Tidak bisa.
3: Dibimbing sama petugas, kita datang langsung ke Dukcapil gitu?
1: Ya, ke Dukcapil. Pil setempat, bisa di kabupaten kota, bisa di provinsi.
3: Kecamatan, desa, bisa?
1: Di kecamatan, desa, tergantung nanti di kabupaten kotanya, apakah dia membuka pelayanan di kecamatan. Tetapi yang pasti, di kantor Dukcapilnya bisa, maupun di provinsi bisa, khusus untuk IKD di provinsi bisa. Jadi yang penting Bang, kita punya HP, punya kuota internet, terus kita sudah punya KTP. Jadi kalau belum punya KTP, belum bisa membuat IKD.
2: Ia menerangkan manfaatnya bahwa identitas bisa terjaga secara baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia menerangkan bahwa penggunaan IKD dimulai tahun 2022. Pihaknya sudah mensosialisasikan IKD ke masyarakat di berbagai tempat, termasuk datang ke kampus. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru di Kota Gunung Sitoli disambut antusias para siswa, dengan kebersihan dan kualitas makanan yang diharapkan tetap terjaga. Berikut laporan Muniali Hareva.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Gunung Sitoli resmi dimulai bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Kota Gunung Sitoli, Ferdinand Lauli, saat ditemui RRI di acara pembukaan tahun ajaran baru di TK Kemala Bayangkari Gunung Sitoli. Ferdinand menjelaskan, berdasarkan peraturan baru, MBG saat ini disalurkan mulai hari Senin sampai Jumat. Distribusi pada hari Sabtu sudah tidak dilaksanakan lagi, namun masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.
5: Untuk hari sudah dimulai sesuai dengan peraturan baru. Kita mendiskusikan saat ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena ini lagi ada perubahan dari pusat, jadi kita tunggu.
4: Sementara itu, Alif Manzaru Zalifu Harifa, siswa SMK Swasta Pemda Nias, mewakili rekan-rekannya menyampaikan apresiasi atas program MBG.
6: Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas program yang mereka berikan, yaitu program MBG. Kami selaku siswa dari sekolah SMK Swasta Pemda Nias sangat bersyukur atas adanya program MBG ini, sehingga kami tidak kesusahan dalam membawa bekal maupun kesusahan dalam mengonsumsi makanan yang bergizi.
4: Alekman juga memberikan masukan agar pemerintah lebih memperhatikan kebersihan ompreng, kualitas buah serta lauk pauk. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Acara pisah sambut di Mapolres Pelabuhan Belawan menandai kepergian kepemimpinan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Aditya SB Sembiring. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap mengajak Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru untuk bersinergi erat demi mewujudkan kawasan Belawan menjadi wilayah yang indah, aman, dan bebas dari kriminalitas. Ajakan ini disampaikan Zakiuddin saat menghadiri acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Rosef Effendi kepada AKBP Aditya SP Sembiring di Mapolres Pelabuhan Belawan. Dalam kesempatan itu, Zakiuddin menyampaikan apresiasi kepada AKBP Rosef Effendi atas dedikasi dan kerja kerasnya selama memimpin Polres Pelabuhan Belawan, khususnya dalam menjaga kondisivitas wilayah dari kejahatan jalanan. Ia pun menaruh harapan besar kepada Kapolres yang baru, AKBP Aditya SP Sembiring, untuk mempertahankan dan melanjutkan tongkat estafet perjuangan tersebut, terutama dalam memberantas peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat.
8: Kita ada hadir dua orang hebat, yang satu datang, yang satu akan pindah tugas. Tapi bukan tidak mungkin untuk kembali lagi ke Provinsi Sumatera Utara. Itu saudara kami Rosef ini sudah banyak berbuat untuk Belawan, terutama dalam memberantas begal, memberantas narkoba. Besar harapan kami Pak Aditya bisa melanjutkan apa yang telah dibuat saudara kami Rosef, terutama dalam pemberantasan narkoba.
7: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru AKBP Aditya SP Sembiring memohon doa serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kota Medan untuk menjadikan Belawan wilayah yang aman dan kondusif bagi masyarakat beraktivitas sehari-hari. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah daerah didorong menyusun langkah strategis guna mengurangi angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Siahaan.
9: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya itu tidak hanya dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga dengan memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia di kawasan sekitar, termasuk dengan membuka balai latihan kerja untuk masyarakat. Hal itu diutarakan Tiar Piliang, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin siang di bilangan Marganti Sitompul Sibolga. Tiar mengatakan pemberian latihan kerja tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun lembaga maupun badan usaha serta komunitas juga memiliki peran penting untuk memberikan pelatihan guna mendukung upaya penekanan angka pengangguran.
10: Mereka kan perlu ya apa dididik untuk wirausaha. Jadi kalau sekiranya dilakukan apa balai latihan tadi di komunitas tadi, saya pikir sudah saatnya lah.
9: Selanjutnya Tiar juga berharap kepada perusahaan dan badan usaha untuk menggulirkan CSR kepada balai latihan kerja dan tidak terfokus kepada komunitasnya sendiri. Deni Sihaan melaporkan.
0: Program kreasi Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter bagi siswa jenjang prasekolah serta SD hingga tahun 2028. Berikut laporan Ano Perlisulu.
11: Program kreasi yang dijalankan Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran serta pencapaian keterampilan dasar bagi seluruh siswa sekolah dasar di Nia Selatan selama periode 2026 hingga 2028. Hal tersebut disampaikan PPD Koordinator Program Kreasi Save the Children Adi Sinaga terkait arah dan fokus utama pelaksanaan program kreasi di Kabupaten Nia Selatan baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa program kreasi menyasar jenjang TK dan SD sebagai kelompok sasaran utama, namun pada tahun kedua pelaksanaannya difokuskan khusus pada jenjang SD atau MI dengan intervensi di 30 sekolah. Menurut Adi, pada jenjang SD terutama di kelas awal yakni kelas 1, 2, dan 3, program kreasi memprioritaskan penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan belajar anak sejak dini.
12: Jadi untuk jenjang SD, terutama di kelas awal, yaitu kelas 1, 2, 3, kita ingin memperkuat literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Tiga hal ini yang menjadi tujuan kita. Dengan memperkuat literasi numerasi ini dengan kegiatan tentu membaca dengan pemahaman, bukan hanya membaca dengan lancar. Jadi kita berharap nanti Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, ketika nanti melakukan kegiatan supervisi kepada guru, itu harus dipastikan guru memberikan pembelajaran literasi dan numerasi.
11: Adi Sinaga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca secara lancar, tetapi juga dapat memahami isi bacaan dan menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Sementara pembelajaran numerasi diarahkan agar siswa memahami konsep dasar matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga didorong menerapkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga anak terbiasa berpikir kritis, bertanya, dan tidak hanya menerima materi melalui metode ceramah. Adi Sinaga menambahkan untuk membantu siswa yang masih mengalami ketertinggalan, program kreasi akan membentuk klub bermain literasi dan numerasi atau catch up club di luar jam sekolah. Kegiatan tersebut akan didampingi oleh guru sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya belajar sepanjang hayat, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Demikian Ano Verlishulu melaporkan.
0: Kegiatan parenting menjadi wadah memperkuat sinergi antara guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di sekolah. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
13: Puluhan orang tua mengikuti kegiatan parenting kelas 5 UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli yang dilaksanakan di ruangan kelas 5C kemarin. Kepala UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, Arli Kazebua, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan parenting merupakan sesuatu yang baru yang dilaksanakan di sekolah tersebut, namun dianggap penting dalam membangun kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini membahas sinergi orang tua dan guru, peran orang tua dalam mendukung belajar anak, serta diskusi program kelas dan tumbuh kembang. Lebih jauh, wali kelas 5C Herti Zebua menyampaikan materi tentang sinergi catur pusat pendidikan serta aplikasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh anak selama berada di kelas dan di rumah.
14: Aplikasinya banyak sekali, mengaplikatifannya dalam kehidupan sehari anak-anak banyak. Gemar belajar bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan perpustakaan kita, dan OTW program kelas saya akan laksanakan pojok baca.
13: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa kelas B menyampaikan terima kasih atas undangan mengikuti kelas parenting tersebut. Ia menyatakan mendukung setiap program sekolah yang bertujuan untuk kebaikan putrinya dan mendorong guru untuk memberi didikan bermutu bagi anak-anak.
15: Kami sudah menggerakkan anak kami di sekolah ini sudah menjadi tanggung jawab penuh kepada guru. Apa yang terjadi kepada anak kami di sekolah ini itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru telah membuat kerja. Kami setelah mereka belum menggerakkan punya sedang siapa dulu pendidikan yang sudah pendidikan yang dipakai dan nanti diusaha pribadi yang tidak berhasil. Kalau anak saya nampak bahwa saya berbuat tidak baik, selamat di sekolah, silakan. Bagi saya tidak masalah, ini keberhasilan saya.
13: Pada kegiatan parenting kelas 5, sejumlah orang tua menyampaikan masukan dan saran kepada guru, serta menyepakati beberapa hal yang akan diterapkan di setiap kelas. Hasil diskusi dan kesepakatan kelas 5 kemudian akan dibahas pada musyawarah sekolah yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang dan dituangkan dalam keputusan sekolah yang wajib dilaksanakan dan disukseskan bersama. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Polsek Pinang Sori mengamankan seorang pemuda yang diduga mencuri 70 kg buah kelapa sawit milik PT CPA. Berikut laporan James Franciscus.
16: Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit kembali terjadi di Kabupaten Tabar Tengah. Seorang pemuda berinisial SS, 21 tahun, diamankan pihak kepolisian setelah diduga mencuri buah sawit milik perusahaan perkebunan PT CPA di Blok D16 Divisi 1. Kasih Umas Polres Tapting Ibtu Anto Batarimu menjelaskan, pelaku diserahkan ke Polsek Pinang Sori bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
17: Pengungkapan kasus bermula dari laporan petugas keamanan PT CPA. Setelah menerima informasi dari centeng perusahaan mengenai dugaan pencurian di area perkebunan. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, terduga pelaku telah diamankan oleh para saksi bersama barang bukti berupa 4 tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 kg. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pinang Sori untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material sekitar Rp256.970.
16: Saat ini, unit reskrim Polsek Pinang Sori masih melengkapi proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. James melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
18: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun

siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

Di siang hari ini pendengar, hiburan lagu masih menemani Anda atau mungkin sedang beristirahat siang. Mudah-mudahan Anda bisa nikmati siaran kami ya dengan berbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik. Jadi buat Anda sembari sedang bersantai siang akan kembali menyimak dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Untuk siang hari ini, pendengar masih menemani Anda sembari Anda sedang bersantai siang atau mungkin sedang berencana untuk melakukan perjalanan Anda atau mungkin berkeliling ke tempat-tempat objek wisata di Pulau Nias. Nah, kita berharap bahwa suasana akhir pekan hari Anda selalu menyenangkan hati bersama dengan keluarga tercinta. Tentu saja siang hari ini saya Victor yang pastinya dapat terus mengisi siang hari Anda lewat lagu-lagu hiburan.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

pendengar, masih dengan lagu-lagu hiburan dangdut ya menemani Anda saat ini. Semoga suasananya semakin menyenangkan hati, terhibur dengan lagu-lagu pilihannya kamu. Saya ingatkan kembali buat Anda penggemar sepak bola dunia, hari ini menjadi puncak pertandingan sepak bola dunia yang akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti. Nah, sebelumnya juga akan ada acara juga ya di Kota Gunung Stoli, khususnya di lapangan alun-alun Kota Gunung Stoli ya. Di sana nanti ada nonton bareng bersama Gubernur Sumut, akan dimulai pukul 20 WIB hingga mulainya nanti pertandingan sepak bola antara timnas Spanyol dan Argentina pastinya ya. Jadi pasti masing-masing punya jagoan ya. Jadi siapapun nanti pemenangnya Piala Dunia, itu adalah pilihan kita bersama. Nah, buat Anda, sembari Anda sedang bersantai siang dan lagu-lagu hiburan masih mengantarkan Anda.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Maksudnya, setiap orang pasti menginginkan hidup dan karir yang baik pula. Tapi, satu hal yang wajib diingat, jangan pernah menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain hanya untuk menggapai keinginan Anda. Karena sesuatu hal yang didapatkan dengan cara tidak baik akan berakibat tidak baik juga untuk kehidupan Anda selanjutnya.

Jadilah baik karena kalau Anda pura-pura baik, maka Anda akan dipertemukan dengan orang yang pura-pura baik pula. Maksudnya, begitulah hidup, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jika Anda sering berpura-pura baik, maka Anda juga akan didekatkan dengan orang yang tidak sepenuhnya baik juga. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang baik, namun cerdas. Dengan begitu, Anda akan memiliki orang-orang baik juga di hidup Anda.

Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk berbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif.

terasa berangkat di penghujung kebersamaan. Saya Victor pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan dengan program-program selanjutnya akan bersama Anda dan akan menemani Anda saat ini dilanjutkan oleh rekan Juli Arnati Lombanua. Seperti biasa akan mengawali program untuk Anda, yakni Dapur Pro 1 di edisi Minggu sore ini akan bersama Anda dengan topik yang cukup menarik buat Anda, Predegel Kentang Gurih. Jadi untuk Anda selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Dapur Pro 1. Seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan dua resep masakan yang sangat lezat sekali ya untuk Anda di sore hari ini. Yang baru bergabung juga, kami terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 dari Gunung Stoli. Seperti biasa pendengar, ada Ina Naisha, kakak Ina Naisha nanti yang akan menemani kita di sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Selamat sore kakak Ina Naisha.
2: Selamat sore juga. Bagaimana dengan pendengar kita ini? Sehat pasti
1: sehat
2: ya?
1: Dong.
2: Udah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Untuk mencatat resep masakan yang akan saya sampaikan untuk Anda.
1: Betul, apalagi ini pendengar di sore hari ini kakak Ina Naisha sudah bawa kita langsat Betawi sama rambutan. Ini kan lagi musim buah-buahan ya kakak Ina Naisha.
2: Musim,
1: ya.
2: Betul.
1: Wah, bisa dibagi-bagi ini nanti ya pendengar ya. Tapi kita tidak sedang membahas buah nih pendengar. Kita akan membahas makanan. Kira-kira apa ini resep kita nanti kakak Indonesia?
2: Nah, ini resep kita pertama yaitu perkedel kentang gurih dan lembut.
1: Wow.
2: Nah, dan selanjutnya nanti yaitu ayam asam pedas lezat dan segar.
1: Ternyata dua resep ya?
2: Dua resep untuk hari ini.
1: Untuk hari ini, penasaran kitanya ya pendengar ya. Bagaimana sih apa ya resep perkedel, walaupun kadang-kadang kita bilang ini mah perkedel biasa gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi di antara kita ada juga orang yang tidak bisa membuat perkedel kentang gurih dan lembut. Biasanya keras ya, ada perkedel yang dari kentang tapi cukup keras gitu ya kalau kita makan. Jadi yang kami buat ini nantinya adalah kentang gurih lembut pastinya ya. Baiklah, sambil mempersiapkan segala persiapan Anda nih pendengar, yang mau catat juga resepnya boleh, yang mau cat-cat kita juga di 0811-2520-962 juga boleh. Mungkin ada yang mau bertanya tentang resepnya bagaimana, cara masaknya bisa diulang, bisa nanti ya. Yang pastinya pendengar, jangan bertanya apakah kakak Ina Naisha ini sudah punya suami.
2: Jangan dilarang itu ya.
1: Dilarang ya.
2: Yang penting itu tidak boleh.
1: Tidak boleh, karena ada hati yang harus kami jaga.
2: Pasti ada hati yang tersakiti nantinya.
1: Hati yang tersakiti ya.
2: Iya, okay. Biar aja berlalu pertanyaan itu. Nggak usah dijawab tuh.
1: Betul.
2: Ya.
1: Yang mau kenalan sama operator kita juga boleh. Kalau itu boleh ya.
2: Baik, kalau yang operator oke lah.
1: Ya, yang mau kenalan, yang mau kesini juga boleh. Oke. Okay? Baiklah pendengar, mengawali perjumpaan kita di program acara Dapur Pro 1, kita lewatkan dulu yang satu.

0: Baiklah, langsung aja ya pendengar, kita dengarkan resep dari Kakak Indonesia, pregedel kentang gurih dan juga lembut.
1: Ibu-ibu rumah tangga dan rekan remaja putri dimanapun Anda berada, resep kita yang pertama yaitu resep perkedel kentang gurih dan lembut. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan, 500 gram kentang kupas dan potong-potong. Kemudian 1 butir telur itu untuk adonan. 2 batang daun seledri kita iris halus, dan 2 batang juga daun bawang juga diiris halus. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/2 sendok teh merica bubuk, minyak goreng secukupnya. Nah, itu bahan-bahan dari perkedel kentang gurih dan lembut. Nah, bumbu yang dihaluskan yang kita perlukan juga bumbu halusnya 4 siung bawang putih, 1/4 sendok teh pala bubuk. Bahan pelipisnya juga cuman 1 butir telur dikocok lepas. Nah, itulah bahan-bahannya sekalian dengan bumbu halusnya.
0: Oke, itu dia pendengar, bagaimana? Sudah dicatat belum pregedel kentang gurih dan juga lembut ya? Oke, kita sampaikan lagi ya Kakak Indonesia ya, kepada pendengar kita. Bahan-bahannya tadi pendengar dicek lagi catatannya, 500 gram kentang, 1 butir telur, 2 batang daun seledri diiris halus, 2 batang daun bawang, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/2 sendok teh merica, minyak goreng secukupnya.
1: Nah, itulah bahan-bahannya.
0: Bahan-bahan utamanya, oke.
1: Nah, sedangkan bumbu halusnya tadi sudah juga disampaikan. Nah, kita ingatkan lagi, 4 siung bawang putih, 1/4 sendok teh pala bubuk, itu untuk bumbu halusnya. Sedangkan bahan pelapisnya, 1 butir telur aja, dan itu kita kocok lepas. Nah, itulah bahan-bahan yang telah kami sampaikan. Dan bagaimana? Apakah sudah dicatat? Udah lengkap catatannya? Ya, semoga saja sudah dicatat ya. Dan bagaimana, langsung saja ya kita lanjutkan dengan cara membuatnya.
0: Okay.
1: Nah, cara membuatnya ini, kita goreng kentang hingga matang. Lalu kita tiriskan dan haluskan selagi hangat. Nah, kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Kemudian campurkan kentang halus. Dan tambahkan telur, daun bawang, seledri, garam, kaldu bubuk, dan merica. Lalu aduk hingga rata. Nah, kemudian ambil adonan secukupnya, bentuk bulat pipih sesuai selera. Celupkan perkedel ke dalam telur kocok. Goreng dengan api sedang hingga kedua sisi berwarna kuning keemasan. Nah, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Nah, kita sajikan kalau sudah siap semuanya selagi hangat ya, sebagai lauk pendamping nasi atau soto.
0: Nah, itu dia pendengar ya, cara membuatnya. Jadi sekarang ayo kita masak ya Kakak Indonesia ya. Oke. Pertama-tama pendengar, kita goreng dulu kentangnya hingga matang. Nah, hingga matang ini sampai kecoklatan ya Kakak Indonesia.
1: Betul.
0: Lalu kita tiriskan kalau udah kita goreng ya pendengar. Oke, ini kita goreng kentangnya dulu. Nah, sambil kita goreng nih pendengar, kita tumis bumbu halus. Nah, kalau udah ditumis, bumbu halus tadi sudah tahu ya pendengar ya, yaitu 4 siung bawang putih, 1/2 sendok teh pala bubuk. Itu dia bumbu halus yang harus dihaluskan. Sedangkan bahan pelapis tadi yaitu 1 butir telur ya. Nah, ini kita sudah haluskan bumbu halusnya pendengar, baru kita campur sama kentang yang sudah digoreng tadi. Kita tambahkan telur, daun bawang, seledri, garam, kaldu bubuk, dan merica. Lalu kita aduk rata. Ya, diaduk semua ya ini Kakak Indonesia.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, disatukan.
0: Nah, ini kita aduk-aduk nih ya pendengar ya. Baru kita ambil secukupnya. Kita bentuk bulat pipih sesuai selera deh. Ada juga orang mau buat bulat ya.
1: Iya.
0: Tapi kita di sini di kita buat bulat terus kita pipihkan. Habis itu kita celupkan ke dalam telur ya. Telur yang sudah dikocok tadi pendengar, kita balurkan kentang kita, baru kita goreng dengan api sedang hingga kedua sisi berwarna kuning keemasan. Itu dia. Oke. Nah, ini sambil kita goreng ada tim kita yang akan melanjutkan penggorengan pregedel kentang gurih dan lembut.
1: Mm-mm. Nah, di sini juga ada tipsnya.
0: Ada tipsnya juga.
1: Ada tipsnya.
0: Oke,
1: ini
0: apa
1: ya.
0: Itu?
1: Kita gunakan kentang yang digoreng, bukan direbus.
0: Betul, biasanya saya gunakan yang direbus.
1: Agar perkedel tidak mudah hancur.
0: Nah, ya, itu dia perbedaannya ya. Ternyata lebih bagus buat perkedel ini pendengar menggunakan kentangnya digoreng.
1: Nah, kemudian bisa kita tambahkan seledri agar aroma perkedel lebih harum.
0: Setuju.
1: Dan kita goreng dengan api sedang. Kenapa? Supaya bagian luar renyah dan bagian dalam tetap lembut.
0: Oh gitu. Kan biasanya kan kita gorengnya pakai api besar nih kakak nenek.
1: Biar cepat ya.
0: Kering di luarnya.
1: Bukan gitu.
0: Kadang-kadang kita mikir ah toh juga udah masak kok sebelumnya gitu ya. Ternyata tidak ya pendengar ya. Ini tips yang sangat bagus sekali. Kita masak pregedel gunakan api kecil, tujuannya agar bagian luarnya ini nanti renyah dan bagian dalamnya tetap lembut.
1: Itu okay. Dia perbedaannya ya.
0: Baru tahu saya loh pendengar ya. Baiklah kakak Indonesia, terima kasih resep pregedelnya kentang gurih dan lembut sudah disampaikan kepada pendengar kita sore hari ini. Untuk pendengar kita yang mau tanya-tanya juga boleh ya di 0811 2520 962 kami tunggu. Kita lewatkan yang satu ini.

0: Okay, kita selesai resep pertama, pregedel kentang gurih dan lembut. Selanjutnya kita baca chat yang masuk dulu ya Kakak Indonesia ya.
1: Boleh.
0: Ada Putri di Nias Utara. Katanya kentang, cara pemilihan kentang yang bagus itu bagaimana Kakak? Katanya gitu. Kan ada kentang yang besar loh Kakak Indonesia. Jadi yeah, kita pilihnya yang mana? Yang besar, yang sedang, yang kecil?
1: Yang sedang saja lah
0: yang
1: ya,
0: sedang yang cocok ya. Kan soalnya di sini juga ada kentang kecil-kecil itu loh.
1: Iya, ada yang paling kecilnya. Tapi lebih bagus yang sedang aja kita
0: yang,
1: pilihnya.
0: Yang sedang ya. Oke. Karena kalau yang besar juga berat di timbangan. Jadi kalau dia berat, ya udah hanya sampai segitu gitu ya ke Indonesia ya. Berarti kentang, pemilihan kentang yang bagus yaitu kentang sedang.
1: Sedang aja.
0: Sedang. Ya, enggak besar.
1: Jangan juga kecil, jangan yang besar.
0: Betul, setuju.
1: Iya, biar bagus cara pemotongannya nanti.
0: Benar. Kalau yang kecil ini juga
1: susah membentuk bentuknya ya.
0: Betul. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ya pendengar, resep yang kedua. Apa ini resep yang kedua?
1: Nah, resep kita yang kedua yaitu ayam asam pedas lezat dan segar.
0: Ayam asam pedas lezat
1: dan segarnya.
0: Wah, banyak rasa ini ya. Seperti kehidupan saat ini rasanya.
1: Banyak. Tidak bisa diceritakan.
0: Tidak bisa ya.
1: Rasakan sendiri.
0: Betul.
1: Nah, langsung saja ya.
0: Okay,
1: dengan
0: okay,
1: bahan-bahannya ya. Dari ayam asap pedas lezat dan segar ini, yang kita perlukan bahannya 500 gram ayam. Potong sesuai selera saja. Kemudian 2 buah tomat juga kita potong-potong. Nah, 2 lembar daun salam, 1 batang serai kita geprek, 2 cm lengkuas juga kita geprek, dan 1 sendok makan air asam jawa. Nah, 500 ml air, 1 sendok teh garam, kemudian gulanya juga 1 sendok teh dan 1 sendok teh juga kaldu bubuk dan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, itulah bahan utamanya. Nah, bagaimana kita lanjut dengan bumbu yang dihaluskan?
0: Boleh, boleh Kak Indonesia.
1: Bumbu yang dihaluskan 8 bawang merah, 4 bawang putih, 8 cabai merah keriting, 5 cabai rawit yang merah, sesuai selera saja lah ya, cabai rawitnya. Kalau yang merah boleh, yang hijau juga boleh. Dan 3 butir kemiri, 2 cm kunyit, dan 2 cm jahe. Nah, itulah bahan yang dihaluskan.
0: Oke, bahan utamanya tadi sudah pendengar, bahan yang dihaluskan juga sudah. Penasaran kan bagaimana cara pengolahan ayam asam pedas lezat dan segar? Kami akan kembali sesaat lagi.

0: aja yuk kita dengarkan cara pengolahan ayam pedas, lezat dan juga segar bersama Kakak Ina Naisha.
1: Nah, cara membuatnya, yang pertama kita tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
0: Okay.
1: Kemudian kita masukkan daun salam, serai dan lengkuas. Lalu kita tumis hingga aromanya keluar.
0: Nah, kalau aromanya tercium tidak harumnya keluar, berarti nggak usah dimasak ya. Berarti ada masalah pada bumbunya kali ya.
1: Kalau nggak ada aromanya.
0: Aromanya, karena aroma ini menentukan rasa gitu ya.
1: Kalau nggak, nggak usah, nggak usah.
0: Batalkan
1: saja.
0: Tidur.
1: Yang penting dinyalakan kompornya. Ya. Kalau nggak dinyalakan, gimana bisa keluar aromanya,
0: aromanya
1: juga? Nggak ada
0: setuju
1: apinya. Jangan salahkan aja nanti resepnya ya.
0: Iya benar.
1: Kalau kompornya nggak ada,
0: tidak nyala ya.
1: Tidak ada gasnya. Nggak ada gasnya gimana? Gak ada aromanya lah.
0: Gak ada aromanya,
1: keluar.
0: Bener.
1: Nah, kemudian kita masukkan potongan ayam, kita aduk hingga berubah warna juga. Nah,
0: kalau sudah berubah warna,
1: baru jelas.
0: Baru jelas,
1: jelas
0: ya?
1: Itu nyata. Kita tambahkan air, lalu masak hingga ayam mulai empuk.
0: Nah, itu dia pendengar. Tadi kita tumis bumbunya. Setelah ditumis, kita masukkan daun salam, serai, lengkuas. Kita tumis sampai harum. Setelah harum, baru kita kasih potongan ayam ya Kakak Indonesia.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita kasih potongan ayam, kita aduk-aduk hingga warnanya berubah. Baru kita tuangkan air, lalu kita masak hingga ayamnya mulai empuk. Nah, ini kita masak ini Kakak Indonesia. Nanti kalau ayamnya sudah empuk, apa yang harus kita lakukan?
1: Iya, kita tambahkan air asam jawa.
0: Air asam jawa. Okay.
1: Garam, gula dan kaldu bubuk.
0: Oh.
1: Nah, ya terkadang ini ya, kalau memang enggak suka gula, enggak usah.
0: Enggak usah ya. Tapi lebih bagus sesuai resepnya dong ya.
1: Kalau mau ya kasih biar jelas.
0: Oh iya, biar sesuai dengan resep
1: sesuai
0: kita
1: dengan
0: ya.
1: Resep kita.
0: Betul.
1: Nah, kemudian kita masukkan potongan tomat. Lalu kita masak hingga kuah sedikit menyusut. Nah, koreksi rasa, pastikan perpaduan asam, pedas dan gurih. Kalau sudah pas, ya baru kita angkat.
0: Iya.
1: Dan kita sajikan hangat bersama nasi putihnya.
0: Betul.
1: Harus tetap ada nasi putihnya.
0: Harus dong.
1: Karena itu kawan setianya.
0: Betul, kawan setia itu harus dibawa.
1: Dibawa
0: ya.
1: kemanapun. Asik.
0: Beda kalau kita makan soto. Kalau soto boleh gak pakai nasi?
1: Boleh, boleh. Ini harus
0: ini
1: ada.
0: Ini harus ada nasinya.
1: Nasinya.
0: Ya. Oke, nah itu dia pendengar resep kita ya di sore hari ini. Ayam asam pedas lezat dan segar ya. Jangan lupa nih rasanya itu harus ada asamnya, pedasnya dan juga lezat serta segarnya.
1: Nah, kalau masih ragu-ragu, di sini ada tipsnya nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Tips yang pertama, kita gunakan air asam jawa yang segar agar rasa asam lebih alami.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Segar ya. Kemudian kita tambahkan cabai rawit jika ingin rasa yang lebih pedas.
0: Betul.
1: Nah, gunakan ayam kampung untuk cita rasa yang lebih gurih.
0: Bener.
1: Itu dia.
0: Air asam jawa ini nih Kak Indonesia.
1: Betul.
0: Lebih enak ya daripada kita gunakan cuka.
1: Betul, betul. Ini kan alami.
0: Alami. Iya. Kalau terlalu asam karena cuka, risikonya nanti jatuh ke gigi kita.
1: Betul.
0: Nih, pendengar, ya. Jadi benar-benar gunakan air asam jawa. Biar resep kita pas dan sempurna sesuai dengan judulnya ayam asam pedas dan juga lezat dan segar. Baiklah pendengar, bagaimana nih Kakak Indonesia, kita pamit undur diri.
1: Nah, bagi pendengar kita juga yang tidak sempat seperti biasanya, Anda dapat mendengarkannya kembali di RRI Digital.
0: Betul.
1: Pasti ya, pendengar kita download dulu RRI Digital.
0: Benar, gratis
1: nah,
0: malah
1: gratis.
0: Ya.
1: Nah, kemudian Anda bisa melihat atau mendengarkan di situ nanti di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan ada dapur Pro 1 di situ. Baru Anda bisa menekannya dan rekamannya pasti akan keluar.
0: Betul,
1: suara kita.
0: Betul.
1: Nah, itulah dia.
0: Baiklah pendengar, kita pamit undur diri di udara ya, bersama tim produksi Dapur Pro 1 pamit undur diri. Tidak usah khawatir, minggu depan kita akan jumpa lagi. Saya Asri.
1: Dan saya Ina Naisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Iya, ahobu.

Terima kasih Anda telah mendengarkan acara kesayangan kita, Dapur Pro 1. Kita jumpa minggu depan dengan resep yang berbeda.

0: bilang gak ya? Tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana. Tapi kalau aku gak bilang, hatiku gak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu. Aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur. Jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi.
1: Ayo kita mulai.

0: stand still.
1: Contoh sikap menghargai keberagaman agama. Pertama, memberi kesempatan untuk beribadah. Kedua, tidak mengganggu kegiatan ibadah yang lain. Ketiga, bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Keempat, tidak membeda-bedakan teman. Kelima, membantu menjaga keamanan saat ada ibadah keagamaan. Keenam, tidak memaksa orang lain dalam memilih agamanya. Dengan menghormati perbedaan seperti ini, maka hubungan kita dengan manusia lain juga akan semakin membaik. Sikap toleransi yang kita punya juga akan mempererat hubungan dengan sesama, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sumber perselisihan. Semua perbedaan bisa menjadi sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita. Salam toleransi.

0: Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Baik pendengar kami, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Kulon Sependengar. Masih menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kita cukup untuk Anda di sore hari ini. Dan saat ini kita akan menghadirkan Nia Sepekan untuk Anda di sore hari ini.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual.

0: pendengar, kami akan hadirkan yang sepekan kumpulan Headline News RRI Gunung Stoli dari tanggal 13 Juli hingga 18 Juli 2026. Kita simak informasinya. Melalui pembukaan Tahun Ajaran Baru di Nias Utara, pemerintah Kabupaten Nias Utara berkomitmen untuk mendukung persiapan SDM menuju Indonesia Emas.
1: Kami menyampaikan bahwa kami sangat berbangga kami bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Basatul Zibwa secara resmi membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 2 Lotu. Dalam amanatnya, Sekda menyampaikan rasa syukur karena hari pertama pembukaan tahun ajaran baru dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia termasuk Kabupaten Nias Utara. Ia juga mengaku bangga dapat hadir langsung di tengah-tengah kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa di SMP Negeri 2 Lotu. Menurut Sekda, kehadiran bupati, wakil bupati, Sekda, kepala perangkat daerah hingga anggota DPRD di seluruh SD dan SMP Senias Utara di hari pertama merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
1: Mulai dari bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh kepala perangkat daerah bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara termasuk juga Bapak Ibu anggota DPRD. Apa artinya Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami? Itu artinya bahwa pemerintah sangat peduli untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kependidikan. Kenapa? Karena dari proses belajar mengajar juga dari proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik.
0: Kepolisian Resor Nias berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran pada dini hari di Desa Mudik. Kasihumas Polres Nias Aibtu Aris Gule SH mengatakan aksi tersebut dapat dicegah setelah mendapatkan laporan dari warga. Petugas mendapatkan laporan dari warga adanya gerombolan lebih dari 20 remaja asing berkumpul di rumah warga dekat Indomaret Mudik, Dusun 3, sekitar pukul 2.30 dini hari. Usai mendapat laporan, Babin Kamtibmas Polres Nias, Bribtu Dedi Putra Zebua, bergerak cepat bersama warga dan perangkat desa untuk mencegah lokasi sekaligus melakukan patroli. WFI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan.
3: Area Program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WFI Klaster Sumatera, John Eris Purwa menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupaten Nias Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
4: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi mengembalikan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara.
5: Kita dari Komisi 10 yang berusaha terus untuk memperjuangkan apapun ceritanya karena menyangkut guru tenaga pengajar.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. menurut Sabam saat berkunjung di Kabupaten Sutara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sutara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Sutara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
5: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan sempur.
6: Di Nias Utara ini masih banyak honorer yang belum masuk ke 3 kapar waktu. Bagaimana solusinya?
5: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, ya. Termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan.
0: KONI Kota Gunung Stoli menggelar rapat kerja bahas persiapan menuju Porprovsu 2026.
3: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Stoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Stoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
7: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita plot untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
8: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet kalanya parah-parah kali kalahnya. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki lantai jembatan di Danau Moawe, Gunung Sitoli.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idane Moawe di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Stoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Stoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Idane Moawe merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Stoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
9: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di UPTD, ya, saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
0: Kepolisian Resor Nias mengamankan 2 orang yang diduga terlibat praktik parkir liar dan pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Pekat Toba 2026 di wilayah Kota Gunung Sitoli. Operasi yang dimulai sekitar pukul 15 WIB tersebut berlangsung di Jalan Diponegoro dan Jalan Lagundri dengan melibatkan sejumlah personil unit reskrim. Kasih Humas Polres Nias, Aibtu Aris Gule Esa mengatakan, dari tangan terduga, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang diduga hasil pungutan parkir liar. Keduanya langsung dibawa ke Satreskrim buat dimintai keterangan dan diberikan himbauan agar melengkapi izin sebagai juru parkir. Dalam upaya memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Gunung Soli melalui bidang penyelenggaraan e-government mengikuti kegiatan sharing session bertajuk implementasi infrastruktur CCTV publik.
10: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk implementasi infrastruktur CCTV publik secara daring melalui Zoom meeting. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama bidang penyelenggaraan e-government dan seluruh staf bidang terkait, dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Kota Gunung Stoli mengatakan, forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik.
11: Ketika pertemuan itu beberapa dinas Kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh beberapa kominfo-kominfo kota yang sudah gemapan ya. Jadi dari hasil sharing, memang di beberapa kota ada beberapa sampel yang dijadikan sampel oleh Kementerian Komdigi, yaitu Kendari dan Semarang. Jadi sesi Zoom-nya itu dari Dinas Kominfo Kendari dan Dinas Kominfo Semarang mencoba sharing ke seluruh Dinas Kominfo kota se-Indonesia bagaimana mereka melaksanakan, mengimplementasikan jaringan CCTV publik, apa tujuannya dan apa kegunaannya.
0: Hari pertama MBG di Gunung Stoli disambut antusias oleh siswa, tetapi kebersihan dan kualitas harus tetap dijaga.
12: Selaku siswa SMK Swasta Pemda Nias, kualitas makanan yang diberikan sekolah kami itu kurang mendukung. Salah satunya itu saat mereka memberikan buah. Buah yang mereka berikan pada kami di MBG, kadang busuk, kadang juga basi.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Gunung Stoli resmi dimulai Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Kota Gunung Stoli, Ferdinand Lauli, saat ditemui RRI di acara pembukaan tahun ajaran baru di TK Kemala Bayangkari Gunung Stoli. Ferdinand menjelaskan, berdasarkan peraturan baru, MBG saat ini disalurkan mulai hari Senin sampai Jumat. Distribusi pada hari Sabtu sudah tidak dilaksanakan lagi, namun masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.
13: Untuk hari ini sudah dimulai sesuai dengan peraturan baru. Kita mendiskusikan saat ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena ini lagi ada perubahan dari pusat, jadi kita tunggu.
2: Sementara itu, Alif Manzaru Zalifu Harifa, siswa SMK Swasta Pemda Nias, mewakili rekan-rekannya menyampaikan apresiasi atas program MBG.
12: Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas program yang mereka berikan, yaitu program MBG. Kami selaku siswa dari sekolah SMK Swasta Pemda Nias sangat bersyukur atas adanya program MBG ini, sehingga kami tidak kesusahan dalam membawa bekal maupun kesusahan dalam mengonsumsi makanan yang bergizi.
0: Bupati Nias Barat, Dr. Elion Suwaruwu SPT MSI MM menyambut kepulangan kontingen Jambore Pramuka Kabupaten Nias Barat yang terdiri dari 32 peserta dan 6 pendamping di lobi kantor Bupati Nias Barat Lahemi. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Nias Barat atas keberhasilan para peserta yang telah mengikuti Jambore Pramuka di Sibulangit dan kembali dalam keadaan sehat serta selamat. Dalam arahannya, Bupati Elionus menyampaikan rasa bangga kepada seluruh anggota kontingen yang telah membawa nama baik Kabupaten Nias Barat. Ia menuturkan bahwa kesempatan menjadi utusan daerah merupakan suatu kehormatan karena para peserta merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dari sekitar 16.000 pelajar tingkat SD dan SMP di Kabupaten Nias Barat. warga Desa Anauma mendukung penuh pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dengan harapan koperasi dapat memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Warga Desa Anauma, Kecamatan Hili Salawa Ahe, Kabupaten Selatan menyambut baik pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayah tersebut. Antusias ini terlihat dari semangat gotong royong masyarakat yang ikut membantu percepatan proses pembangunan gerai koperasi. Kepala Desa Anauma, Efori Halawa, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan pemerintah desa bersama masyarakat telah menggelar musyawarah untuk menentukan lokasi yang sesuai. Namun, karena belum menemukan lahan yang dapat digunakan, sebagai kepala desa ia memutuskan menghibahkan tanah miliknya agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.
14: Kami musyawarah di desa tidak terdapat karena kami melihat gerasi Merah Putih ini sangat bermanfaat kepada masyarakat. Itu langsung kami, bahkan tanah kami sendiri.
0: Kegiatan parenting menjadi sarana meningkatkan kolaborasi guru dan orang tua dalam memberhasilkan pendidikan anak di sekolah.
3: Puluhan orang tua mengikuti kegiatan parenting kelas 5 UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli yang dilaksanakan di ruangan kelas 5C kemarin. Kepala UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, Arli Kazebua, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan parenting merupakan sesuatu yang baru yang dilaksanakan di sekolah tersebut, namun dianggap penting dalam membangun kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini membahas sinergi orang tua dan guru, peran orang tua dalam mendukung belajar anak, serta diskusi program kelas dan tumbuh kembang. Lebih jauh, wali kelas 5C Herti Zebua menyampaikan materi tentang sinergi catur pusat pendidikan serta aplikasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh anak selama berada di kelas dan di rumah.
15: Aplikasinya banyak sekali. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari anak-anak banyak. Gemar belajar bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan perpustakaan kita, dan OTW program kelas saya akan laksanakan pojok baca.
3: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa kelas B menyampaikan terima kasih atas undangan mengikuti kelas parenting tersebut. Ia menyatakan mendukung setiap program sekolah yang bertujuan untuk kebaikan putrinya dan mendorong guru untuk memberi didikan bermutu bagi anak-anak.
16: Banyak kali memberikan mereka di sekolah ini, tentu 12 jam ya anak kami dididik di sekolah ini, dan selebihnya adalah tanggung jawab kami ya. Kami sudah menggerakkan anak kami di sekolah ini sehingga menjadi tanggung jawab penuh kepada guru. Apa yang terjadi kepada anak kami di sekolah ini itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru selama 12 jam. Kami setelah mereka pelan-pelan menggerakkan.
0: Guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara yang sedang dikerjakan oleh pihak rekanan.
2: Pendengar, hari pertama berkantor di Kepulauan Nias, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
17: Memberikan hibah, terima kasih Pak, kita tadi pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan pertanian basah, nah, setiap hujan sedikit genangan, bahkan di sebelumnya itu 82 dari 2 ya, jadi kita pindahkan di sini

0: Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami buat kasih banyak lagi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan berharap program kreasi Save the Children dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pendidikan di wilayah tersebut.
2: Pelaksanaan pelatihan dari program kreasi Save the Children diharapkan menjadi kesempatan berharga bagi seluruh peserta agar mampu memahami berbagai materi yang berorientasi pada peningkatan layanan pendidikan yang berpusat pada anak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan melalui Kabid PAUD dan PNF Peter Bulele Esos MAP pada pembukaan pelatihan pembelajaran sejawat bagi fasilitator kelompok atau Principal Professional Development PPD Rabu 15 Juli 2026 yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam. Yang mengemukakan program kreasi tahun ini kembali memberikan kesempatan yang sama pada 30 sekolah untuk dilatih terkait literasi dan numerasi. Oleh karena itu, sekolah-sekolah penerima program tahun ini diharapkan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
3: Kalau kita berharap dengan situasi efisiensi anggaran sekarang, maka yakin dan percaya pasti kita tidak akan bisa maksimal. Maka mari kita maksimalkan program kreasi ini untuk bisa menunjang pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nia Selatan.
1: Pemerintah perlu merelokasi SMK Negeri 1 Gide karena lokasi yang lama rawan banjir.
4: Tahap pertama pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nia sedang dikerjakan pihak rekanan. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan tidak layak itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga menjelaskan alasan utama pemindahan lokasi SMK Negeri 1 Gide diantaranya lahan sekolah lama ternyata berada di area sawah yang dilindungi. Berdasarkan peraturan tata ruang kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan permanen.
5: Pastinya harapan masyarakat Kecamatan Gide khususnya, lebih khusus lagi anak-anak kami yang di SMK Negeri 1 Gide ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, supaya anak-anak bisa nanti menggunakan ini sebagai tempat proses belajar mengajar yang baru. Karena lokasi yang lama pertama itu lokasi lahannya berada di sawah yang dilindungi. Kemudian termasuk daerah yang setiap saat katanya banjir ya, dan juga dekat dengan sungai. Tadi Pak Bupati menyampaikan ada hewan buas.
4: Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagu menyebutkan berterima kasih atas area pembangunan baru sebagai lokasi SMK Negeri 1 Gide yang masih berada di wilayah Desa Sumi, hanya berbeda dusun dengan lokasi lama. Lahan seluas 2 hektar itu merupakan hibah dari warga setempat. Pada tahap pertama anggaran yang dibutuhkan sebesar 4 miliar lebih dan ditargetkan selesai November 2026. Fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumut juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias untuk pembangunan jalan akses ke SMK Negeri 1 Gide yang baru.
6: Bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Fasilitas itu disiapkan sebagai pusat pengendalian pasokan untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat cuaca buruk. Rencana tersebut disampaikan Bobby saat meninjau lokasi pengembangan Pelabuhan Roro pada Kamis 16 Juli. Bobby menyebut, gudang logistik di kawasan pelabuhan akan menjadi simpul pengendalian distribusi barang bagi seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk mendukung perencanaan Pemprov tersebut, akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik guna memetakan arus komoditas keluar masuk wilayah tersebut. Menurutnya, Pelabuhan Roro Gunung Sitoli memiliki potensi besar karena berada di lokasi strategis dengan akses darat yang menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Nias. Masyarakat nelayan di Desa Avia berharap koperasi nelayan Merah Putih dapat segera didirikan di wilayah tersebut.
7: Ratusan nelayan yang bertempat tinggal di Kampung Nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendidikan.

0: pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
1: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah 2 kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan ke Kota Bung Story. Dan waktu survei kedua, memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu ya. Sehingga kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya. Karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya. Survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk realisasi selanjutnya, baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
0: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak Koperasi Nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
2: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintahan kabupaten kota membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu.
3: Perubahan mindset anak di era digital ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
4: Pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, Fadlin Gia SPD, saat menghadiri pelatihan pembelajaran sejawat yang digelar program Kreasi Save the Children baru-baru ini, perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab menurunnya minat membaca di kalangan anak-anak. Ia mengungkapkan pada masa lalu, buku menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga dan selalu dinantikan oleh para pelajar. Namun kondisi tersebut berbeda dengan generasi saat ini yang lebih akrab dengan perangkat digital dibandingkan buku cetak. Bahkan ketika berada di suatu tempat, banyak anak lebih dahulu mencari akses wifi daripada mencari bahan bacaan yang dapat menambah wawasan mereka.
5: Tapi coba bayangkan dengan anak kita saat ini. Kalau akan mulai sebuah buku, maka kalau saya melihat rata-rata sepele, bahkan tidak open lagi. Tapi kalau akan mereka sebuah, maka yang mereka cari itu adalah wifi. Jadi ini perubahan mindset ini.
3: Rekonstruksi SMA Negeri Unggulan Sukmanias ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kehadiran sekolah dengan fasilitas modern ini disambut antusias masyarakat sebagai langkah meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Nias. Pembangunan kembali sekolah tersebut dimulai pada April 2026. Siswa yang saat ini belajar di lokasi sementara dijadwalkan mulai menempati gedung baru pada Januari 2027. Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya reporter Anda, Indra Jaya Zenrate, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI terus mendunia.
6: Sekian Nias Sepekan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga siklus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Ayo menanam pohon.

0: Coba lihat di sana. Sayang sekali ya airnya terbuang percuma seperti itu.
1: Iya, benar banget. Padahal banyak orang yang membutuhkan air saat musim kemarau seperti ini.
0: Iya nih, bayangkan saja kalau setiap air yang kita hemat di rumah mampu membantu masalah air yang dihadapi orang lain saat ini.
1: Benar banget, apalagi ya saat ini perusakan hutan terus terjadi di mana-mana, sehingga resapan air tanah pun semakin berkurang.
0: Sudah saatnya kita harus menghemat air untuk keberlangsungan hidup kita.
1: Bukan cuma pulsa dihemat, tapi menutup keran dengan baik berarti Anda menghemat jutaan liter air. Jangan sampai menyesal di kemudian hari.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Aib Al-Qarni.

barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Sebaik-baik waktumu adalah kapan engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Ibnu Athaillah.

Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Ayat Al-Qarni.

Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia tersibukkan dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Imam Hasan Al-Basri.

Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja. Dan ketika harapan terpenuhi, mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Aib Al-Qarni.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh

0: seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
2: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
7: Kan Ibu Sepatu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
8: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K perwaktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
9: 5 orang honor sekolah, 15 di tingkat provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
7: kepada Pak Kapolres. Harapannya
9: diangkat jadi PNS kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
8: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K paruh waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
7: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan diwaspadai udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pas nanti kayak masuk. Gajinya oke.
9: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
7: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Kayaknya masih jam masih menerima
9: Rp3.9.
7: Nah, kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Pak. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
8: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
11: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
10: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
11: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
12: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Timur Yogyakarta.
11: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
13: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
14: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
15: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
14: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
13: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
14: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk.
17: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
16: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
17: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
18: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, ya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus, tapi buah nggak ada itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
17: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang

0: Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini, dari pantauan kami, tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Selamat malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Ya, Bang Rano.
3: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.

0: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara peta lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
0: Terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai menetapkan status kesiapsiagaan siaga 3 dan mengeluarkan imbauan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Perserikatan Emirat Arab pada 14 Juli 2026 kemarin. Ini adalah respon dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas. Lalu bagaimana kondisi WNI saat ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Yuda Nugraha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yuda, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah sehat dan aman di sini.
0: Alhamdulillah. Pak Yuda, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama KBRI Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 bagi WNI di Uni Emirat Arab dan bagaimana kondisi keamanan terkini Pak yang dipantau oleh KBRI?
2: Ya, baik Mas Lukman, dapat kami update bahwa sebenarnya status siaga 3 telah ditetapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai sejak tanggal 28 Februari yang lalu. Okay. Yaitu sejak pecah perang yang pertama kali, yeah, di tanggal 28 Februari. Hmm. Dan kami masih terus mempertahankan status siaga 3 hingga saat ini. Hmm. Memang benar, beberapa hari yang lalu KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai memperbaharui himbauannya. Nah, himbauan ini kami berikan karena sebagai respon proaktif menyikapi adanya serangan baru yang ditujukan ke wilayah UAE pada tanggal 12 Juli yang lalu, dan itu kemudian mengaktivasi sistem peringatan darurat oleh otoritas UAE. Nah, oleh karena itulah kemudian kami memperbarui imbauan. Sedangkan status siaga 3-nya tetap tidak berubah sejak awal tanggal 28 Februari hingga saat ini, itu tetap berstatus siaga 3. Dan kita juga terus memonitor dari dekat eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz, termasuk juga serangan ya yang dilakukan oleh Amerika ke Iran.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
1: Loh, ya gak bisa toh mbak.
0: Kok gak bisa?
1: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

dari 96,2 MHz Prasatu RRI Gunung Stoli. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami yang bertugas. Saya Putra melanjutkan kebersamaan kita di malam ini untuk edisi Minggu malam, tepatnya tanggal 19 Juli 2026 hingga konfirmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya malam hari ini pendengar, kalau berbicara soal malam ini ada suasana apa begitu ya malam hari ini, karena ini adalah malam yang penuh semangat dan penuh mendebarkan begitu. Karena kenapa? Karena yang ditunggu-tunggu untuk final dari Piala Dunia 2026 juga nantinya akan berlangsung, yang kabarnya dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat begitu ya. Dan tentunya apa yang akan menjadi sang juara di Piala Dunia 2026 ini nantinya, semoga teman-teman semua puas dengan hasil perolehannya. Yang pastinya dalam sistem pertandingan pasti ada yang menang dan kalah begitu ya. Jadi harus tetap berbesar hati nantinya ketika hasil kondisi real di lapangan akan menentukan siapa yang menjadi pemenang pada Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina begitu ya. Ada teriakan saya pro Argentina, ada teriakan juga saya pro Spanyol begitu. Nah, kita tunggu saja aksi dari keduanya nantinya di lapangan ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli. Saya Putra melanjutkan kebersamaan kita. Kalau tadinya di pukul 15 hingga ke formasi pukul 20, Anda ditemani oleh rekan siar Arna, dan saat ini kami melanjutkan tugas kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. 27 Pride, terima kasih. Ada Bang Zaluhu 86, ada G, ya, ada Sepanjang juga, Ana 123, ada Sel Ayuna, terima kasih, ada ZSZLPH, kemudian ada Husky Lover Siantar, AOW juga, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya, salam dari kami yang bertugas. Yang pastinya malam hari ini Anda menunggu ya siapa yang menjadi sang juara pada Piala Dunia 2026 ini antara Argentina dan juga Spanyol begitu ya. Oke, teriakan Spanyol suaranya mana? Teriakan Argentina suaranya mana? Wah, semua pasti punya pilihan sendiri begitu ya. Yang pastinya kita harus tetap dengan kepala dingin, hati dingin ketika melihat aksi atau pertandingan yang ditunggu-tunggu dan mendebarkan malam hari ini ya. Ya, ini jam berapa mulainya, Bang? Kabar terupdate-nya pukul 2 dini hari begitu ya. Pukul 2 dini hari, ada juga yang teriak pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sepertinya pukul 2 dini hari ya, pukul 2 dini hari. Jadi sudah pergantian malam, nantinya sudah masuk di Senin malam tanggal 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia Barat ya. Yeni, terima kasih buat Yeni sudah terjawab. 7021P, terima kasih. Kemudian ada Agus Salim juga, terima kasih untuk Agus Salim. Gia, terima kasih. PNH juga, terima kasih. Selamat malam untuk semua. Teriakan dari supporter Port Argentina, mana suaranya? Wah, Arna juga kabarnya tadi dengan estimasi skor begitu ya, dia memprediksikan prediksi sejauh ini atau sementara ini dari Arna, penyiar Pro 1 RRI Gunung Stoli yang saat ini pro sama Spanyol ya, Argentina, sorry, Spanyol tidak, tapi Argentina, katanya skor untuk Argentina 2 dan skor untuk Spanyol 1. Ini tebakan prediksi dari Arna yang saat ini masih menunggu di studio. Katanya mau pulang atau tidak mau pulang katanya ya. Harus pulang Arna ya. Udah jam selesai tugas siaran harus pulang ya. Nanti jamnya jam 2 dini hari ya. Jadi masih waktu panjang buat istirahat dulu. Saya dukung Argentina. Oke, ada teriakan dari Theodorus. Ada Dirgea juga, Nidar Zebua. Terima kasih untuk Anda teman-teman semua yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini. Baik, untuk saat ini di musik dan informasi menghadirkan lagu Indonesia dan gabungan mancanegara menemani suasana malam Anda hingga ke formasi pukul 21. Nanti di jam 21 pukul 9 malam open request di program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan nantinya bergabung bersama kami dengan requestan lagu pop Indonesia yang kami buka pada pukul 21 hingga ke formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bang Zaluhulahewa, terima kasih. Abang Da, Chandra, thank you. Oh.
Motah EU. Ya, terima kasih. Oke, ada Oten Lagu juga. Terima kasih Bang Oten. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman malam hari ini. Theodorus bilang, Mas Putra nanti nonton Spanyol melawan Argentina. Wah, kita lihat saja situasi nantinya kalau kita masih dengan kondisi mata yang bersahabat begitu ya. Toyota, thank you. Makasih Bang Zaluhu Lahewa, terima kasih. Oke, Bang Oten juga, thank you Bang Oten. Sehat selalu ya. Terima kasih untuk semuanya. Ada Juni juga ya. Yang pastinya kalau mata kuat, mata sehat, nanti kita bakal nonton juga. Karena saat ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli bertepatan dengan kondisi di mana kunjungan kerja ya, atau berkantornya Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution di Kepulauan Nias, yang kabarnya juga malam hari ini akan ada sesi nonton bareng ya, final Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Gunung Stoli atau tepatnya di alun-alun kota Gunung Stoli. Jadi malam hari ini kabarnya di seputaran lapangan Merdeka, alun-alun kota Gunung Stoli itu ramai malam hari ini, ramai sekali. Karena kenapa? Mereka akan menantikan nonton bareng ya, final Piala Dunia 2026 ya, Spanyol versus Argentina bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution. Kabarnya Pak Bobi hadir ya di lapangan Merdeka Gunung Stoli malam hari ini bersama dengan pemerintah Kota Gunung Stoli ya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Gunung Stoli Pak Sowa'a Lauli. Wah, semakin seru nih malam hari ini ya untuk wilayah Gunung Stoli dan sekitarnya. Ada nonton bareng bersama dengan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution yang bareng-bareng bersama masyarakat Kota Gunung Stoli yang nantinya akan ada nonton bareng final Piala Dunia 2026 ya, antara Spanyol versus Argentina. Nanti ditayangkan pada pukul 2 dini hari kabar terupdate-nya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, apapun yang menjadi tempat Anda nonton bareng ya final Piala Dunia 2026, tetap dengan kondisi kepala dingin, hati tenang ya kan. Yang pastinya siapa yang menjadi pemenang nantinya ya, kita harus berlapang dada karena itu adalah aksi nyata real di lapangan begitu ya. Soal menang kalah pasti di dalam pertandingan ya, enggak semuanya harus menang dan enggak semuanya juga harus kalah. Pasti ada menang, pasti ada kalahnya juga ya. Terima kasih untuk Ida Lawole. Selamat malam Bang Penyiar. Malam kembali untuk Ida Lawole. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman di malam hari ini. Dewiku, anak rantau juga, terima kasih. Zaluhu Lahewa, Pak Gubernur Norbar kayaknya Bang. Ya, betul banget. Kabarnya di alun-alun Kota Gunung Stoli, tepatnya di lapangan Merdeka Gunung Stoli, Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang kebetulan berkantor di Kepulauan Nias di beberapa hari ini, dan beliau menyempatkan hadir dan bersama-sama dengan masyarakat Kota Gunung Stoli akan nonton bareng final Piala Dunia 26 di lapangan Merdeka atau di alun-alun Kota Gunung Stoli. Konsul 86, terima kasih sudah mampir di sini dan sehat selalu untuk semuanya ya. Dari perantau Kota Padang, hadir nobar Bang, kata Zaluhul Hewa. Baik, terima kasih. Ada Bung RZ, terima kasih. Ada Steph Zebgul, Lili Zebua juga, terima kasih ya. Baik, nanti kami akan kembali sapa-sapa Anda bersama-sama dengan Anda di malam hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.

khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning, kenapa gak hijau?

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini, di malam yang penuh dengan suasana yang bertanya-tanya begitu ya. Apakah Spanyol atau Argentina yang menjadi sang juara di final Piala Dunia 2026 tahun ini? Apapun yang menjadi hasil akhir pada pertandingan malam nanti atau dini hari nanti, ya kita harus tetap ciptakan suasana yang aman kondusif, teman-teman. Ya, jangan sampai timbul kerusuhan ketika mungkin jagoan atau pilihan kita tidak masuk pada juara Piala dunianya begitu ya. Jangan sampai ya menciptakan suasana yang tidak baik begitu ya. Kita berharap antara Spanyol dan Argentina ini, mereka juga masing-masingnya punya kekuatan, punya kehebatan dan skill yang punya skill masing-masing begitu ya. Sehingga mereka juga akan tetap menunjukkan performanya nanti ya, dengan aksi-aksi yang mereka lakukan saat mereka berada di lapangan. Nah, untuk malam hari ini, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, untuk mendapatkan suasana yang lebih meriah lagi, euforia nonton Piala Dunia Final 2026 ini lebih ramai, Anda bisa langsung saja datang di Lapangan Merdeka atau tepatnya di alun-alun Kota Gunung Sitoli, karena di sana nantinya juga bakal hadir kabar terupdate-nya, yakni Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution, yang kebetulan beliau saat ini sedang berkantor di Kepulauan Nias di beberapa hari ini, dan beliau juga menyempatkan hadir nonton bareng bersama pemerintah Kota Gunung Sitoli dan masyarakat Kota Gunung Sitoli, yang beliau memfasilitasi beberapa mobil box ya, Videotron, yang mana mobil box Videotron ini bisa menampilkan tayangan Piala Dunia Final 2026 malam hari ini di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli atau di alun-alun Kota Gunung Sitoli ya. Nantinya teman-teman tinggal milih di sudut A, di sudut B atau di sudut C, teman-teman punya waktu dan kesempatan untuk nonton begitu ya. Di mana? Di Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli atau di alun-alun Kota Gunung Sitoli ya. Terima kasih untuk Kak Winarti Rans 7 ya, apa kabar? Agres Gia juga, Mr. Jess, apa kabar? Bang Oten lagu juga, terima kasih. Ida Lawele, Bang Putra, putarin lagu dong biar teman-teman yang sudah bergabung pada terhibur juga. Oke, siap. Kak Yari Lase, thank you. Kak Ines Zebua, terima kasih Kak Ines, sehat selalu. Zodi Halawa juga, ada Wati, kemudian ada Kak Yunita dengan tulisan selamat malam Bang, malam kembali buat Yunita, sehat selalu. Siri Anigiawa, Darmadi Suhaini, Revan juga, Mirah, ada Mall, ada Zamili juga, kemudian ada Eka juga, Nadine Cafe and Resto, kemudian dan ada Andi Arif juga yang stay di Medan saat ini. Wah, mohon maaf banget ya untuk Pak Gubernurnya, saat ini sedang bergabung bersama pemerintah Kota Gunung Sitoli dan masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk nonton bareng Piala Dunia Final 2026 di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli atau di alun-alun Kota Gunung Sitoli. Jadi buat warga Medan, jangan cemburu begitu ya. Jangan cemburu, kebetulan Pak Gubernur ya saat ini, Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution sedang berkantor di Kepulauan Nias dan menyempatkan hadir dan memfasilitasi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli atau tepatnya di alun-alun Kota Gunung Sitoli ya. Jadi Pak Gubernur sedang bareng bersama masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk malam hari ini. Agama Grace G, terima kasih sama Grace Gia. Memoris Waru juga terima kasih. Delau Rosa, selamat malam Bang dari Padang. Oke. Tambo Ceda, apa kabar untuk teman-teman di Padang? Terima kasih. Ada Deti, apa jadi nonton bareng nih Pak Gubernur nih Kak? Wah, kabar terupdate-nya jadi ya. Nanti dijadwalkan pukul 2 dini hari di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli atau tepatnya di alun-alun Kota Gunung Sitoli. Jadi, saat ini kalau kabar-kabar terupdate-nya juga tadi sempat melintas gitu, sudah mulai di padati oleh masyarakat Kota Gunung Sitoli ya, untuk pilihan spot alun-alun Kota Gunung Sitoli. Ya, kita berharap mari kita ciptakan suasana aman kondusif, apapun hasil nantinya, mau pegang Argentina kah atau mau pegang Spanyol kah, teman-teman juga harus tetap berpikir dingin ya, berpikir hati dingin, kepala dingin begitu ya, ketika hasil akhirnya nanti siapa yang menjadi sang juara nantinya ya. Oke, Bundo Erza, terima kasih Bundo, sehat selalu ya Bundo Erza.
Sumatera. Ada Kak Sri Mariati juga. Terima kasih Kak Sri. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman saat ini di malam yang penuh deg-degan, suasana hati gitu ya, gelisah begitu ya. Apakah Argentina, apakah Spanyol begitu ya, malam hari ini yang akan bertanding di final Piala Dunia 2026 ya. Apapun hasilnya kita harus tetap terima nantinya. Ada Kak Amai Tua, Hans Tuholase. Terima kasih Bang Hans Tuholase yang sudah mampir di sini. Ada edukator beasiswa juga. Ada Bunda Ezra juga. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra. Di open request nantinya di jam 9 di program Ruang Rindu, kita buka kesempatan buat teman-teman untuk bisa gabung di sini yang pengen request. Nantinya di Ruang Rindu kami buka di jam 9 sampai di jam 11 malam ya. Bang Victor Talombanua, terima kasih. Fajar juga, terima kasih Bang Fajar. Ada Lita Libra juga, salam. Ada Teddy juga, terima kasih untuk Teddy. Sempatkan diri teman-teman untuk teman-teman yang ada di seputaran Kota Gunung Stoli dan sekitarnya untuk bisa bersama-sama dengan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, yang meluangkan waktunya karena kebetulan beliau berkantor di Kepulauan Nias dan meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan masyarakat Kota Gunung Stoli dan pemerintah Kota Gunung Stoli dalam event nonton final Piala Dunia 2026 di lapangan mereka Gunung Stoli atau tepatnya di alun-alun Kota Gunung Stoli dengan menghadirkan mobil box Videotron yang bisa ditonton langsung dengan layar yang begitu besar dan begitu puas untuk bisa nonton di lapangan Merdeka alun-alun Kota Gunung Stoli. Mote cantik, terima kasih. Bang Gia juga, terima kasih. Baik, sembari teman-teman menantikan ya kan, mungkin malam hari ini juga udah banyak nih yang mempersiapkan seperti cemilan-cemilan ringan begitu ya, kemudian minuman-minuman segar gitu ya teman-teman ya, sambil menunggu ya akan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, apapun yang menjadi waktu Anda untuk memilih lokasi di mana Anda nonton saat ini, ya semoga semuanya bisa tetap kondusif dan terkendali begitu ya. Bang Elevu Kalahijo, terima kasih. Kak Rosnani Upek, terima kasih. Gilang Afrianto juga, terima kasih Bang Gilang. Salam kenal buat semuanya. Dan kita lanjut lagi nih, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Musik dan informasi menghadirkan lagu mancanegara dan lagu Indonesia untuk Anda di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 96,2 MHz 1 RRI Gunung Sitoli. Pendengar, malam yang penuh suasana mendebarkan begitu ya malam hari ini, karena kenapa kita menantikan akan Piala Dunia final 2026 malam ini yang kabarnya akan ditayangkan untuk waktu Indonesia Barat pada pukul 2 dini hari ya, antara Argentina dan juga Spanyol. Nah, pertanyaannya nih, kita nih pilih mana nih, Spanyol apakah Argentina begitu ya, yang akan berhadapan di babak final Piala Dunia FIFA 2026. Laga puncak bertabur bintang ini dijadwalkan berlangsung pada Senin malam di kalender 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, dan dilaksanakan di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Nah, pertandingan yang bisa dikatakan mereka sama-sama kuat begitu ya, perbandingan kekuatan dan rekam jejak kedua tim juga menjelang laga final impian ini bisa kita lihat sendiri nih pendengar ya, antara Spanyol dan Argentina. Spanyol, kondisi timnya saat ini, Spanyol tampil sangat rapi, dominan dan disiplin sepanjang turnamen, dan mereka mencatatkan pertahanan terbaik dengan baru kebobolan 1 gol ya, dan mengemas 6 clean sheet dari 7 laga. Dan untuk tren performa dari Spanyol sendiri, tim asuhan Luis de la Fuente ini sedang tidak terkalahkan dalam 37 pertandingan internasional terakhirnya di waktu normal. Di semifinal mereka sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Nah, pemain kunci dari Spanyol, Lamine Yamal, pemain dengan dribble sukses terbanyak di turnamen ini yakni 30 kali, dan juga Michael Oyarzabal yang menjadi top skor tim dengan 5 gol. Nah, kalau berbicara soal Argentina ya, kondisi timnya seperti apa nih? Sang juara bertahan datang dengan modal mentalitas juara yang sangat kuat ya, serta segudang pengalaman. Langkah mereka ke final dipenuhi dengan perjuangan keras, termasuk bangkit dari ketertinggalan untuk menekuk Inggris dengan skor 2-1 di semifinal. Dan misi sejarah dari Argentina, jika berhasil menang, Argentina akan mencetak sejarah sebagai tim pertama sejak Brasil pada tahun 1962 yang mampu mempertahankan atau back to back ya gelar Piala Dunia. Dan pemain kunci pada Argentina ini, kita tahu persis bahwa Lionel Messi tetap menjadi nyawa permainan Albiceleste dengan torehan luar biasa sepanjang turnamen, 8 gol dan 4 assist gitu ya. Nah, prediksi superkomputer Opta berdasarkan 25.000 simulasi yang dijalankan oleh superkomputer Opta sebelum pertandingan, kabarnya nih peluang juara adalah Spanyol di 59,6%, sedangkan peluang juara Argentina di 40,4%. Spanyol sedikit lebih diunggulkan karena konsistensi permainan dan rekor pertahanan mereka yang begitu kokoh di turnamen ini. Namun Argentina juga memiliki faktor X ya, berupa magis Lionel Messi dan mental juara yang kerap membalikkan prediksi di momen-momen krusial. Nah, untuk malam hari ini, apakah kita mendukung taktik penguasaan bola La Roja atau berharap magis Messi kembali membawa Abby Kelse mengangkat trofinya? Kita tunggu saja nanti pada pukul 2 dini hari malam ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI Gunung Stoli. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami menyapa Anda malam hari ini, ada Chia Cake terima kasih. Ada Markus Duru, ada Teuku Alwi juga, terima kasih. Ada Manekudo, kemudian ada penjahit Ina Ingrid ya, kemudian Yong Min Zenrate, ada Ani, kemudian ada Mon, salam dari Denpasar. Oke, apa kabar Denpasar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Mon ya, salam dari Gunung Sitoli. Ada James Bolt juga, terima kasih, salam semangat untuk semuanya. Ada Z juga, terima kasih untuk Z. Kayunita juga terima kasih ya, sehat selalu buat semuanya di malam hari ini yang sudah menyiapkan segudang cemilan-cemilan begitu ya, dan minuman-minuman segar yang bisa mendinginkan kepala dan hati nantinya ketika menonton final Piala Dunia 2026. Gemini 99 terima kasih. Ada Randy Felino, terima kasih. Kia Cia Kek juga terima kasih. Kemudian ada Sansun, ada JP juga, terima kasih untuk semuanya. Baik, sebentar lagi kita akan hadir di program Open Request, di program Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Bersama kami di 96,2 MHz di program selanjutnya. Kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini Ruang Rindu. Nah, untuk Anda di malam hari ini yang mungkin saat ini sedang mendebarkan begitu ya malam hari ini dengan menantikan ya tayangan final Piala Dunia 2026 ya antara Spanyol versus Argentina. Ya, mungkin ada teriakan dari kita untuk memilih Argentina dengan memasang prediksi skor saat ini, atau juga ada yang memilih Spanyol dengan prediksi angka skor yang diberikan saat ini. Nah, apapun nantinya hasilnya, kita harus tetap dengan kepala dingin, hati dingin, jangan bikin rusuh begitu ya, apalagi malam-malam seperti ini adalah malam di mana ada beberapa titik lokasi yang menjadi tempat pilihan untuk nonton bareng final Piala Dunia 2026. Nah, termasuk di Kota Gunung Stoli sendiri nih, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, dari flyer yang beredar di sosial media menyatakan bahwa Gubernur Sumatera Utara, karena kebetulan beliau sedang berkantor di Kepulauan Nias, nah beliau memfasilitasi untuk bersama-sama dengan masyarakat Kota Gunung Stoli diajak dan bersama-sama dengan pemerintah Kota Gunung Stoli untuk nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution yang dilaksanakan di alun-alun Kota Gunung Stoli atau tepatnya di Lapangan Merdeka Kota Gunung Stoli. Nah, kabar terupdate-nya saat ini malam ini sangat ramai ya di lokasi Lapangan Merdeka atau di alun-alun Kota Gunung Stoli karena masyarakat sedang menantikan menunggu ya tampilan malam hari ini pukul 2 dini hari ya final Piala Dunia 2026 ya antara Spanyol versus Argentina. Terima kasih untuk semua yang sudah mampir di sini, yang saat ini di program Ruang Rindu kita putarkan lagu pop Indonesia ya. Sekali lagi di lagu pop Indonesia, open request di program Ruang Rindu, tidak untuk lagu daerah begitu ya teman-teman ya, seperti Cia Cake 02 untuk saat ini kita luruskan kembali ya, ini kita di lagu request pop Indonesia, bukan untuk lagu pop daerah begitu ya. Terima kasih untuk Bang Chandra Zega, ada kasih juga, terima kasih. Nah, untuk caranya bisa request di sini di program Ruang Rindu, caranya gampang sekali. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Untuk nomor kontak studio kita bisa bergabung by telepon ataupun WhatsApp. Dan untuk malam hari ini karena kita sedang menantikan ya untuk final Piala Dunia 2026 ya, minimal ketika Anda request lagu pop Indonesia, Anda sertakan juga komentar Anda. Anda pilih Argentina atau Spanyol dengan prediksi skor, ini skor angka yang Anda bisa berikan ya. Nanti kita bacakan begitu ya pendengar ya. Anda bisa memprediksi angka skor untuk Spanyol dan Argentina sambil-sambilan bisa request lagu pop Indonesia di sini di program Ruang Rindu ya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 12 malam nanti. Dan untuk open request kita buka saat ini, yang pengen ikutan atau ingin bergabung bersama kami silakan di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Atau juga bisa gabung langsung di live dari kami saat ini, dari akun kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 12 malam nanti ya. Oke, request lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Sekali lagi, request lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu di 0811-252-0962 atau digabung di live kami saat ini di akun kami di Putra Zebua. Tinggal tulis penyanyi siapa, judulnya apa, dan lagunya dikirim buat siapa, serta sedikit komentar Anda ya, Anda pilih Spanyol atau Argentina dengan prediksi angka skor yang Anda berikan ya. Nanti kita bakal bacain ya. Yang pastinya di sini kita tetap aman kondusif ya. Harus tetap aman kondusif yang mampir di live-nya kita begitu ya buat malam hari ini, dan yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Ruang Rindu. Sambil menunggu kabar dari Anda semua, ini dia lagu dari Noah Band dengan Terbangun Sendiri.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stol di program Ruang Rindu malam hari ini. Kita udah puterin lagu ya, lagu awal sambil nunggu-nunggu ya. Teman-teman bisa nulis lagu requestnya apa buat malam hari ini di Pro 1 RRI Gunung Stol di program Ruang Rindu. Yang baru stay on radionya malam hari ini, selamat malam, selamat bergabung untuk Anda yang mendebarkan malam hari ini, yang lagi nunggu-nunggu ya Piala Dunia Final 2026 untuk tahun ini. Siapa yang menjadi andalan atau sang juara Anda ya, apakah Spanyol atau Argentina? Nah, teriakannya masing-masing pasti ada yang teriak Argentina, Argentina, ada yang teriak juga Spanyol, Spanyol, Spanyol, begitu ya. Apapun yang menjadi sang juara nantinya, kita harus tetap berterima dengan lapang hati, lapang dada, dengan kepala dingin. Jangan sampai timbul kericuhan begitu ya saat nonton bareng ya. Nah, kalau memilih untuk nonton bareng di mana nih, untuk Kota Gunung Stoli lebih tepatnya, teman-teman bisa meramaikan suasana Lapangan Merdeka Gunung Stoli atau tepatnya alun-alun Kota Gunung Stoli, karena di mana malam hari ini di spesialnya final ya Piala Dunia 2026, kebetulan ya Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution sedang berkantor di Kepulauan Nias dan memfasilitasi masyarakat Kota Gunung Stoli dan pemerintah Kota Gunung Stoli untuk bisa bersama-sama nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Lapangan Merdeka Kota Gunung Stoli atau alun-alun Kota Gunung Stoli. Dijadwalkan jam 2 dini hari nanti, dan masyarakat bisa bareng-bareng sama Pak Gubernur Pak Bobi Nasution nonton bareng final Piala Dunia 2026. Nah, Anda yang saat ini sudah mempersiapkan diri sebentar lagi akan menuju ke lokasi, ya pastikan Anda tetap berhati-hati ya kan, karena tidak jarang kalau kondisi di alun-alun ini rame gitu ya, padat merayap untuk arus lalu lintas. Anda tetap harus berhati-hati dan patuh sama rambu-rambu lalu lintas begitu ya. YRSYL katanya request lagu ditujukan buat Bang Erlan Jega nih. Wah, ini kayaknya Kak Silpi ya. Iya, Mama siapa nih panggilannya? Mama Aril begitu ya. Baik-baik. Apa nih lagunya nih? Request lagu deh, lagunya untukmu dari Tiok. Oke, boleh. Nanti kita bakal puterin lagunya, tapi sesuai list dulu. Ada beberapa teman-teman tadi yang udah naik juga sama lagu requestnya. Ada Kak Ida Lawele yang sudah nunggu nih, katanya pengen diputerin lagu The Massive dengan judul lagu Jangan Menyerah. Nah, ini mungkin lebih tepatnya untuk kedua tim ya, baik itu Argentina dan juga Spanyol, untuk tidak menyerah sebelum bertanding gitu ya. Khawatirnya kita udah nanti-nanti nih, menanti-nanti gitu buat nonton, tiba-tiba mereka nyerah duluan gitu ya. Kok bisa gitu ya kan? Ada nggak sih kayak di prank gitu, gitu konsepnya? Ya mudah-mudahan kita nggak di prank gitu ya konsepnya ya. Kita udah begitu antusias nunggu gitu ya kan, tiba-tiba mereka udah nyerah duluan gitu timnya, baik Argentina maupun Spanyol gitu ya. Katanya nggak jadi deh buat malam hari ini, lagi nggak enak badan nih Lionel Messi-nya gitu kan. Lagi nggak enak badan juga nih, siapa tuh yang dari apa, dari Spanyol, pemain kunci mereka itu Lamine Yamal gitu ya. Saya lagi nggak enak badan nih katanya. Ya udah kalau gitu ya, mudah-mudahan teman-teman di kedua tim ini ya bisa bermain sportif, bisa bermain lebih wow gitu malam hari ini, dan memberikan kepuasan gitu buat para penontonnya yang sudah menanti-nantikan begitu final Piala 2026 jatuh kepada siapa. Nanti kita tunggu aksi tayangnya jam 2 dini hari ya. Kita putarkan lagu berikut ini, Kak Ida Lawele yang udah begitu stay menunggu, The Massive dengan Jangan Menyerah.

Dari 96,2 MHz di program Ruang Rindu malam hari ini, kita udah puterin lagu requestan dari Kak Ida Lawele ya, yang gak mau kalah nih di teman-teman lain. Jangan menyerah, The Massive. Kita udah puterin lagunya, semoga senang terhibur adanya. Lanjut lagi untuk open request Ruang Rindu malam hari ini di Pro 1 Gunung Sitoli. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke farmasi pukul 12 malam nanti di denyut-denyut jantung yang mendebarkan malam hari ini. Apakah Spanyol, apakah Argentina yang menjadi sang juara pada final Piala Dunia 2026 tahun ini ya. Oke, nah lanjut lagi untuk lagu berikutnya, requestan dari Rosner Hareva yang katanya lagi duduk santai di rumah bareng suami tercinta, ya kan? Dan katanya nih malam gitu ya teman-teman ya, apa nih? Puterin lagu dong, Krisye, Kala Cinta Menggoda. Ini lagu untuk miswaku ya, yang semangat nonton bolanya malam ini. Ya biasanya kalau orang rumah juga harus baik dong, peduli dong, bikin kopi kek gitu ya kan, bikin cemilan kek, goreng-gorengan gitu ya, biar suaminya juga lebih semangat lagi buat nonton bolanya. Terus besok bangun kesiangan gak masuk kerja, bahaya. Nonton bola sih nonton bola gitu ya kan, jadi besok jangan sampai kesiangan juga, apalagi apel pagi, upacara pagi, awas sidak lo ya. Awas sidak gitu ya sama pimpinannya, sama bos-bosnya gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara Piala Dunia besok kita juga gak on time sama apel paginya, jangan sampai juga gitu ya. Nah ngomongin soal Piala Dunia 2026, finalnya malam hari ini di jam 2 dini hari. Nah kabar terupdate-nya untuk wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya, tepatnya di lapangan mereka Gunung Sitoli, adanya nonton bareng Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution. Wah, kebetulan beliau berkantor nih di Kepulauan Nias. Nah, beliau memfasilitasi nonton bareng bersama pemerintah kota dan juga masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk nonton bareng malam hari ini di lapangan mereka Gunung Sitoli, tepatnya di alun-alun Kota Gunung Sitoli. Jadi buat yang berkesempatan hadir, ramaikan ya, dan tetap menciptakan suasana aman kondusif ya saat nonton final Piala Dunia 2026 versus antara Argentina dan Spanyol buat malam ini ya. Terima kasih untuk semuanya, dan langsung aja kita puterin lagu requestan dari Rosner Hareva nih, nemenin suami tercinta buat nonton Piala Dunia, tapi jangan sampai bangun kesiangan buat besok pagi gitu ya. Ingat sama tugas lanjutan buat besoknya. Ini dia nih, Kala Cinta Menggoda dari Krisye.

92 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Semoga senang terhibur adanya untuk Rosner Hareva bersama dengan suami tercinta yang menantikan final Piala Dunia 2026 dengan secangkir kopi dan goreng-gorengan sebagai snack ya, buat cemilan malam hari ini. Wah, enak banget ya. Dapat istri kayak gini ya. Andaikan semua istri juga seperti itu untuk suami-suaminya pada malam hari ini untuk persiapan nonton bola ya. Sang istri mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan sang suami saat nonton bola ya. Hidup akan semakin lebih bahagia ya. Adakah siapa nih? Aduh, kok jadi lupa ya. Kak Ina Ariel yang malam hari ini juga gak mau kalah sama Rosner. Katanya kirim buat suami tercinta Bang Irlan Zega ama Ariel, alias ama Ariel yang saat ini juga mereka lagi nungguin untuk Piala Dunia 2026 untuk finalnya antara Spanyol dan versus Argentina. Begitu ya. Baik, ini semua ini istri-istri nih yang naik ya. Berarti suami-suami pada fokus di layar monitor begitu ya. Ya, kalau boleh mungkin mata itu udah nempel di layar monitor gitu ya. Udah nempel gitu ya. Udah kayak gini. Mungkin suami-suaminya matanya semua udah pada nempel di monitor gitu matanya ya. Makanya semua istri nih yang turun nih, turun gunung ya. Oke, langsung aja kita puterin lagu requestan berikutnya dari requestan Kak Ina Ariel buat ama Ariel ya, alias Bang Irlan Zega dari Tiok Satrio, judul lagunya Ada Untukmu. Seperti apa lagunya, kita puterin langsung lagunya, ini dia.

0: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kita udah dengerin lagu requestan di malam hari ini dari teman-teman kita yang udah gabung ya. Ada lagu dari Tiok dengan Dari Untukmu ya. Kita udah putarkan lagunya, semoga senang dan terhibur adanya. Masih di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 12 malam nanti. Nah baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, sebelum kita berlanjut lagi nih untuk puterin lagu request dari teman-teman yang udah gabung di 0811-2520962. Malam hari ini kebetulan juga nih pendengar, kita pengen tahu nih seperti apa situasi arus lalu lintas untuk daerah Pasar Gunung Sitoli, karena kabarnya malam hari ini akan ada nonton bareng final Piala Dunia 2026 ya, antara Spanyol versus Argentina. Nah, kita ingin tahu seperti apa kesiapsiagaan dari Satlantas Polres Nias untuk bisa mengamankan situasi arus lalu lintas di sekitar alun-alun lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli malam hari ini. Dan malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, saat ini kita sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan Kasat Lantas Polres Nias ya, Ibda Ova Zenrate. Selamat malam Pak Kasat Lantas Polres Nias.
1: Selamat malam Bung Putra.
0: Baik.
1: RRI Pro 1 Gunung Sitoli.
0: Iya, sehat Pak Kasat Lantas, sehat Pak Kasat.
1: Puji Tuhan, sehat Bung Putra.
0: Baik, terima kasih. Nah, kabarnya malam hari ini akan ada nonton bareng ya, final Piala Dunia 2026 yang dipusatkan di alun-alun Kota Gunung Sitoli atau Lapangan Merdeka Gunung Sitoli, yang kabarnya akan hadir Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution. Kita ingin tahu nih seperti apa situasi terupdate atau situasi terkini di suasana Lapangan Merdeka sekitarnya saat ini.
1: Baik, terima kasih Bung Putra. Jadi terpandang mata, kebetulan kita dari Satlantas Polres Nias dan bergabung dengan unsur sat lain, baik dari Polres Nias pada umumnya. Barusan kita patroli berjalan kaki dan terpandang mata di seputaran Kota Gunung Sitoli, dan tepatnya di alun-alun Kota Gunung Sitoli sangat ramai Bung Putra. Antusias masyarakat malam hari ini sangat luar biasa, menantikan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk nonton bareng nantinya di pukul 02.00 WIB.
0: Oke, nah seperti apa sih kesiapsiagaan dari Satlantas Polres Nias jika sewaktu-waktu kegiatan nonton bareng ini sangat dipadati kendaraan saat ini?
1: Jadi Bung Putra, untuk kesiapan kita dari khususnya dari Satlantas, kita sudah membagi personil di setiap titik persimpangan. Dan untuk malam ini tadi pada pukul 20.30 WIB telah kita alihkan jalur, di mana alat peraga videotron sudah diturunkan di jalan, sehingga kita alihkan jalur dari arah jembatan Nou yang sudah kita share juga di medsos menuju arah Masjid Al-Fukron. Kita pakai dua jalur, begitu juga yang dari arah Jalan Gomo, turunnya nanti ke sebelah kanan, masuk Jalan Sirau, dan bisa tembus ke arah utara. Jadi untuk sementara, Bung Putra sudah terarah dan personil Satlantas masih berdiri tegap di persimpangan seputaran alun-alun Kota Gunung Sitoli.
0: Oke, sangat luar biasa. Nah yang terakhir nih, apa yang menjadi himbauan nih Pak Kasat Lantas Polres Nias nih, Pak Ibda Ovaroni Zenrate, untuk event malam hari ini yang berdebar-debar nih hati masyarakat kita untuk menantikan siapa yang menjadi juara di Piala Dunia 2026. Apa yang menjadi himbauan nih di nonton bareng di Lapangan Merdeka saat ini?
1: Jadi himbauan kami Bung Putra, dari khususnya Satlantas Polres Nias, untuk masyarakat pengguna jalan, silakan ikuti aturan lalu lintas. Kemudian pada saat mengikuti ke event ini atau nonton bareng dengan Pak Gubernur, pada saat memarkirkan kendaraan, diperhatikan kembali untuk kuncinya, kunci stang. Karena untuk kegiatan parkirnya ini kita tidak ada yang memonitoring. Kita hanya sebatas patroli aja di seputaran parkir. Dan itu kita sudah kolaborasi juga memang dengan Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat yang datang untuk menonton bareng dengan Gupsu agar tetap jaga situasinya masing-masing, jangan terpengaruh dengan minuman alkohol atau sebagainya. Silakan ikuti dengan baik, dan apabila terjadi sesuatu hal, kami di pos lantas siap. Dan kalau tidak, kalau memang, silakan dihubungi 110 call center Polres Nias untuk memberikan laporan. Demikian Bung Putra.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kasat Lantas. Sedikit boleh di spill nih sebelum kita tutup teleponnya nih. Pegang mana nih, Spanyol apa Argentina nih?
1: Kalau kita Kasat Lantas ini dilihat dari warnanya ada biru putihnya, Bung Putra.
0: Berarti pilih Argentina begitu ya. Oke, prediksi skornya, prediksi skornya.
1: Kalau prediksi skornya, namanya hanya prediksi ya Bung Putra ya.
0: Siap.
1: Ya, kalau saya sih prediksinya Argentina 3-1 Spanyol.
0: Wah, jauh sedikit selisihnya begitu. Baik, terima kasih ya. Pak Kasat Lantas Polres Nias, Pak Ibda Ovaroni Zenrate yang sudah tersambung bersama kami malam hari ini, sudah menyampaikan secara kasat mata seperti apa situasi dalam menantikan nonton bareng ya Gubernur Sumatera Utara final Piala Dunia 2026 di lapangan Merdeka Gunung Stoli. Semangat bertugas Pak Kasat Lantas Polres Nias bersama timnya. Selamat bertugas, selamat malam.
1: Terima kasih Bung Putra, selamat malam, tetap semangat.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, itu dia laporan dari Pak Kasat Lantas Polres Nias ya, Pak Ibda Ovaroni Zenrate yang saat ini membantu kita juga untuk memberikan informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli seperti apa situasi di lapangan saat ini, tepatnya di Lapangan Merdeka Gunung Stoli, ketika mereka memonitoring situasi arus jalan yang kabarnya saat ini malam hari ini sangat begitu ramai antusias masyarakat untuk menonton bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution di Lapangan Merdeka Gunung Stoli untuk final Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan malam hari ini atau dini hari nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Adanya pengalihan arus jalan begitu ya untuk keamanan dan kelancaran arus jalan begitu yang ada di seputaran pasar Kota Gunung Sitoli malam hari ini, dan diturunkannya personil di beberapa titik dan juga pemantauan dari drone sendiri juga dari langit Kota Gunung Sitoli untuk memastikan kondisi arus lalu lintas juga aman terkendali. Dan itu tadi himbauan dari Pak Kasat Lantas Polres Nias untuk kita semua juga, bahwasanya mari yang kita mempunyai waktu untuk datang ke Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli untuk tetap menciptakan suasana aman kondusif ketika kita bersama-sama dengan Pak Gubernur Sumatera Utara untuk bisa menantikan dan menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Nah, kalau berbicara spill dari Pak Kasat Lantas Polres Nias sendiri begitu ya, untuk malam hari ini pegang mana, mereka katakan bahwa saat ini pegang yang ada nuansa biru putihnya begitu ya. Berarti jatuh ke Argentina. Dan dengan skor prediksi, ini prediksi dari Pak Kasat tadi mengatakan bahwa 3 untuk Argentina dan 1 untuk Spanyol. Nah, kita tidak bisa memastikan apakah angka itu akan menjadi angka nyata atau angka real pada pertandingan malam nanti, kita tunggu saja aksinya begitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, sukses selalu untuk teman-teman Satlantas Polres Nias yang bertugas saat ini di lapangan. Ada beberapa requestan teman-teman lainnya juga yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya ya, sampai di mana tadi lagunya. Kok sampai lupa begitu ya. Ada Kak Linian Dahyani, terima kasih. Yusman Bulele, Mam Steph Zebua, ada Arlin juga. Mam Steph katanya mau request lagu dong, Kangen dari Dewa 19. Ada kan lagunya, kita coba cari dulu lagunya ya. Yang pastinya malam hari ini ya, untuk teman-teman yang ketemu sama lagunya kita bakal puterin. Yang enggak, jangan berkecil hati, sabar ya teman-teman ya. Kita coba cari ke pilihan lagu lainnya. Tapi untuk saat ini, untuk Kangen dari Dewa 19 ada lagunya, kita bakal puterin langsung lagunya. Untuk Mama, siapa tadi namanya? Ada Mams Steph Zeb Gul. Wah, agak panjang nih namanya di live ini ya. Kita puterin aja langsung lagu requestan berikutnya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di Open Request Ruang Rindu malam hari ini. Yang baru stay on radio, ini acara apa sih gitu ya kan? Ini acara Open Request di lagu pop Indonesia. Jadi Anda di luar sana yang pengen request lagu, silakan requestnya di sini di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, sambil nunggu-nunggu jadwal live ya untuk final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Teriakan Spanyol suaranya mana? Teriakan Argentina suaranya mana? Wah, luar biasa ya, sama-sama nih punya jagoan gitu ya. Apapun yang menjadi hasil nanti ya di pertandingan malam hari ini, kita harus dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang gitu ya kan. Jangan sampai memunculkan kerusuhan gitu ya, karena kita gak suka-suka sama yang namanya rusuh-rusuh ya. Hindari minuman alkohol saat nonton bareng ya teman-teman ya. Tadi itu juga ada imbauan dari Kasat Lantas Polresnya, Pak Ibda Ovaroni Zenrate, yang terhubung bersama kita, menyempatkan berkomunikasi secara telepon. Tadinya kita ingin tahu seperti apa kesiapsiagaan dari teman-teman Satlantas Polres Nias untuk mengamankan arus lalu lintas yang ada di seputaran Kota Gunung Sitoli, tepatnya di Lapangan Merdeka sekitar alun-alun Kota Gunung Sitoli. Dan beliau menyampaikan aman terkendali, sudah diturunkan personil untuk di beberapa titik untuk mengamankan persimpangan dan pengalihan arus jalan supaya semuanya bisa tertib nonton bareng Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk final Piala Dunia 2026 di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli. Wah, kalau udah tahu konsepnya begini, mungkin kita udah gak sabaran kali ya untuk langsung ke lokasi gitu ya. Nah, pertanyaannya nih ya, sangat tepat nih momennya Spanyol ya versus Argentina ya kan, yang akan saling berhadapan di babak final Piala Dunia FIFA 2026 pada pukul 2 dini hari nanti. Laga puncak bertabur bintang ini dijadwalkan berlangsung ya di suasana Senin malam dini hari 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Nah, adalah perbandingan kekuatan nih ya, dan juga rekam jejak kedua tim menjelang laga final impian yang mungkin kita harus tahu juga nih teman-teman semua ya. Spanyol ya, kondisi timnya Spanyol tampil sangat rapi ya, dominan dan disiplin sepanjang turnamen. Mereka mencatatkan pertahanan terbaik dengan baru kebobolan 1 gol dan mengemas 6 clean sheet dari 7 laga. Dan untuk tren performa mereka, tim Spanyol asuhan Luis de Levante ini sedang tidak terkalahkan dalam 37 pertandingan internasional terakhirnya di waktu normal. Di semifinal mereka sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Nah, adapun pemain kunci dari Spanyol adalah Lamine Yamal, pemain dengan dribble sukses terbanyak di turnamen ini yakni 30 kali, dan juga Michael Oyarzabal yang menjadi top skor tim dengan 5 gol. Nah, bagaimana dengan Argentina sendiri nih pendengar ya? Kondisi tim sang juara bertahan dengan modal mentalitas juara yang sangat kuat serta segudang pengalaman. Langkah mereka ke final dipenuhi perjuangan keras, termasuk bangkit dari ketertinggalan untuk menekuk Inggris 2-1 di semifinalnya. Nah, misi sejarah dari Argentina sendiri, jika berhasil menang nih, Argentina akan mencetak sejarah sebagai tim pertama sejak Brazil pada tahun 1962 yang mampu mempertahankan back-to-back gelar Piala Dunia. Dan pemain kunci dari Argentina, Lionel Messi, tetap menjadi nyawa pemain dari Abid Kelestel dengan torehan luar biasa sepanjang turnamen, 8 gol dan 4 assist. Dan prediksi super komputer Opta nih untuk sementara ini, prediksi gitu ya teman-teman ya, berdasarkan 25.000 simulasi yang dijalankan oleh super komputer Opta sebelum pertandingan, peluang juara Spanyol di 59,6%, peluang juara Argentina di 40,4%. Spanyol sedikit lebih diunggulkan karena konsistensi permainan dan rekor pertahanan mereka yang begitu kokoh di turnamen ini. Namun Argentina memiliki faktor X berupa magis dari Lionel Messi dan juga mental juara yang kerap membalikkan prediksi di momen-momen krusial. Wah, kita semakin gak sabar nih teman-teman ya kan. Pegang siapa gitu ya, kata Bang Jayan ya. Pegang siapa, ayo pegang siapa gitu. Spanyol kah atau Argentina kah gitu ya. Kita dibalik tanya gitu sama Bang Jayan ya. Kita mau nanya ke Bang Jayan, tiba-tiba Bang Jayan nodong duluan gitu ya. Ada Fish Lover, thank you. Alex juga terima kasih buat malam hari ini. Bang Oja juga thank you. Pasra Ziliwu Pasra. Dan Mam Steve Jebua Gule, thank you.
thank you. Katanya lagunya udah diputerin, makasih, thank you juga. Mr. Harepat juga terima kasih. Dan malam hari ini yang lagi nunggu-nunggu nih saat pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol Argentina, ditunggu ya dengan kepala hati dingin dan pikiran dingin begitu ya. Fish Lover, terima kasih buat malam hari ini. Dan kita lanjut lagi untuk lagu requestan berikutnya yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Ada siapa lagi nih ya? Ada yang request lagu Manusia Kuat nih. Siapa nih lagu? Dari Tulus kalau gak salah gitu ya. Oke, dari Cynthia malam hari ini yang sudah gabung sama kitanya ya. Katanya lagunya dikirim buat pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli aja. Dan buat Bang Putra, jangan lupa ya, pulang-pulang masih sempat kok buat nonton Piala Dunia, katanya gitu ya. Pulang-pulang sempat nonton Piala Dunia, boleh kalau mata masih bisa diajak kompromi gitu ya. Kalau mata udah nggak bisa diajak kompromi, itu dia nih yang kita kesusahan gitu ya teman-teman ya, buat bisa nonton gitu ya. Oke, gimana, kita puterin aja langsung lagunya dari Tulus dengan Manusia Kuat. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kita udah puterin lagunya ya dengan judul lagu Manusia Kuat dari Tulus ya. Kalau ngomongin soal manusia kuat, kalau kita ajak sama tim yang saat ini sedang siap-siap untuk bertanding malam hari ini antara Argentina dan Spanyol, pastinya mereka tetap menjadi manusia-manusia kuat pada timnya masing-masing begitu ya. Apakah akan ada yang kalah dan menang? Pasti dari setiap pertandingan pasti akan ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Itulah sistem dari pertandingan. Jadi kita juga harus legowo ya, harus lebih berbesar hati, lapang dada, lapang hati nantinya ketika misalkan gitu ya kan, dari jagoan kita tidak mendapatkan juara di Piala Dunia 2026 ini, jangan bersedih hati dan jangan berkecil hati. Jangan sampai gak masuk apel pagi, gak masuk kerja, gak mau makan, gak mau tidur gitu ya. Takutnya begitu ya teman-teman ya. Dampak dari Piala Dunia final malam hari ini, besok-besok kita dapat laporan ada yang masuk rumah sakit ya kan, ada yang gak mau makan, ada yang gak mau tidur, ada yang gak masuk apel pagi kerjaan gitu ya. Pokoknya semua jadi berantakan, jangan sampai begitu ya. Bang Anes Hulu, terima kasih Bang Anes. Andi 28, ada Ika Gule, thank you. Ada Yusni Lamgea juga, terima kasih, salam kenal. Kemudian ada Lawele juga, Alex juga, Bang Jayan juga, Bang Oja juga, Pas Razilewo juga, Bang Mister Harefa juga, Cowok Nias juga, Cia Kek juga, Mam Steph Zebua juga, kemudian ada Garuda Indonesia juga, kemudian ada Bang As juga, ada Taci juga, ada Dezebua juga, kemudian Abang Awal Budi juga, Bastian juga, ada Ingus Ciput juga, Mersin Zega juga, Aril Ril juga, ada Glow, kemudian ada Om Draha, Respect Swirman Hulu juga. Terima kasih buat semuanya yang udah menyempatkan hadir di sini dengan laporan Octavian Telobanua, Bang CHR juga. Pokoknya kita baik-baik aja ya untuk malam menantikan pertandingan final Piala Dunia 2026 ya. Jangan sampai lempar sana lempar sini gitu ya. Atau mukul sana mukul sini gitu, jangan sampai ya. Ciptakan suasana aman kondusif ya teman-teman ya, selama kita nonton Piala Dunia 2026 untuk final malam hari ini. Bukan begitu Bang Simon Dilzai ya, jangan sampai satu-satu ya periuk panci gitu ya, muat mukul-mukul gitu ya. Udah gak sabaran gitu kayaknya Bang Simon nih, buat mukul-mukul panci periuk gitu ya malam hari ini. Siapa yang menjadi iya katanya bener, udah disiapin, bener udah disiapin periuk pancinya. Kok bisa gitu ya. Rimaris juga thank you, selamat malam. Terus ada Bang CHR juga, Yahowu, Yahowu kembali ya. Oke, kita di requestan Pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini. Yang pengen request tinggal gabung aja di 0811-252-0962. Sekali lagi di open request di lagu Pop Indonesia Ruang Rindu di 0811-252-0962. Atau teman-teman tinggal gabung aja, nulis aja judul lagunya apa, penyanyi siapa, dan lagunya dikirim buat siapa, nanti kita bakal puterin lagunya ya. Atule Telifuse katanya, wah pokoknya jangan sampai bising tetangga lah ya. Kalau tetangganya udah pulas-pulas tidur saat itu, gak kesempatan buat nonton bola, terus kita jangan sampai lah bikin tetangga gak nyaman gitu dengan pukulan-pukulan panci priuknya ya. Marvel Store thank you. Ada Messi Zega juga, Messi, Mersin Zega ya, bukan mesin ya, tapi Mersin Zega. Ada Rimaris, Octaviana Telombanua juga, terima kasih. Ada yang senyum-senyum gitu, teringat kalau nonton bola kita mesti siapkan yang namanya panci periuk buat mukul-mukul pas lagi gol gitu ya, gol gitu kan, terus dipukul-pukul tuh panci sama periuknya gitu ya. Asal nggak mukul kepala orang aja gitu ya. Oke, kita puterin langsung untuk lagu request berikutnya yang udah gak sabaran juga nih. Ada namanya siapa nih ya kan, Steven. Malam hari ini yang udah gabung sama kita 11 Januari dari Gigi. Diputerin buat semua pecinta bola malam hari ini. Jangan sampai tidur lewat final Piala Dunianya. Ya kalau lewat juga gak apa-apa, besok kita udah dapetin skornya berapa gitu ya kan. Pokoknya kita nonton, jangan sampai buat kita jadi bangunnya kesiangan, terus kerjaan jadi berantakan, jangan sampai ya. Ini dia lagu requestan berikutnya, Steven, 11 Januari dari Gigi.

Lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di Open Request di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang udah bergabung bersama kami, yang masih belum tidur karena kenapa? Karena menantikan final Piala Dunia 2026. Apalagi kalau malam hari ini momen yang sangat spesial. Ini bisa menjadi sebuah rekor sejarah gitu ya untuk Kepulauan Nias, di mana Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, berkesempatan hadir nonton bareng dengan memfasilitasi beberapa mobil box Videotron yang bisa ditonton langsung untuk final Piala Dunia 2026 malam hari ini di lapangan Merdeka Gunung Sitoli, dengan mengajak masyarakat Kota Gunung Sitoli dan juga pemerintah Kota Gunung Sitoli untuk menyaksikan nonton bareng Piala Dunia final 2026 bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution. Nah, beliau saat ini sedang bertugas atau sedang berkantor di beberapa hari di Kepulauan Nias dengan beberapa kunjungan kerja mencakup wilayah 4 kabupaten 1 kota, yaitu baik itu di Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Induk, dan juga Kota Gunung Sitoli. Dan malam hari ini dijadwalkan beliau, Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, akan nonton bareng ya untuk final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan versus Argentina malam hari ini di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli. Jadi untuk masyarakat Sumatera Utara, izin dulu ya untuk masyarakat Sumatera Utara yang saat ini Pak Gubernurnya hadir nonton barengnya untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli. Jangan ada yang ngambek-ngambek gitu ya. Oke. Kalau aku Argentina bang, pulang kampung katanya. Kalau aku Argentina pulang kampung bang. Oh begitu. Jadi ada nih komen dari Dukun Paman gitu ya. Dia lebih memilih Spanyol berarti ya. Berarti Argentina bakal pulang kampung. Nah, Bang Saverius Halawa juga yang sudah mampir di sini, terima kasih, sehat selalu. Ada Riana Lansah juga, terima kasih. Mr. Daniel juga nulis Argentina versus Spanyol. Mungkin kita disuruh milih gitu ya. Ya udah, coba deh dalam hati aja buat jawabnya ya Mr. Daniel ya. Andi Ical 26, terima kasih. Kak Dewi Moms Lionel juga terima kasih. Bang Yusrizal Tanjung, sehat selalu. Bang Marvel Store juga, Bang Akhyar RDA juga, Octavian Talombanua juga terima kasih. Bang Iman Harefa juga, thank you sudah bergabung di sini, sehat selalu buat semuanya. Nah, lanjut lagi untuk lagu request berikutnya di Open Request Ruang Rindu malam hari ini, sambil nunggu-nunggu jadwal tayang untuk Piala Dunia final 2026 malam hari ini, yang bermain atau yang bertanding adalah Argentina versus Spanyol. Siapa yang menjadi jagoan Anda? Nah, kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan nanti saat bertanding. Pokoknya kita harus dengan hati dan pikiran yang dingin ya, jangan sampai bikin kerusuhan begitu saat nonton ya. Apalagi kalau nonton bareng, biasa teriakan yang menang kalah itu biasanya lebih besar suara yang menang gitu ya kan. Tapi kita yang kalah nanti harus berbesar hati, jangan timbulkan kericuhan begitu ya ketika kita sedang menyaksikan Piala Dunia dengan kondisi-kondisi nonton bareng begitu. Mersin Sega, terima kasih. Bang Iman Harefa, terima kasih sudah mampir di sini, sehat selalu. Dan lanjut lagi untuk lagu requestan berikutnya di Open Request Ruang Rindu malam hari ini, ada siapa nih ya? Oke, ada Mantra ya, punya nama Mantra gitu ya, susah gitu ya, ini mantra apa nih? Kok tiba-tiba ada Dukun Paman, tiba-tiba ada Mantra juga yang gabung ya? Kok kayak nyambung-nyambung gitu ya antara Dukun Paman dan juga Mantra gitu ya. Oke, Mantra katanya pengen diputerin lagu dari Pasto dengan Kata Hati. Diputerin ya Bang Po, jangan sampai gak diputerin, tak tunggu simpang. Wah, dia mau nakut-nakutin kita nih, nunggu di simpang ya. Simpang mana nih? Ya kan? Nanti banyak simpang di sini ya. Ada simpang Irono Geba, ada simpang Jalan Magiao, ada simpang Tandawana. Banyak jalan soalnya ya. Jadi ada simpang Jalan Golkar lagi. Apakah kamu badannya semua ada di sana? Ini dia dari Pasto dengan Kata Hati.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di Open Request di lagu pop Indonesia buat malam hari ini yang menantikan Piala Dunia Final 2026 ya, antara Spanyol versus Argentina malam hari ini yang pada gak bisa tidur. Kalau boleh ya kan, ngopinya sebanyak-banyak gelasnya gitu ya. Pokoknya jangan sampai ikutan gelas juga keminum ya. Kopinya aja yang diserut ya, jangan ikut gelasnya ya, itu udah beda lagi ya. Biasanya kalau ikut gelasnya itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya, kayak dukun paman salah satunya ya. Serut kopi udah ikut gelasnya juga gitu ya. Ada mantra, lagunya udah diputerin Pasto dengan kata hati ya, nggak ada dusta di antara kita, kita udah puterin lagunya, semoga senang terhibur adanya. Dan kita lanjut lagi nih dari beberapa teman-teman kita yang udah mampir juga, ada Nudin. Hai Nudin, apa kabar? Kemudian ada kawan juga nih yang pendatang baru di akun dan live-nya kita buat malam hari ini, katanya salam dari Medan Bang Put, minta lagu Veronica Co. Ada nggak lagunya Veronica Co? Ada, tapi sekalian bilang juga nih buat warga Medan, buat masyarakat Medan, izin ya Pak Bobby Nasution saat ini meluangkan waktu ya bersama dengan pemerintah Kota Gunung Stoli dan masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli, atau lebih tepatnya di alun-alun Kota Gunung Stoli. Jadi nonton bareng edisi spesial malam hari ini, langsung datang nih Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobby Nasution ya. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman warga Medan, izin dulu ya Pak Bobby ya, berkantornya di Kepulauan Nias ya. Kita berharap sih dengan hadirnya Pak Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, dengan berkantor di Kepulauan Nias yang menjadi visi misi beliau ya kan, yang menyampaikan saat itu harus berkantor untuk melihat situasi dan keadaan yang real di lapangan, seperti apa kondisi-kondisi di 4 kabupaten 1 kota. Dan beliau sudah membuktikan begitu ya, dengan keadaan dan keberadaan beliau saat ini yang sudah mampir di beberapa kunjungan kerja di 4 kabupaten 1 kota. Dan malam hari ini relax ya, santai begitu ya. Malam hari ini Pak Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, memfasilitasi nonton final Piala Dunia 2026 malam hari ini di lapangan Merdeka Gunung Stoli dengan mendatangkan beberapa mobil box Videotron yang masyarakat bisa nonton sepuasnya dengan layar yang begitu lebar dan luas begitu ya. Akhirnya bisa punya mobil ini. Nah mungkin kedepannya mobil ini bisa dititip Pak Bobby satu aja buat Kota Gunung Sitoli gitu ya. Mana tahu ada event-event lain ya kan, nantinya teman-teman dan masyarakat juga butuh sama mobil yang kayak gini-ginian ya. Tolong disampaikan ya, kalau boleh di tag-tag ya, di tag Pak Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, kalau boleh nanti oleh-olehnya ditinggal Pak Bobby ya, mobil box Videotronnya satu aja, nggak usah banyak, satu aja gitu ya kan. Untuk masyarakat Kota Gunung Stoli, mana tahu ada beberapa event-event kedepannya, terus nanti bisa ditonton masyarakat juga di beberapa titik yang bisa ditonton, gak mesti harus langsung datang ke lokasinya, dan udah sangat membantu begitu ya untuk bisa mendapatkan tayangan yang bisa ditonton sangat-sangat puas gitu untuk layarnya begitu ya. Ada yang berani menyampaikan sama Pak Bobby nanti kalau jumpa sama Pak Bobby malam nanti teman-teman, kalau kita punya waktu sih nanti bisa teriak juga Pak Bobby ntar ditinggal deh satu box mobil Videotronnya gitu, kenang-kenangan gitu ya untuk masyarakat Kepulauan Nias ya. Kata Pak Bobby, siapa putra gitu ya. Gak Pak, cuma harapan gitu loh Pak, kalau dikasih juga iya, kalau gak dikasih juga Pak gak apa-apa Pak gitu, gak maksa gitu ya. Oke, terima kasih untuk Veronica Ko, anak Medan ya. Ada kawan yang punya akun, langsung aja kita puterin lagunya. Ini dia lagunya.

Bu Veronica Ko ya, requestan dari anak Medan, ada kawan punya nama akun ya. Baik, tadi kita udah omongin malam hari ini ya di final Piala Dunia 2026 ya, antara Spanyol versus Argentina. Nah, suaranya dari Spanyol pendukungnya mana? Pendukungnya Argentina suaranya mana? Nah, tentunya malam hari ini sangat spesial banget. Kenapa? Untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya bisa berkesempatan nonton bareng Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution. Kebetulan banget nih malam hari ini beliau ini kan beberapa hari ya ada kunjungan kerja, bahkan berkantor di Kepulauan Nias untuk bisa melihat keadaan dan situasi yang ada di Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunung Stoli. Dan malam hari ini ya beliau juga berkesempatan hadir dan menyiapkan fasilitas ya mobil box Videotron yang bisa ditonton oleh masyarakat Kota Gunung Stoli di lapangan Merdeka Gunung Stoli untuk final Piala Dunia 2026, nonton bareng beliau ya. Wah, sempat gak ya untuk masyarakatnya selatan, teman-temannya selatan untuk mampir bareng-bareng sama Pak Bobi Nasution nonton di lapangan Merdeka Gunung Stoli? Sempat ya Bang Boy Stiker ya, sempat ya, pokoknya santai aja jalannya gitu ya kan. Kalau dari Nias Selatan ke Gunung Stoli itu cuma butuh waktu 2 jam ke 2 jam setengah gitu perjalanan ya. Jadi untuk malam hari ini masih terkejar lah kalau misalkan geraknya sekarang gitu ya. Pasti katanya sebentar ya Put ya, tolong saya tarik nafas dulu gitu ya, saya tarik nafas dulu buat berpikir segar gitu ya, apakah datang apa tidak gitu ya. Oke, nulisnya masih di Nias Selatan katanya. Reza Official 96, terima kasih sudah mampir. Ada Ta juga, ada Tohude juga. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada Peter Martin juga, Kanavaro Sitorus juga, Kak Sen juga. Hai Kak Sen, apa kabar? Selamat malam. Ada Rahul juga, Garuda Indonesia. Ada Nudin juga. Kemudian ada siapa lagi nih? Diman TLB, Kamuliani Talombanu 85 juga. Terima kasih. Kalau misalkan ketemu sama Pak Bobi sih pengennya bilang apa, Pak, ntar satu mobilnya ditinggal dong, mobil box Videotronnya, mana tahu ada event-event gitu kan, jadi penyampai informasi ke masyarakat bisa ditonton gitu kan, jadi kita butuh juga tuh box-box mobil kayak gitu ya teman-teman ya. Tolong disampaikan ke Pak Bobi ya. Kak Nyonya Vintage Warubu, kalau punya waktu, kesempatan ketemu Pak Bobi, tolong disampaikan dong harapannya kalau boleh mobil box Videotronnya ntar ditinggal dong satu gitu ya untuk Kepulauan Nias gitu ya. Kak Nadia Siregar, thank you Kak Nadia sudah mampir di sini. Terima kasih, sehat selalu. Dan Bang Boy Stiker juga makasih ya, dan tetap semangat buat nonton bolanya untuk menantikan Piala Dunia final 2026 ya. Siapakah pendukungnya? Siapa yang dipegang? Apakah Spanyol, apakah Argentina? Balik-balik sama selera masing-masing gitu ya. Selera. Oke, kita puterin

Lagu requestan berikutnya nih, ada Acil malam hari ini. Acil punya nama ya, Acil, Acil, Acil gitu ya. Acil katanya pengen diputerin lagu dari Judika dengan Sampai Kau Jadi Milikku, karena sampai sekarang tetap masih tertutup pintunya nih Bang Putra. Gimana nih supaya bisa menerobos hatinya? Wah, ini udah ngomongin soal hati nih teman-teman ya. Sekarang itu balik-balik ya, kalau dapat kemistrinya mungkin hatinya bisa kebuka, tapi kalau misalkan gak dapat kemistrinya, ya itu tadi resikonya, pintunya masih belum bisa masuk gitu ya kan. Jadi buat Acil malam hari ini jangan bersedih hati ya. Daun apa ya, oh bukan daun, maksudnya dunia ini gak selebar daun kelor ya. Jadi kalau misalkan gak dapat dia, coba deh yang lain. Atau mungkin dengan nonton bareng malam hari ini Piala Dunia Final, tiba-tiba ada yang kecantol gitu dari pandangan pertamanya saat nonton Piala Dunia Final malam ini ya. Kita gak ada yang tahu ya, pokoknya tetap usaha aja buat Acil ya. Dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku, ini dia lagunya.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ini lagu dari Judika ya. Judul lagunya itu Kau Sampai Kau Jadi Milikku. Jadi ini mungkin kesannya maksa banget ya. Tapi ini bukan maksa sebetulnya ya. Ini optimis. Beda kalau maksa ya. Jadi ini kata positifnya ini sebetulnya dia mendapatkan cintanya dengan menghalalkan segala cara, bukan gak konsep gitu ya. Tapi dia konsepnya itu lebih optimis gitu ya. Kau sampai kau jadi milikku. Ya kan, terkesan memang kalau misalkan ini kita dengar sekilas ya, ini kayak maksa gitu ya, sampai kau jadi milikku gitu ya kan. Wah, kemana orang tuanya saat itu gitu ya. Kok bisa lewat gitu aja gitu ya kan. Nah, ngomongin soal lagu Sampai Kau Jadi Milikku yang dipopulerkan oleh Judika ini menceritakan tentang perasaan cinta pada pandangan pertama dan perjuangan seseorang untuk mendapatkan hati pujaan hatinya. Jadi liriknya menggambarkan kerinduan yang mendalam dan tekad bulat untuk tidak menyerah hingga bisa bersanding dengan orang yang dicintai. Wah, mungkin kalau misalkan orang yang mungkin saat ini lagi galau kan, galau kenapa mungkin cintanya nggak jadi gitu kan, atau mungkin cintanya nggak dapat gitu kan, cuma bilang gitu, wah ini lagu maksa banget gitu untuk dapetin cintanya gitu ya kan. Itu kalau buat yang lagi patah-patah hati gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka sudah dapat yang sebenar-benar yang mereka targetkan, mungkin teriakan lagu ini pas banget ya. Katanya, wah ini dia nih, aku berada pernah di posisi kayak gini, makanya sampai sekarang aku tuh bisa dapat karena aku sudah pernah berada di posisi ini. Aku setuju sama Kak Judika. Mungkin itu bagi yang sudah dapat. Tapi buat yang lagi udahan, kandas di tengah jalan, mungkin teriaknya, ah kayaknya lagu Kak Judika ini ego banget ya, terlalu memaksa gitu ya kan. Jadi menanggapinya beda-beda versi jadinya gitu ya Kak Yunita ya. Ada Fikar juga, terima kasih buat Fikar. Ada Samohia, thank you. Nadia Siregar juga terima kasih. Bang Reza Official 96 juga thank you. Ada Bang Manwar juga terima kasih. Kak Mam Steph katanya, Kak aku mau request satu lagu dong. Lagunya by apa nih, Ongen Tuhe Tuahena Lewai hehe rasa, lewai hehe rasa apa nih? Aduh, tolonglah kita di lagu pop Indonesia untuk requestnya di lagu Ruang Rindu ya. Tolong dilurusin ya, dilurusin gitu ya. Apa yang ada di pikiran dilurusin gitu. Saat ini kita di program Ruang Rindu untuk lagu pop Indonesianya. Bang Irfan Zahid, terima kasih. Ada M Jono, Abang Jono. Wah, ini biasanya kalau Abang Jono udah turun nih, dia teriakannya pasti Argentina nih turunnya nih suaranya nih. Bang Mister Arepa juga kalau turun ini pasti teriakannya Argentina juga nih. Prediksi skor sementara nih kayak mana nih teman-teman ya? Skor prediksinya nih, apakah Argentina kah dapat skor yang lebih tinggi dibanding Spanyol atau sebaliknya gitu? Mister Arepa turun, Yahoo Putra, Yahoo. Wah, ini dari mana nih asalnya nih Bang Mister Arepa nih? Kita pengen tahu nih suaranya mana. Nah ini teriakannya untuk final Piala Dunia 2026 yang akan bertanding malam hari ini, Argentina versus Spanyol di jam 2 dini hari. Mr. Jono, sorry, saya Portugal. Oh, walau Portugal kalah tetap di hati coy. Yang kayak gini-gini kita angkat tangan ya teman-teman ya. Karena biar bagaimanapun, kalaupun yang masuk final sekarang dari klub-klub mana gitu, dari negara-negara mana gitu kan, kalau misalkan ada yang hatinya satu dari awal, walaupun gagal lebih awal atau lebih dulu gitu kan, tapi tetap di hati gitu ya. Seperti Mr. Jono, M. Jono bilangnya, sorry ya saya tuh Portugal, walau Portugal kalah tetap di hati coy. Asik ya. Oke, kita puterin lagu requestan berikutnya yang udah gak sabaran ya. Ada lagu dari Samson dengan judul lagu Dan apa nih, Dan apa gitu. Kayaknya gak ada titik komanya, masih lanjut sama Dannya ya. Ini dia lagunya, di request oleh Samsul malam hari ini. Katanya lagunya dikirim buat yang lagi nunggu Piala Dunia malam ini. Pokoknya tetap semangat untuk Spanyol. Teriakan dari teman kita yang udah gabung malam hari ini ya, Samsul ya. Pokoknya itulah yang namanya tadi ya, sempat lewat ya, terlalu cepat pesannya gitu ya. Kita puterin langsung lagunya dari Samson dengan Dan berikut ini.

6,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Malam hari ini di program Ruang Rindu bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam. Dan sebentar lagi program Ruang Rindu bakal ya kita udahan gitu ya, bakal berakhir di ruang dengar dari Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan di Pro 1 RRI Gunung Sitoli di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, yang udah gak sabaran pengen menyaksikan ya Piala Dunia Final 2026 ya, antara Spanyol versus Argentina malam hari ini ya, perbanyak cemilannya buat malam hari ini biar gak kosong gitu ya, sambil nonton sambil ngemil-ngemil itu kan enak banget ya. Nah, ngopinya juga pas ya, coba pilihan kopi yang cita rasa bikin mata makin lebih melek gitu ya. Bukan pilih kopi yang matanya bikin merem gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk Pak Sumarno, katanya babak final Piala Dunia jago yang mana nih? Wah, itu dia nih yang kita tadi sempat tanya-tanya ke teman-teman. Ada teriakan Argentina, ada teriakan Spanyol, jadi beda-beda selera sih sebetulnya ya. Kak Dewi LA, terima kasih. Ada Mama Muda juga, thank you Dewi LA, makasih. Ada Mom Steph, lagu pop itu loh kak, katanya. Iya deh, ntar kamu cari sendiri deh, kalau dapat ya ntar kamu putar sendiri gitu ya. Oke, Helena Patayan, thank you sudah mampir di sini gitu ya. Terus ada siapa nih? Ada teman-teman kita juga nih, Saferi Salawa, kemudian ada Ermen Reva juga, kemudian Bang Ali Cut Prawiro juga yang menyempatkan mampir di sini gitu ya. Ini kalau udah Sultan turun ini semua pada liatin gitu ya kan. Wih, Sultan Ali Cut Prawiro sehat selalu dan ditunggu ya di alun-alun Kota Gunung Sitoli 8 Merdeka, nanti bisa bareng nonton sama Pak Gubernur Sumatera Utara ya, Pak Bobi Nasution ya. Oke, ada Willing Sarumaha, thank you. Terus Kak Sumarno bilang nih, kalau saya jago siapa yang menang aja bang. Iya bener, kayaknya kita mesti harus nunggu siapa yang menang, itu yang kita jagoin gitu ya, biar netral gitu sama situasi kondisi ya. Soalnya kalau kita teriak si A, tiba-tiba si A nggak mujur gitu kan, nggak bernasib baik, terus kita malah diolok-olokin gitu ya. Jadi kayaknya kita pilih aman aja ya. Lebih pastinya kayaknya kita pilih aman aja, ntar siapa yang menang itu yang kita jagoin. Oke, sepakat gitu ya. Siapa nanti yang menang itu yang bakal kita jagoin ya. Oke, kita lanjut lagi untuk lagu request, open request di lagu pop Indonesia. Tapi sebelumnya pendengar, kita pengen kasih tahu buat semuanya nih. Nah, kalau misalkan nih ya, kalau kita lagi nunggu Spanyol versus Argentina pada final Piala Dunia 2026 malam ini yang merupakan babak final Piala Dunia 2026 laga puncak bertabur bintang ya, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 20 Juli 2026 dini hari pukul 2 di MetLife Stadium New Jersey Amerika Serikat. Nah, kalau ngomongin soal Spanyol nih, kondisi timnya nih teman-teman ya, Spanyol tampil sangat rapi. Mereka itu dominan dan disiplin sepanjang turnamen. Mereka mencatatkan pertahanan terbaik dengan baru kebobolan 1 gol ya, dan mengemas 6 clean sheet dari 7 laga. Dan Spanyol dengan tren performanya, tim asuhan Luis de Llorente ini sedang tidak terkalahkan dalam 37 pertandingan internasional terakhirnya di waktu normal. Di semifinal mereka sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Nah, adapun pemain kunci pada Spanyol timnya yaitu Lamine Yamal. Ini pemain dengan dribble sukses terbanyak di turnamen ini, yakni 30 kali, dan Michael Oyarzabal yang menjadi top skor tim dengan 5 golnya. Nah, kalau ngomongin soal Argentina, kondisi timnya seperti apa juga nih? Nah, sang juara bertahan datang dengan modal mentalitas juara yang sangat kuat serta segudang pengalaman. Langkah mereka ke final dipenuhi perjuangan keras, termasuk bangkit dari ketertinggalan untuk menekuk Inggris 2-1 di semifinalnya. Nah, itu dia nih ya kan. Nah, misi sejarah dari Argentina ini jika berhasil
berhasil menang nih, jika berhasil menang, Argentina akan mencetak sejarah sebagai tim pertama sejak Brazil pada tahun 1962 yang mampu mempertahankan back-to-back gelar Piala Dunia. Dan pemain kunci di Argentina, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi, tetap menjadi nyawa permainan Albi Cleste dengan torehan luar biasa sepanjang turnamen 8 gol dan 4 assist-nya. Nah, kalau berbicara prediksi super komputer Opta, nih pendengar, berdasarkan 25.000 simulasi yang dijalankan oleh super komputer Opta sebelum pertandingan, dikatakan bahwa peluang juara adalah jatuh pada Spanyol dengan 59,6% dan peluang juara Argentina 40,4%, dan Spanyol sedikit lebih diunggulkan karena konsistensi permainan dan rekor pertahanan mereka yang begitu kokoh di turnamen ini. Namun Argentina juga memiliki faktor X berupa magis Lionel Messi ya, dan mental juara yang kerap membalikkan prediksi di momen-momen krusialnya. Wah, jadi kita jangan langsung terpercaya dulu nih soal prediksi super komputer Opta ini gitu ya kan. Pastikan siapa yang menang itu yang menjadi jagoan kita. Simpelnya begitu ya, buat cari aman ya. Bang Nover 182 ini ceritanya nontonnya kemana nih? Kalau kita nontonnya di Lapangan Merdeka nih, buat final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyolnya. Jadi buat teman-teman yang ada di Nia Selatan, ya gak apa-apa lah ya, mungkin nontonnya di rumah aja gitu kan, atau di ponselnya masing-masing. Kalau kita nonton bareng Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, yang stay bareng sama masyarakat Kota Gunung Seli untuk nonton bareng Piala Dunia Final 2026 di Lapangan Merdeka, atau tepatnya di Alun-Alun Kota Gunung Seli. 197 Haldi, thank you. Bang Peter Martin, makasih. Wallace MBG, thank you. Ada Befar X juga, Bang Alicut Prawiro juga terima kasih. Dewi LA juga makasih. Bang Willing Sarumaha juga terima kasih. Pokoknya buat semua deh, kita nggak sebutin lagi satu persatu ya, pokoknya di sini malam hari ini yang adem-adem ya hatinya dan pikirannya, mau pilih siapa aja, pokoknya jangan lupa usai nonton pulang ke rumah masing-masing ya, jangan sampai usai nonton kita malah tepar di lokasi tontonan ya. Jangan ya. Jadi usai nonton nantinya jangan lupa pulang ke rumah gitu ya kan, karena besok udah apel pagi, upacara pagi buat yang kerja di instansi pemerintah. Jadi jangan sampai gak masuk apel paginya. Karena kenapa? Oh, alasannya karena nonton bareng Pak Gubsu nih di Alun-Alun di Lapangan Merdeka. Itu bukan alasan yang tepat gitu ya untuk tidak masuk kerja atau apel pagi besok hari ya. Oke, kita puterin lagu berikut. Kebetulan lagunya nih Pulang, kata lagunya dari Naf ya. Ini lagu requestan dari Once, punya nama ya. Kirain Once Delova, bukan ya. Iya, bukan vokalis dari Dewa 19, bukan ya. Once katanya pengen diputerin lagu dari Naf dengan judul lagu Pulang. Kita puterin langsung lagunya di Open Request di Lagu Pop Indonesia, Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Stoli.

ya. Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di Open Request Ruang Rindu malam hari ini di sisa waktu yang ada. Dan sebelumnya kita ngasih tahu buat teman-teman yang mungkin saat ini penasaran juga nih, apakah RRI pindah ke TikTok? Nah, buat teman-teman kita lurusin gitu ya. Jadi kita lurusin ya teman-teman ya. Oke, untuk saat ini dia inisiatif dan inisiasi dari teman-teman siaran gitu, teman-teman penyiar, untuk bisa menggunakan media platform ke hal-hal positif seperti yang kita gunakan saat ini. Dan kenapa nih mesti harus live saat lagi tugas? Karena kita pengen kasih tahu nih bahwa siaran RRI itu masih terus mengudara, siaran RRI itu masih tetap eksis, siaran radio itu masih hadir menemani teman-teman semua dengan memberikan informasi dan hiburan di live seperti ini. Kita kasih tahu gitu ya kan tujuannya gitu ya. Dan kenapa mesti live ya? Karena hidup ini juga butuh pertemanan. Jadi nggak cuma berteman di dunia nyata aja, di dunia nyata kita juga butuh pertemanan lewat dunia maya gitu ya kan. Dan kenapa mesti live ya? Tahu sendirilah kalau kita lagi tugas di box siaran tuh kita tugasnya sendiri-sendiri. Jadi biar kita nggak suntuk, biar kita nggak boring gitu ya kan. Jadi kita live seperti ini supaya ada interaksi dan komunikasi dan kita nggak suntuk. Jadi begitu ya Ayah ya, Ayah ya. Jadi kita lurusinnya Ayah ya kan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi RRI pindah ke ini katanya gitu. Nggak seperti itu konsepnya ya. Jadi nggak seperti itu konsepnya. Jadi ini inisiatif kreativitas dari kita gitu ya, untuk bisa memperkenalkan siaran RRI di mata publik bahwa RRI masih terus eksis, masih terus mengudara, masih terus hadir menemani aktivitas teman-teman di setiap harinya. Dan kita gunakan media platform seperti ini untuk memberitahukan dan menginformasikan gitu ya kan. Kenapa mesti live di TikTok gitu? Kalau misalkan ada yang nanya dengan menggunakan platform ini, karena kita juga pengen kasih tahu bahwa hidup ini butuh pertemanan gak cuma di dunia nyata ya. Kita perluas pertemanan di dunia maya juga butuh ya kan teman-teman. Mana tahu tiba-tiba ketemu di luar jadi menambah saudara gitu ya kan. Sama Ayah ketemu tiba-tiba ya kan, Ayah tiba-tiba ya kan ketemu ya kan, gak sengaja, Ayah ya, iya bener ini Ayah bukan Ayah gitu ya. Oke, dan kenapa mesti live? Ya itu tadi teman-teman, kita di box siaran tuh tugasnya sendiri. Jadi biar gak suntuk, biar gak boring ya, kita gunakan media platform seperti ini untuk bisa live seperti ini ya, supaya kita ada interaksi dan komunikasinya. Jadi Ayah jangan miskomunikasi gitu ya. Jangan miskomunikasi. Jadi kita gunakan perkembangan teknologi sekarang ini, media platform sekarang ini dengan hal-hal positif gitu ya. Terima kasih untuk 197 Holdi, nulisnya Argentina. Oke bosku, oke siap. Ada Virgo, katanya malam bang, malam. Pesawat Jet 01, thank you. Abang 2, thank you. Christoph juga thank you. Hasi Hollandaci, thank you. Yunita, makasih. Ada Tinze Bua juga thank you. Pokoknya buat semuanya sehat-sehat aja deh sambil menunggu final Piala Dunia 2026 ya, antara Spanyol versus Argentina. Siapa yang menjadi sang jawara? Kita tunggu aksi mereka di lapangan gitu ya. Kapan? Jam 2 dini hari yang udah jatuh pada Senin ya. Kalau jam 2 dini hari udah Senin tuh ya, tanggal 20 Juli 2026 ya. Jadi buat yang lagi nunggu, semoga sang jawaranya bakal keluar, apakah Spanyol atau Argentina. Pokoknya kita tunggu aksinya mereka gitu di lapangan dan cara bermain mereka di lapangan ya. Karena mereka sama-sama kuat gitu ya teman-teman ya. Sama-sama kuat. Kita yang jadi penonton juga jauh lebih kuat gitu ya, bisa menilai ya. Biasa kalau penonton itu jauh lebih bisa gitu ya, lebih tahu dan jauh lebih bisa gitu ya teman-teman ya. Penonton loh ya. Apakah kita termasuk penonton? Ya pasti dong ya kan, karena kita bukan tim dari masing-masingnya gitu ya kan. Oke, kita pamit di program Ruang Rindu Open Request di malam hari ini. Kita tutup lagu request terakhir ya. Ini judul lagu Pasto dengan Tanya Hati. Nah ini mungkin penutup dari rasa apa ya, penasaran kita gitu ya, deg-degan kita gitu, siapa sih sang jawaranya gitu kan. Kebetulan ini lagu di request sama Hendra malam hari ini. Ini lagu penutupnya, katanya kalau menang kalah itu soal biasa, pokoknya tanya hati siapa yang menjadi pilihannya malam hari ini. Wah ini kata-katanya malam hari ini bener-bener sedap banget ya, udah kayak pengen lagi makan sate lontong gitu ya.
Yunita. Terima kasih user 3697. Kita pamit, terima kasih buat semuanya. Kita tutup sama lagu yang berikut ini, di lagu pamungkas kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Pasto dengan Tanya Hati, siapapun yang menjadi pemenangnya, pokoknya kita harus cinta damai, ya kan? Jangan saling olok-mengolok, jangan saling hujat-menghujat. Ketika nanti kita tahu bahwa mungkin sang idola kita tidak memenuhi ekspektasi kita malam hari ini, jadi jangan saling melukai, apalagi dengan suasana kekerasan, jangan gitu ya. Ciptakan suasana aman kondusif dimanapun kita berada saat kita lagi nonton bareng ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Kita pamit undur diri. Next time kita bakal ketemu lagi ya. Ini siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Dari akun yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua. Dan sebentar lagi kita akan berakhir kebersamaannya sampai jam 12 malam. Karena setelah program Ruang Rindu, kita beralih ke program Senandung Malam. Sampai ketemu. Next, ketemu lagi di program Ruang Rindu. Tanya Hati, lagu pamungkas dari Pasto.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini, Mas.

pendengar dimana saja Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Senin, tanggal 20 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Guru Solid, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, senang sekali di Senin pagi ini menjumpai Anda dengan saya Victor yang bertugas. Selamat menikmati pagi hari Anda, selamat menyambut pagi, semoga pagi yang menyenangkan ini kita bisa nikmati hari-hari kita dengan penuh bahagia. Akan mengisi pagi Anda dengan lagu-lagu rohani untuk Anda saat ini.

selamat pagi untuk Anda. Perkara seterusnya akan kita simak bersama saat teduh di pagi ini di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk Anda. Dan kita akan simak dengan topik Hikmat dari Atas bersama Dewi Murni CK. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui program 1 RRI Saat Teduh Pagi. Dan sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, perkenalkan nama saya Dewi Murni Zega dari kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pemilik kehidupan kami, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa kuat bernafas dan bisa beraktivitas hingga pada pagi hari ini. Sepanjang malam yang telah kami lalui, Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah menolong kami, dan kami telah banyak merasakan perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Ampunilah kami atas seluruh dosa-dosa kami, karena hanya Yesus yang menebus kami. Pada pagi hari ini, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan menolong menyertai kami, sehingga firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 17. Yakobus pasal 3 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, hikmat dari atas. Hikmat dari atas. Saudara-saudari, sejak dulu ada satu kalimat yang selalu diungkapkan dalam merespons pencapaian karir gemilang seseorang. Ah, iyalah, iya. Kamu pintar kan? Dengan kata lain, banyak orang akan setuju untuk menempatkan kepintaran sebagai kunci penting agar seseorang dapat meraih kepintaran

kesuksesan hidup. Selain ukuran kesuksesan, kepintaran juga menjadi ukuran wibawa, kehormatan, dan hikmat yang dimiliki seseorang. Seseorang yang dianggap pintar akan selalu dianggap berhikmat pula. Dengan begitu, kepintaran dianggap sama dengan hikmat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Di sini jelas berbeda, atau kacamata kitab Yakobus berbeda dengan pandangan dunia pada umumnya. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 menyatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hal yang menarik ialah Yakobus tidak mencatat tentang kepintaran atau kecerdasan otak, melainkan fokus pada sikap hidup. Bukan berarti menjadi manusia pintar tidak perlu, tetapi hikmat dalam anugerah Allah pertama-tama mencerminkan karakter Allah sendiri. Sekali lagi saya bacakan, tetapi hikmat dalam anugerah Allah pertama-tama mencerminkan karakter Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dunia menganggap orang berhikmat adalah yang paling pintar. Yakobus justru berkata, hikmat sejati menghasilkan damai, belas kasihan, dan kerendahan hati. Hikmat dari Allah bukan kepintaran, melainkan karakter. Jika pada umumnya semua cara akan dilakukan orang tua agar mendidik anaknya menjadi pintar, maka hikmat belum tentu mengikuti. Jika banyak orang berani mengeluarkan uang demi mencapai kepintaran sains, apakah ada orang yang berani bayar mahal? Apakah ada orang yang berani bayar mahal bagi pembentukan hikmat dari Allah, yakni karakter? Satu ungkapan legendaris dari Kasino Warkop yang mengatakan Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Artinya hikmat dari atas menekankan karakter yang mencerminkan Allah, bukan sebatas kepintaran.
hikmat dari atas menekankan karakter yang mencerminkan Allah, bukan sebatas kepintaran saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang melampaui segala pikiran kami. Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami tentang hal penting yang semestinya menjadi fokus hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau menginginkan kami menjadi saksi melalui sikap hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk memperbaiki sikap hidup kami. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk menjalani hari-hari kami setur dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami pada hari ini, di dalam kami melanjutkan segala pekerjaan kami. Penolong kami, pelindung kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.

Selamat pagi untuk Anda, pendengar. Demikianlah kita simak bersama rangkaian lagu rohani mengisi pagi hari Anda. Dan seterusnya, pendengar, akan kita ikuti lintas berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kemarin sudah saya sampaikan
2: kepada harapannya.
1: Harapannya diangkat jadi PNS. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
2: Itu kan di Wasit Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi masih kayak mas kita. Gajinya oke.
1: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
2: Ini sih berbeda Pak.
3: Dari Puncak Yeronogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gudusoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Centate. Bapak-bapak berita hari ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta agar honorer dan GTT di SMK Negeri 1 Gide diangkat menjadi P3K per waktu. Program kreasi berkomitmen meningkatkan literasi, numerasi dan juga pendidikan karakter siswa. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya, Victor Cendata.

0: Kita awali berita yang pertama, Bawaslu Gunung Stoli akan terus melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Luther Manhareva, menegaskan akan terus melaksanakan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan guna menjaga kualitas daftar pemilih yang dihasilkan semakin akurat, valid, dan akuntabel. Dalam rekapitulasi tersebut, tercatat 2.595 pemilih, baru 1.703 pemilih tidak memenuhi syarat, serta 482 perbaikan data pemilih yang meliputi perubahan dan perbaikan elemen data pemilih. Adapun hasil rekapitulasi menunjukkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 51.229 dan pemilih laki-laki berjumlah 45.642, sehingga total jumlah daftar pemilih berkelanjutan pada triwulan 2 tahun 2026 menjadi 96.871. Melalui pengawasan yang konsisten, Bawaslu berharap daftar pemilih yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan juga dapat menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan mendatang. Gaji atau honor yang diterima tidak sesuai upah minimum provinsi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta agar 20 honorer dan GTT yang mengajar di SMK Negeri 1 Gide diangkat menjadi P3K paruh waktu, bahkan bila memungkinkan menjadi PNS. Laporan Munieli Harepa.
1: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K paruh waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
2: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
3: kepada harapannya.
2: Harapannya diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
1: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K paruh waktu atau penuh waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu guru P3K itu kan ibas baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pas mulai masuk, gajinya oke.
2: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
4: Bisa berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah. Oke, masih menerima.
2: Rp1.900.000
4: ya. Kemarin saya sudah ngomong sama ini, saya sampaikan arahnya kemarin. Nanti tahun depan kita buat gaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
1: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munieli Harepa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua TPPKK Kota Gunung Soli, Nyonya Feni Soaloli, memimpin rapat koordinasi persiapan desa binaan Kota Gunung Soli tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang rapat center kantor wali kota Gunung Soli. Yang mengatakan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut surat keputusan wali kota Gunung Soli tentang penetapan desa binaan Kota Gunung Soli tahun 2026 dengan tujuan menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta meningkatkan strategi atau sinergi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan program desa binaan secara optimal. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunung Soli, Mario Tomosi Cipua, beserta pengurus TPPKK Kota Gunung Soli, para camat, kepala desa, dan ketua TPPKK desa yang menjadi bagian dari persiapan desa binaan tahun 2026. Melalui koordinasi ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi secara terpadu dalam mewujudkan desa binaan yang inovatif, mandiri, dan juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Gunung Soli.

0: program kreasi berkomitmen meningkatkan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter siswa sekolah dasar karena ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan belajar anak sejak dini. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Program kreasi yang dijalankan Save the Children menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran serta pencapaian keterampilan dasar bagi seluruh siswa sekolah dasar di Nia Selatan selama periode 2026 hingga 2028. Hal tersebut disampaikan PPD Koordinator Program Kreasi Save the Children Adi Sinaga terkait arah dan fokus utama pelaksanaan program kreasi di Kabupaten Nia Selatan baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa program kreasi menyasar jenjang TK dan SD sebagai kelompok sasaran utama, namun pada tahun kedua pelaksanaannya difokuskan khusus pada jenjang SD atau MI dengan intervensi di 30 sekolah. Menurut Adi, pada jenjang SD terutama di kelas awal yakni kelas 1, 2, dan 3, program kreasi memprioritaskan penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan belajar anak sejak dini.
2: Jadi untuk jenjang SD, terutama di kelas awal, yaitu kelas 1, 2, 3, kita ingin memperkuat literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Tiga hal inilah yang menjadi tujuan kita. Dengan memperkuat literasi, numerasi ini, dengan kegiatan tentu membaca dengan pemahaman, bukan hanya membaca dengan lancar. Jadi kita berharap nanti Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, ketika nanti melakukan kegiatan supervisi kepada guru, itu harus dipastikan guru memberikan pembelajaran literasi dan numerasi terutama.
1: Adi Sinaga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca secara lancar, tetapi juga dapat memahami isi bacaan dan menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Sementara pembelajaran numerasi diarahkan agar siswa memahami konsep dasar matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga didorong menerapkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga anak terbiasa berpikir kritis, bertanya, dan tidak hanya menerima materi melalui metode ceramah. Adi Sinaga menambahkan, untuk membantu siswa yang masih mengalami ketertinggalan, program kreasi akan membentuk klub bermain literasi dan numerasi atau catch-up club di luar jam sekolah. Kegiatan tersebut akan didampingi oleh guru sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya belajar sepanjang hayat, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Sarapan Sehat AMI selain menyediakan penganan kukusan, juga memberikan kesempatan senam bersama. Kita ikuti laporannya bersama Indah Febrianti Ibulala.
3: Melalui warung Sarapan Sehat AMI, masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran mengkonsumsi makanan sehat. Hal ini disampaikan Yaatullo Batee, pemilik usaha Sarapan Sehat AMI, yang menyediakan berbagai umbi-umbian yang dikukus, seperti pisang, ubi, singkong, labu, talas, jagung, serta sukun dan kimpul atau gabungmu jika sedang ada stok. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan hingga 15 kg umbi-umbian. Ya, panggilan akrabnya menuturkan, umbi-umbian tersebut tidak ada campuran apa-apa, hanya diberi garam sedikit kemudian dikukus. Makanan sehat ini ternyata memiliki penggemar tersendiri.
4: Kemungkinan dari beberapa pelanggan, kalau talas ini cenderung yang mengkonsumsi yang diabetes ya. Jadi kandungan gula dalam talas ini menurutnya sedikit. Kadang-kadang mereka tidak perlu suntik insulin untuk konsumsi ini. Kalau ubi mungkin karena manis dan hampir banyak lah yang suka. Awalnya memang kesederhanaan seperti ini tanpa proses yang panjang ya dalam mengolah, hanya dikukus, kasih garam. Hanya saja setelah jalan beberapa bulan ada beberapa masukan ya dari pelanggan kok. Bagaimana kalau ditambahkan kelapa? Kalau diingat zaman dulu itu kan biasanya singkong itu dengan kelapa.
5: Iya, benar. Nah,
4: seperti itu. Jadi saya kemudian terpikir untuk kenapa tidak membuat topping. Nah, jadi sekarang itu kita menyediakan tambahan topping bagi yang mau saja. Jadi kita sediakan terpisah. Nah, jadi itu opsional aja. Jadi kalau mau kita baru tambahkan kelapa. Nah, jadi itu salah satu perubahan seiring berjalannya waktu sesuai dengan selera pelanggan.
3: Warung Sarapan Sehat Ami berlokasi di Jalan Yosudarso, Simpang Jalan Elang 2, yang buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Dan kini juga membuka kelas senam sehat bersama yang gratis pada hari Sabtu dan Minggu. Kedepannya YAA akan membuka cabang di lokasi yang lebih strategis, yakni di pusat kota Gunung Stoli, supaya semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Sebagai pemilik usaha yang sedang berkembang, ia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang menikmati sarapan di warungnya tersebut. Serta pemerintah daerah juga memberikan dukungan dalam hal penyediaan gas LPG 3 kg agar tidak mengalami kelangkaan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pembangunan jembatan gantung Sungai Hou di Desa Hilihau Kugala, Kecamatan Bahulato, Kabupaten Nias, terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahap pekerjaan hari ini, personel Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat 2026 melaksanakan apel pagi pengencanangan ulang seling kiri dan juga kanan sebagai penyeimbang jembatan serta pengecatan konstruksi. Sebanyak 49 personel gabungan dikerahkan untuk mempercepat penyelesaian jembatan sepanjang 55 meter tersebut. Dan di 0213 Nias, Letkol Ivan Trisam PT Buta Rutar mengatakan pembangunan jembatan gantung Sungai Hou saat ini telah mencapai progres 92%. Pekerjaan terus dioptimalkan agar jembatan segera selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperlancar akses transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan dia menambahkan, jembatan gantung Sungai Hou merupakan salah satu sasaran program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nias. Setelah rampung, jembatan ini diharapkan menjadi akses yang lebih aman dan juga efisien bagi masyarakat desa Hilihau Tugala dan sekitarnya. Akhir lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta agar honorer dan GTT di SMK Negeri 1 Gide diangkat menjadi P3K pada waktu. Program kreasi berkomitmen meningkatkan literasi, numerasi, dan juga pendidikan karakter siswa. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Guru Soli. Saya Victor Jandati mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Sekian lintas berita pagi.

0: Selamat pagi buat Anda, pendengar, menemani Anda di pagi ini. Masih menghadirkan sejumlah lagu dan informasi menarik. Seterusnya, sudah terhubung bersama Inlim untuk menyimak informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli. Selamat pagi, Bung.
1: Halo, Bung. Selamat pagi, Bung. Selamat
0: pagi. Ya, selamat pagi. Baik. Silakan laporannya.
1: Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya apakah jelas, Bang?
0: Cukup jelas sekali.
1: Baik, terima kasih, Bang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah

0: hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kondisi ini terpantau dari citra satelit bahwa tutupan awan merata di seluruh Kepulauan Nias yang mengindikasikan adanya awan yang dapat membawa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian siang hingga sore hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, namun kami melihat masih ada potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari nanti hingga dini hari nanti kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Perkiraan untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 100%. Angin hari ini diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 9 hingga 20 km per jam. Berikutnya, perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias untuk Selasa tanggal 21 Juli 2026. Untuk pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk malam esok hari hingga dini harinya kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 90. Dan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 9 hingga 10 km per jam. Berikutnya, perkiraan cuaca di wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk besok Selasa tanggal 21 Juli 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 16 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya kita beralih ke informasi perkiraan cuaca di wilayah perairan di perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah timur dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 15 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan dalam kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
1: Baik, terima kasih Bung Inlim atas laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Selamat pagi, selamat bertugas, Bang.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Hiburan lagu pagi masih saja menemani Anda sambil bersiap menuju tempat tugas Anda di awal pekan hari ini. Dan kalau ingin melakukan aktivitas di pagi ini, pastikan juga Anda harus bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi ini akan memberi waktu bagi Anda lebih bagi diri sendiri. Jadi sebelum masuk ke rutinitas harian Anda dengan waktu yang lebih longgar ini, Anda tidak perlu terburu-buru dan bisa memulai hari Anda dengan lebih tenang pastinya. Nah, satu informasi yang pastinya Anda ketahui ya, terkait dengan hasil Piala Dunia yang baru saja tadi Anda ikuti, di mana Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 atas Argentina. Jadi kemenangan ini juga merupakan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol dan dalam sejarah. Jadi kedua tim ini menunjukkan identitas permainan yang tinggi sejak awal pertandingan. Namun Spanyol mampu menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang Argentina. Kita ucapkan selamat untuk Spanyol atas juara Piala Dunia tahun 2026. Selang pukul 7 sebelum warta berita sentral, kembali menemani Anda dengan rangkaian selingan lagu pagi.

Selamat pagi. Sementara rangkaian lagu hiburan menemani pagi Anda, kami break sejenak dan seterusnya akan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral. Selamat pagi dan selamat mengikuti.